0: Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, Abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk

0: melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11. 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. arus lalu lintas dari

0: Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Direktur Utama LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: pelaku korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan.
1: Oke, silakan Bung Karno. Bagi ini dari Melabu ya. Untuk kosnya dan BMKG juga sudah standby, ada Prakirawan Indah yang akan menyampaikan informasi. Silakan rekan Karno.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh yang sudah menyapa juga teman-teman yang lain Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kayana, di Takengon ada Yati, di Rosmayu ada Yuna Ari, dan dari Singkil kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung. Sebelumnya kita update informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dengan siapa Bang Dimas kita tersambung untuk perakiran cuaca?
1: Indah.
2: Baik. Assalamualaikum Mbak Indah.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, gimana kabar Mbak Indah?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Tetap semangat ya. Baik, untuk update informasi cuaca secara menyeluruh di Provinsi Aceh bisa disampaikan.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Senin 7 September 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum cerah berawan hingga hujan sedang. Pada pagi hari diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Aceh cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada wilayah Aceh Timur. Pada siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terdapat di wilayah Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Sebulu Salam, Melu, Aceh Tengah, dan Benar Meriah. Dan pada malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, Gayo Luar, Semelu, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Timur, dan Langsa. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam dengan suhu tercatat 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perkiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,2 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Simelu. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir terdapat 5 titik, 2 titik di wilayah Aceh Besar, 1 titik di wilayah Aceh Timur, 1 titik di Lhokseumawe, dan 1 titik di Pidi, dengan tingkat kepercayaannya sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Selain itu, untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id atau di aplikasi mobile info BMKG. Sekian, Mas.
2: Baik, terima kasih Mbak Indah, sepertinya sudah komplit ya dan lengkap dari Indah juga. Jadi panas atau hotspot dengan beberapa tapi masih dipastikan belum semuanya benar gitu ya. Mbak Ida ya?
3: Iya, Mas.
2: Baik. Untuk informasi BMKG akses oleh apa ini? Terima kasih Mbak Ida, salam.
3: Terima kasih.
2: Baik, mendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca bersama Mbak Ida di BMKG. Provinsi Aceh tentunya di kesempatan pagi hari ini di edisi Senin 7 September 2026. Baik, mungkin saya ke Bang Dimas terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Dimas.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Tadi suara Bung Karno sempat kecil, terus ada sempat menghilang juga suaranya.
2: Oh, coba kalau begini gini.
1: Ya, hilang timbul nih, mungkin karena abu vulkanik kali ya.
2: Jauh Bang Dimas.
1: Oke, dari Banda Aceh, kalau cuaca tadi setelah subuh sempat hujan gerimis, tapi sekarang sudah sepertinya sudah mau cerah kembali. Dan informasinya adalah kemarin Banda Aceh, RRI Banda Aceh sudah melakukan RRI Fest 2026 dengan gerak jalan sehat yang diikuti mungkin 2000 peserta lebih, dan juga ada bazar UMKM juga di halaman kantor RRI Banda Aceh kemarin, dan ini sampai informasinya 60 UMKM yang berjajar di halaman kantor RRI. Cukup ramai juga peserta yang mengikuti, dan juga ada donor darah. Kalau informasi lain, kalau pagi ini saat ini sedang ramai juga di halaman kantor RRI Banda Aceh sedang mengantri untuk mendapatkan kupon gerakan pangan murah ya. Ini dari Dinas Pangan Aceh juga bekerja sama dengan LPPR RRI Banda Aceh, dan untuk per paketnya bisa didapatkan ada beras, minyak, gula dan juga telur. Ini dengan total satu paket Rp160.000. Dan saat ini masyarakat sedang mengantri untuk mendapatkan kupon. Terus informasi lain ya terkait erupsi Gunung Krakatau ya. Ini tiga penerbangan dari dan juga menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dibatalkan, dan pembatalan ini menyusul penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta Jakarta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dan General Manager Bandara SIM Rahmat Adil Indrawan mengatakan pembatalan ini dilakukan demi keselamatan penumpang dan kru pesawat. Dan tiga penerbangan yang terdampak yakni Batik Air rute Banda Aceh Jakarta serta dua penerbangan Garuda Indonesia pulang pergi Banda Aceh Jakarta. Dan pihak Bandara SIM telah berkoordinasi dengan maskapai dan juga instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak, dan masyarakat yang akan bepergian juga dihimbau untuk memantau jadwal penerbangan dan juga berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno. Saya kembali ke Melabu.
2: Terima kasih Bang Dimas, yang mudah-mudahan bisa cepat ya.
1: Iya, sekali.
2: Terapi ya. Apa namanya bencana Gunung Krakatau ini ya, sehingga kita bisa kembali normal begitu ya.
1: Kita yang jauh di sini ya, kita hanya bisa mengirimkan doa begitu ya.
2: Betul, Bang Dimas. Baik, saya ke Sabang ya, karena enggak jauh juga jadi. Saya nyebrang dulu nih pakai ferry. Ada kakak kita di sana, di Sabang ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karno, dengar ya suaranya Bang ya?
2: Dengar. Sehat ya Kak Yana ya?
4: Alhamdulillah sehat sekali, alhamdulillah Bang.
2: Ya, kalau cuaca gimana?
4: Cuaca di kota Sabang saat ini boleh dikatakan mendung ya. Berawan ada mendungnya seperti itu, tapi gak tahu nanti siang. Sempat semalam juga ada gerimis tapi sedikit sekali, sebentar juga gitu Bang.
2: Oke. Okay. Ya bolehlah biar.
4: Bolehlah ya untuk membasahi, benar. Oke okay, Bang.
2: Baik, informasi yang bisa dibagikan.
4: Oke. Okay. Iya baik. Satu informasi dari Kota Sabang, yaitu Komitmen pemerintah Kota Sabang itu dalam mengembangkan pariwisata yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat kembali mendapat apresiasi nih. Nah, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam ini meraih SMSI Aceh Award 2026 kategori Kepala Daerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Aceh. Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua SMSI Pusat Firdaus didampingi Ketua SMSI Aceh Aldin NL kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam itu dalam malam penganugerahan SMSI Aceh Award 2026 di ajang Monmata Banda Aceh Sabtu kemarin 5 September 2026. Penganugerahan itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMSI Aceh yang turut dirangkai dengan pelantikan pengurus SMSI Aceh. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum apresiasi kepada kepala daerah, tokoh dan juga institusi yang dinilai memberikan kontribusi nyata, inovasi, dedikasi serta inspirasi bagi kemajuan Aceh. Menurutnya, potensi ini atau potensi Sabang sebagai daerah tujuan wisata harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan Wali Kota juga menegaskan pengembangan pariwisata Sabang ini membutuhkan kerjasama karena sektor tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga insan media itu dinilai menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan potensi daerah. Nah, Wali Kota juga menambahkan pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik, keterbukaan akses, serta penciptaan peluang usaha dan juga investasi. Dengan demikian, kemajuan pariwisata tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah kunjungan saja, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian informasinya dari Sabang, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang. Tadi saya lupa tanya ke Bang Dimas nih soal dialog pagi hari ini. Bang Dimas mungkin bisa disampaikan dialog pagi hari ini apa?
1: Saya belum menerima flyer, tapi informasinya untuk hari ini dialog luar studio sih.
2: Oh, di luar studio. Yang pastinya nanti Sabang juga akan merilai begitu ya.
1: Iya, benar. Bung Karno sudah sarapan belum?
2: Belum, saya ngopi juga belum.
1: Belum ya? Oh iya, ada yang sudah sarapan tuh. Oke, silakan Bung Karno.
2: Jadi emang kalau di Depat Satu ini sering Bang Dimas ya, timbang yang lain ya.
1: Iya, ya, saya kalau jadwal Depat Satu memang saya lebih dari teman yang lain begitu. Karena memang senangnya masuk di subuh dan ya begitulah pokoknya banyak. Saya lebih banyak begitu.
4: Juang subuh ya Bang ya, siap sholat subuh gak tidur lagi ya. Lanjut siaran ya.
1: Biar sholat subuhnya gak ketinggalan begitu. Masya mungkin Allah. Lebih ke virtual ya, spiritual. Ya begitulah Bung Karno.
2: Lintas Karwil 17 tuh sore juga sering Bang Dimas sih, kalau saya sering dengar kan.
1: Enggak, kalau lintas 17 sama, tapi kalau dinas pagi aja saya yang lebih satu daripada teman-teman. Selamat. Jadi teman-teman agak bosan lah begitu ya.
4: Sangat.
2: Siapa nih? Ada ke Yuna dulu lah. Kan barusan sarapan katanya. Iya, assalamualaikum Kak Yuna.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
2: Informasinya udah siap kan?
4: Ya jelas belum dong, kan baru duduk. Enggak, singkat aja. Untuk sharing mungkin sama teman-teman juga yang sudah selesai melaksanakan RRI Fest, gimana daerah di sana aman ya? Bintang Radio sukses, RRI Fest juga sukses. Ada berapa kantong darah di sana? Di sini 65 kantong yang terkumpul.
2: Oh begitu ya, kami belum darah.
4: Oh donor darah belum?
2: Nanti lanjut gitu ya. Kemarin ada sama pagelaran budaya.
4: Oke, Banda Aceh aman ya? Takengon, Sabang, Singkil semuanya selesai?
1: Aman. Kalau Banda Aceh aman kemarin, tapi jumlah kantongnya saya nggak tahu ya.
4: Kemudian juga kemarin digelar sekaligus kecuali Bintang Radio. Kalau Melabo kayaknya digabung ya acaranya
5: RRI Fest ada bintang radionya di dalamnya.
2: Radio kan hari Sabtu pagi sampai sore, malamnya langsung pagelaran budaya begitu.
5: Baiklah. Kalau dari Loksmawe, satu informasinya tentang RRI Fest yang sukses digelar, ada 65 kantong darah dalam 2 jam terkumpul. Selain itu juga UMKM membludak ya, tidak seperti hari biasanya di Ahad Festival. Sangat ramai sekali, juga ada booth dari Bank Indonesia yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Selain itu juga hari ini tidak ada bincang pagi karena di hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman depan kantor Bupati Loksukun. Ada banyak sekali yang ditampilkan di sana dan rekan-rekan kami juga tim kerabat kerja yang bertugas sudah menuju lapangan Loksukun tadi pagi pukul 6. Itu dia ya, banyak stan dan anjungan pameran juga di halaman kantor bupati yang sudah disiapkan sejak kemarin. Semoga tidak becek lapangannya karena hujan deras disertai dengan angin dan petir tadi malam. Itu mulai dari setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk daerah-daerah yang sudah lama tidak hujan, ada juga daerah Nisam yang masyarakatnya sudah menggelar sholat turun hujan dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Banyak juga sempat tertampung air hujannya, dikhawatirkan juga gagal panen ya, tapi alhamdulillah hujan tadi malam mencukupi kebutuhan air.
2: Iya, artinya hujan semalam tidak mengurangi semangat untuk pelaksanaan acara hari ini ya di sana ya.
5: Betul
2: sudah
5: sekali.
2: 800 berapa tadi?
5: 800 pas tahun ini.
2: 800 pas ya, waduh cukup lama ya.
5: Baik,
2: jadi RRI Fest sudah sukses ya di Loksmawe. Ya, ada kegiatan apa lagi nanti rangkaian RRI Fest selanjutan?
5: Kalau RRI Fest-nya sudah selesai, tinggal untuk menuju Hari Bakti Radio aja nih. Ada lomba-lomba, masih ada kegiatan-kegiatan lain, intern untuk karyawan-karyawati.
2: Oke, baik. Kalau melambuh udah intern ya.
5: Oh, juara nggak? Banyak dapat hadiah?
2: Iya, kalau seksi acara mana ada juara.
5: Oh iya. Itu dia Bang Karno dari Loksmawe.
2: Terima kasih Kak Yuna, saya ke Takengon dulu lah. Mbak Ning sabar ya. Assalamualaikum Kak Yati. Ya ada suaranya nih ya. Padahal udah enggak mood tuh ya. Oke, okay, udah.
6: Oke. Okay.
2: Okay. Assalamualaikum, Kak Yati.
6: Waalaikumsalam, Mbak Karno.
2: Kabarnya gimana dan cuaca di sana di Takengon?
6: Oke, alhamdulillah untuk kabar sehat ya Bang Karno ya. Untuk cuaca di pagi hari ini cerah berawan ya. Setelah semalam hingga menjelang subuh tadi sempat diguyur hujan intensitas ringan ya. Dan langsung saja Bang Karno ya untuk
2: boleh,
6: informasi
2: silakan, ya. Boleh silakan.
6: Masih dalam rangkaian kegiatan RFS 2026 di Kabupaten Aceh Tengah diisi dengan kegiatan yang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan tersebut adalah senam jantung sehat yang diikuti masyarakat di Takengon pada Minggu 6 September 2026 kemarin ya di halaman Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Dan setelah senam jantung sehat, kegiatan ini dilanjutkan dengan penebaran benih ikan di Danau Lutawar, tepatnya juga di kawasan dermaga yang juga berada di kompleks kantor Dinas Pemuda dan Olahraga setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem perairan Danau Lutawar sekaligus mendukung keberadaan sumber daya ikan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi lainnya, komitmen Kabupaten Aceh Tengah dalam mendorong kebersihan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat apresiasi melalui SMSI Aceh Award 2026. PLT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada yang mewakili Bupati Aceh Tengah pada ajang SMSI Award Aceh 2026 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu 5 September 2026. Dan Alam Syuhada menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi atas ikhtiar untuk menjadikan lingkungan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepedulian terhadap masa depan sebagai bagian dari gerakan bersama. Untuk dialog Takengun pagi ini masih nunggu flyer, Bang Karno. Ya, demikian informasi dari Takengun. Kami kembalikan ke Melabu bersama Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Kak Yati di Takengon ya. Kita langsung saja ke Singkil, ada Kak Ningsi. Assalamualaikum Kak Ningsi.
7: Bang Karno, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Di Singkil gimana cuaca pagi ini?
7: Cuaca pagi hari ini di Singkil cerah dan ya mungkin agak sedikit ini ya, agak berkabut gitu. Mungkin nggak tahu ya apakah sampai sini abunya, tapi memang agak sedikit ini kurang cerah lah hari ininya ya, awannya ya.
2: Iya, yeah. Oke, baik. Silakan informasinya Kak Ningsi.
7: Baik, informasi dari Aceh Singkil ini terkait Pemda diminta serius memperjuangkan JADUP untuk korban terdampak banjir. Di mana Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS meminta pemerintah daerah Pemda Aceh Singkil terus memperjuangkan hak masyarakat bagi korban terdampak banjir, terutama dana bantuan jaminan hidup atau JADUP. Nah, permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil AMPAS, Rahma Syafi'i, di mana ia mengatakan pihaknya ini menduga pemerintah Aceh Singkil tidak menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak masyarakat korban banjir, khususnya terkait penyaluran dana jaminan hidup tersebut. Karena selama 3 bulan terakhir, masyarakat Aceh Singkil ini yang tercatat sebagai korban terdampak banjir akhir November 2025 lalu, diminta untuk terus bersabar dengan janji dan alasan kepada masyarakat bahwasanya Pemda saat ini sedang mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut. Nah, menurutnya JADUP ini merupakan hak masyarakat terdampak bencana, bukan hanya sekedar bantuan yang dapat ditunda dan tanpa kepastian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan juga jelas mengenai perkembangan proses penyaluran tersebut. Dan ia katanya akan terus berkomitmen ya mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi. Serta pemerintah diminta untuk terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui tindakan nyata dan bukan sekedar janji yang terus diulang tanpa kepastian. Nah, sampai berita ini diturunkan, belum reporter RRI juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dengan proses bantuan penyaluran bantuan tersebut. Dan demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke RRI Melabuh, Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Mbak Ningsi atau Kak Ningsi yang ada di Singkil ya. Salam buat teman-teman juga di sana ya. Dan satu informasi dari Melabo, pendengar dan pemirsa, seputar patroli URC atau tim unit reaksi cepat Polres Aceh Barat perkuat pencegahan kejahatan jalanan dan 3C begitu ya. Di mana Polres Aceh Barat memperkuat langkah pencegahan kejahatan jalanan dengan mengintensifkan patroli malam di sejumlah kawasan yang dinilai rawan gangguan keamanan. Kegiatan tersebut dilakukan tim unit reaksi cepat URC Satreskrim sebagai upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor tentunya. Patroli yang digelar pada Sabtu malam itu dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi SEMSI. Kehadiran personil URC di lapangan ini menjadi langkah preventif tentunya untuk mencegah peluang terjadinya tindak kriminal, terutama pada malam hari. Selain melakukan pemantauan, personil juga berdialog dengan masyarakat dan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Jadi warga diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi melalui call center 110 kepada kepolisian agar apabila nanti menemukan aktivitas yang mencurigakan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK melalui Kasatreskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta memberikan informasi secara cepat ini turut menjadi bagian penting tentunya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Pendengar dan pemirsa dan teman-teman Sekorwil 17, untuk dialog Melabuh Menyapa pagi ini kita akan mengangkat nanti keluarga besar SMA Negeri 1 KW 16 menggelar bakti sosial membersihkan masjid. Ada Pak Muksin SPD, beliau adalah kepala sekolah menengah atas Negeri 1 KW 16 yang sudah hadir di studio. Nanti kita ajak dialog dan juga kita ajak pendengar untuk bisa interaktif bersama kita di line telepon 0811-6889-697 dan juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah membagikan informasi pagi hari ini. Edisi 7 September 2026, bertepatan di 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Rosatu RRI Loksemawe, terima kasih Anda masih bersama kami dan telah kita ikuti program Kabar Aceh tadi bersama dengan rekan-rekan Sekorwil Lintas 17 Banda Aceh. Dan untuk hari ini kembali kami akan menyampaikan update perkiraan cuaca sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti ya, karena juga kita merasakan tadi malam hujan di Loksemawe dan sekitarnya. Adakah mungkin daerah-daerah yang belum hujan sampai dengan sekarang? Kalau dari prediksi kemarin yang hujan itu hanya daerah-daerah di dataran tinggi, bagaimana dengan kondisi cuaca kita di pagi hari ini? Kita lihat tidak terlalu cerah, adakah potensi hujan atau hanya berawan saja? Kita akan simak dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Karendra. Iya, belum terdengar suaranya ya. Apakah bukan Karendra yang bertugas? Yuna cek dulu nih, jangan-jangan sudah ganti petugasnya atau terputus karena jaringan. Kita coba hubungi kembali Karendra untuk memberikan update info cuaca untuk kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Karendra bisa dengar suara kami? Halo? Kami tidak bisa mendengar suara Karendra. Karendra, halo? Iya. Sudah bisa terdengar. Karendra siap untuk update info cuaca pagi ini? Halo? Selamat pagi. Selamat pagi, Karendra. Iya, ternyata kami gagal terhubung karena tidak terkoneksi dengan baik untuk suara yang tidak bisa kami dengarkan dari Karendra yang bertugas hari ini. Namun, pendengar, kami langsung saja akan ajak Anda untuk kita bersiap. Ya, kami pantau dulu bagaimana kesiapan kita tersambung langsung dengan rekan-rekan yang ada di lapangan upacara landing di halaman depan kantor Bupati Loksukon untuk kita mengikuti siaran langsung upacara memperingati Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Donyan ke Gepatok ke Asai Mula Lahi Kabupaten Aceh Utara. Simpedah kedua, gecok di mak masa bumo samra pasenyo dalam Sabah masa paling musyuhu di Nusantara. Sedera-sedera Lun Bandung yang membahagia. Uro lahi Kabupaten Aceh Utara kan cuma Sabah uro peingat sejarah. Nyonake wate tak peraya semangat, tak pekang rasa kasih ke tanahnya. Ngon tak percaya ke kamu nyo mandum si putih tuha muda bahjut melanjutkan pembangunan Aceh Utara yang bangkit dan lebih jeruk. Uronyo tapi ingat bahwa dile di bumbonyo nasabah kerajaan Islam yang tom tedeng dengan megah lagena melimpah ruah raya yang gepenan samudra pase. Sejarahnyo kan cuma kita bangga, tapi ke Sabah cermin dan tanggungjawab getanyo. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan sabi mengusaha tapi wujud Aceh Utara yang makmu sejahtera ngon mekeadilan tente manteng jai masalah yang perle tapi selesau. Tapi lun percaya selama anak muda Aceh Utara mantang beha melempau, selama ulama mantang getim jaga arah gedanyo, selama masyarakat mantang getim kerja, dan selama pemerintah mantang getim dengar su rakyat, insyaAllah Aceh Utara han akan pernah gada masa uke. Lun peingat segatu, bumo samudra pasenyo tanah gedanyo Bandung yang tak terimeng, yang terimeng darah gedanyo yang ru, yang kebah manyan indatu ma denganku, yang beri ke gedanyo ia dengan bu tempat getanya hudib dengan mulia, dan tempat getanya mati dengan mulia. Yang tak terimang nibak indah tu, dan yang wajib tak pulang ke anuk cucu menyehan ik lebih jeruh hanjit kurung dari yang kana. Selamat uro lahi Kabupaten Aceh Utara yang ke 800 tahun. Kun pantun apa? Adat mengkoh rubung. Putra tuut. Bere. Adat mengkoh rubung. Hukum mekoh puriya. Adat berangkaho jut takung. Hukum hanjut merangkaho kia. Pantang pedeng mubalik sarung. Pantang rincung mubalik mata. Pantang ureng dituoh hukum, dituoh kaum. Pantang hukum pejit perkara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sabri negeri aman, kemajuan makmu ngan sejahtera kepada gedayong Bandung, Mandum rakyat Aceh Utara. Syariat tak pekeng, adat tak jaga, sejarah tak peringat ngon masa

0: kenyan da pesiap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian sambutan Bupati Aceh Utara atau yang lebih dikenal dengan Ayawa. Banyak pesan yang disampaikan beliau dalam versi bahasa Aceh. Dan berikutnya pembacaan doa. Untuk selanjutnya, pendengar akan disampaikan laporan oleh Albara Maulana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Walijaddina walijaddatina walimasyaikhina walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kamu, neberi ya Allah acara kamu uronyo buberkan, bejut kemenemat si panjang masa. Neberi masyarakat Aceh utaranyo agama kuat, bekeng tat adat, oh ya Rabbana. Neberi kamu syukur rayuk tat, aduh ban mandum ni'mat lapar tuh tunka. Aceh Utara bangkit, ya Allah neberi bekuat, nelindung ya hadarat selama-lama. Dengan berkat dum Nabiullah, Ka'bah Baitullah, kiblat muslimin. Neberi ke kamu uronyo ya Allah taufik hidayah, iman yang teguh serta yakin. Tetap lam taat beruh but salah, ikut but sunnah sayyidil mursalin. Serta neberi ke kamu husnul khatimah, sebut kalimah ba'akhir kalim. Ba'dron kamu melake wahai ya Tuhan, Aceh Utara lun sayang bemaju jaya. Hudib besare makmungan tentram, besabe aman si panjang masa. Neberi ya Allah, neberi ya Rabbun, Allah Qadirun Maha Kuasa. Samudra pase Aceh Utara katruh ulang tun, kana lapar tuh tun, neberi si jahdra. Aceh Utara bangkit, neberi ya Rabbun, ba'dron ilahun yang kamu pinta. Dengan berkat alim ulama di tanah rincung, Aceh Utaranyo berharum belebeh bak nyangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mujagun Aceh lun sayang oleh grup Sabo Hati MAA
1: yang telah disampaikan Aceh oleh pembaca doa di mana kegiatan HUT upacara bendera lahirnya Kabupaten Aceh Utara di sumat bumi Samudra Pasai yang ke-800 tahun. Dan saat ini akan mendengarkan lagu himne yang akan dinyanyikan oleh para orkestra yang sudah ada di lapangan upacara pendengar.

0: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan lagu dan himne yang dinyanyikan oleh sejumlah pegawai dari Pemkab Aceh Utara.
1: Bisampo kebutuhan upara oleh-oleh upara
0: Aceh.
1: Yang bahwa upara kasilso.
0: Dan sesaat ini komandan upacara sedang berjalan menghampiri pemimpin upacara untuk menyampaikan bahwasan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Ugah seluso.
3: Terima kasih. Berlah panjang.
2: Musigra tak perlulah panjang.
0: Barusan saja tadi pemimpin upacara, komandan upacara menjumpai pemimpin upacara, pembina upacara untuk melaporkan
1: tapi kebutuhan upara oleh-oleh upara.
0: Dan saat ini penghormatan kepada pembina upacara.
2: Gerak.
4: Halo, assalamualaikum Pak Yustian.
2: Waalaikumsalam. Putron. Gerak.
4: Lagi ada acara sebentar.
1: Butuha upara, getebit lampadang upara.

0: Aceh Utara, di mana saat ini sedang menunggu instruksi dari Inspektur Upacara bahwasannya upacara telah selesai dilaksanakan yang berada di bagian tengah kantor Bupati Aceh Utara. Dan saat ini Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil sudah meninggalkan lapangan upacara dan menaiki tangga kantor Bupati Aceh Utara dan meninggalkan sejumlah peserta upacara yang ada di lapangan upacara ini, pendengar. Dan tadinya acara ini adalah upacara memperingati kelahiran Kabupaten Aceh Utara Bumus Samudra Paseh yang ke-800 tahun 2026. Anda masih mendengarkan upacara.
1: Mulai upara, geberlah baca.
0: Anda masih mendengarkan upacara, rangkaian acara upacara kelahiran HUT, kelahiran Kabupaten Aceh Utara Samudra Paseh yang ke-800 tahun, pendengar. Nanti malam juga acara ini akan dibukakan dengan berbagai kegiatan-kegiatan hiburan lainnya yang pastinya kegiatan ini bernuansa keacehan yang jarang sekali mungkin dapat kita simak dan kita ikuti, dan ini baru pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara. Dan insya Allah kita akan coba mewawancarai.
2: Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati untuk dapat melakukan sesi foto bersama unsur Forkopimda dan OPD yang ada di.
0: Kami akan coba mewawancarai.
2: Tempat kita coba dijun di ke kantor Bupati. Demikian, terima kasih. Memang Mioronyo sudah pilih juara Pak Bupati.
0: Ya, kita coba akan mewawancarai.
2: Kita berikan
0: tepuk tangan ketua panitia acara HUT kelahiran Kabupaten Aceh Utara ke Samudra Paseh ke 800 tahun. Ya. Kami juga akan mencoba mewawancarai dan saat ini Ketua Panitia Emong Joni sudah berada di tempat. Kita akan coba mewawancarai beliau. Ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan nantinya pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Mohon dikenalkan kepada pendengar kami dengan Bapak siapa nih, Pak?
3: Saya Muhammad Joni SH sebagai Ketua Panitia Pelaksana Ulang Tahun Samudra Paseh dan Aceh Utara.
0: Nah, tadi kita sudah mengikuti kegiatan upacaranya dan juga tadi pembinanya langsung dipimpin oleh Bupati Aceh Utara. Anda melihat antusias kegiatan ini bagaimana, Pak?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk generasi kita ke depan, yang bahwa wilayah Paseh dan Aceh Utara itu adalah punya sejarah yang sangat luar biasa di semua sektor. Yang pertama di sektor agama yang paling penting, yang harus kita selalu jaga sampai generasi ke depan.
0: Ini kan kalau dari kita lihat sejarah, sudah cukup lama 800 tahun. Dan selama saya tahu, sepertinya baru kali ini diadakan kegiatan ini.
3: Ya, alhamdulillah Allah memberi kita peluang yang bahwa irazah yang bahwa di masa Aceh Utara bangkit, kita bisa membuat perdana ulang tahun Samudra Paseh atau Aceh Utara, dikarenakan kepala pemerintah Aceh Utara di masa ini adalah kepala pemerintah yang didukung oleh semua tokoh-tokoh politik, baik lokal dan nasional. Maka dalam momentum ini saya kira sangat luar biasa, dan kita terus mendorong agar pemerintah Aceh Utara melakukan hal-hal sejarah yang sangat penting untuk diwarisi untuk generasi kita ke depan.
0: Pak Ketua, setelah upacara ini ada kegiatan apa lagi nantinya, Pak Ketua? Biar masyarakat tahu, Pak Ketua.
3: Nanti malam tentunya kita membuka Piasan Paseh sampai tanggal 13 nantinya. Maka semua Piasan-Piasan Paseh, ya mari hadir, dan seluruh masyarakat Aceh Utara hadir ke halaman kantor Bupati Aceh Utara untuk kita meriahkan acara yang sangat bersejarah.
0: Ada ini. Apa aja kira-kira acaranya?
3: Hampir semua piasan Paseh ada di sini. Ada. Dalam beberapa malam ini.
0: Bentuk-bentuknya kira-kira seperti apa, Pak?
3: Ada rapai, ada saman, ada banyak. Ada 800 piasan nanti kita hadir di halaman kantor
0: Bupati. Ini melibatkan siapa saja, Pak?
3: Semua unsur.
0: Ya. Ya, jadi semua masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan ini, termasuk juga dari unsur-unsur ASN yang ada di Pemkab.
3: Ya, pasti. Kita juga berharap semua masyarakat harus menyambut dengan meriah dan kita selalu mendukung dan menjaga ketertiban dan keamanan agar acara kita berlangsung aman, damai, tertib dan juga terjaga syariat Islam yang kafah di Bungo Paseh ini.
0: Iya. Ada pesan untuk masyarakat Aceh khususnya di Samudra Paseh ini untuk menjaga sejarah, Pak?
3: Ya, pastinya kita semua tahu yang bahwa agama yang berkembang pertama yang sangat luar biasa itu di bumi Paseh ini, maka kita semua lapisan masyarakat, semua tokoh harus mendukung kegiatan ini agar generasi kita paham dan generasi kita mengikuti bagaimana nenek-nenek moyang kita dulu menjaga dirinya, agamanya dan budayanya dengan baik. Maka kita harus saling mendukung agar kegiatan ini bisa dilakukan turun-menurun sampai kiamat nanti.
0: Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita juga ke samping dulu ya. Pengen tahu juga mungkin tanggapan dan dari Bapak siapa nih, Pak?
4: Muslim.
0: Pak Muslim sebagai?
4: Sebagai bendahara,
0: panitia. Panitia. Nah, ini Pak Muslim juga bagian dari kegerangkalan kegiatan ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan atau ditambahkan yang mungkin tidak disampaikan oleh Pak Ketua dari Pak Muslim, silakan.
4: Ya, terima kasih. Ini yang pertama kita perlu apresiasi dulu kepada pemerintah Aceh Utara yang ini merupakan tonggak sejarah pertama dalam mengingat dan mengukir sejarah lama supaya masyarakat dan publik itu dapat mengetahui apa yang terjadi di masa dulu, kemajuan masa dulu, agama, kebudayaan ini dapat dilanjutkan di masa sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, antusiasme masyarakat ini luar biasa.
0: Betul.
4: Baru pertama terjadi dalam sejarah pemerintahan Aceh Utara, seluruh lapisan unsur ini bergabung dalam memeriahkan milad 800 Samudra Paseh. Dibuktikan dengan berbagai lapisan pengusaha, kemudian perusahaan, kemudian stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat menyumbang.
0: Oke.
4: Menyumbang berbagai bentuk, baik dalam bentuk materi, kemudian support, keuangan dan lain sebagainya, sehingga acara yang sebegini rupa ini mudah-mudahan di 7 hari ke depan ini dapat sukses sebagaimana diharapkan.
0: Iya.
4: Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mengajak masyarakat terkhusus Aceh Utara dan secara umum Aceh pada posisinya supaya dapat hadir bersama sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa ada ratusan tampilan akan ditampilkan dalam event ini. Salah satu yang menjadi ujung tombak adalah ada museum sejarah yang di situ akan menerangkan apa itu Malikus Saleh, kenapa 800 tahun dan dari mana dasarnya.
0: Betul.
4: Islam yang bagaimana yang hadir pertama di Samudra Pasir
0: ini dijelaskan,
4: akan dijelaskan nanti, Pak. Jadi sehingga ini adalah tonggak sejarah baru yang mudah-mudahan generasi ke depan ini dapat menjadi acuan dalam mengingat, karena bangsa yang mengingat sejarah adalah bangsa yang mengukir kemajuan di masa depan.
0: Baik, mungkin. Pak Muslim, terima kasih banyak karena kita mengingat waktu, karena bapak-bapak juga punya kegiatan yang panjang ya. Sebelum saya mengakhiri, saya juga ke Pak Misbahul. Ya, Pak, gimana nih Pak? Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Ya.
0: Mungkin ada hal yang bisa disampaikan dari Anda, Pak. Silakan. Ya,
5: saya selaku sekretaris dari Pak Ketua Joni dan Pak Bendum, Pak Muslim.
0: Iya.
5: Menambahkan saja bahwa kegiatan yang kita hadirkan dalam 7 hari 7 malam ke depan sesuai dengan moto kita, tak jaga adat, tak pegang syariat. Jadi kegiatannya ada perlombaan kitab kuning.
0: Ada perlombaan juga berarti
5: ada,
0: ya?
5: Ada perlombaan yang kemudian malam kedua itu ada ceramah Ustaz Habibie. Jadi kita harus kasih kabar juga ke masyarakat. Betul. Ke 852 kampung di Aceh Utara ini wajib hadir.
0: Itu di malam kedua ya?
5: Di malam kedua itu Ustadz Habibie itu.
0: Habibie yang juara
5: yang juara nasional ya. Kemarin. Betul, betul. Ya, kita hadirkan juga di acara 800 tahun ini. Mm-hmm. Ya, kemudian lomba baca kitab kuning, lomba dalail khairat.
0: Yeah.
5: Sesuai dengan moto kita ya, kita jaga syariat.
0: Yeah.
5: Tepukan syariat. Kemudian dalam menjaga adat, ada makanan-makanan adat tradisional Aceh juga kita tampilkan di sini.
0: Keren, keren.
5: Ada musekat, nanti ada ibu peda, ada lomba kari kambing. Juga di bidang olahraga ada gedu-gedu, ada pei layang, dan juga di terakhir nanti di hari Minggu ada jalan santai bersama keluarga. Seluruh masyarakat Aceh Utara kita harapkan hadir. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih.
0: Saya pikir ini cukup sangat menarik karena di generasi sekarang yang sudah cukup jauh dengan sejarah-sejarah yang ada di Samudra Pasai ini, acara seperti ini cukup luar biasa sekali. Pak Ismail Muli, terima kasih. Pak Muslim, terima kasih. Pak Joni, terima kasih juga. Mudah-mudahan acara ini sukses, Pak.
5: Siap, terima kasih.
0: Ya, itu pendengar kegiatan kami yang yang kami berikan wawancara kami dengan sejumlah panitia yang ada, dan alhamdulillah acara ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan pendengar, selanjutnya nanti Anda bisa langsung mengikuti kegiatan ini 7 hari ke depan sampai tanggal 13 mulai nanti malam. Berbagai acara tadi, piasan-piasan yang akan dihadirkan itu cukup luar biasa, dan yang menariknya sekali ada sejarah yang akan diceritakan di sini. Kemudian juga ada ceramah yang akan disampaikan oleh dai nasional kita asal Aceh, dan mudah-mudahan acara ini memberikan dampak yang baik untuk generasi kita ke depan. Dan pendengar, selanjutnya kami akan kembalikan kegiatan ini ke studio.

Iya, baik. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya. Tadi kita telah mengikuti ya siaran langsung upacara memperingati Milad Samudra Pasai ya, ke 800 tahun Aceh Utara, dan acara itu berlangsung di halaman depan kantor bupati yaitu Landeng Lux Sukun Aceh Utara. Baik pendengar, untuk saat ini informasi lagu-lagu hiburan akan hadir menemani suasana aktivitas Anda. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai. Masih bersama saya Zulan Kaisa. Untuk saat ini sudah di pukul 10:21 ya waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebuah informasi ini dari Jakarta diberitakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting ya dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini menghadiri kick off bulan dana pensiun ya tahun 2026 di Jakarta mengatakan purna bakti itu bukan akhir dari pengabdian terutama bagi para pensiunan ASN melainkan babak kehidupan baru. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama puluhan tahun bekerja tentunya masih dapat dimanfaatkan untuk keluarga dan masyarakat. Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting ya untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masa produktif. Literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Menurut Rini, sinergi OJK, PT Taspen, dan pengangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persiapan masa purna bakti. Gerakan Bulan Dana Pensiun 2026 diharapkan mendorong ASN muda lebih aktif memahami pengetahuan serta perencanaan keuangan. Jadi kesiapan sejak dini itu dinilai penting agar pensiunan tetap memiliki kemandirian finansial setelah memasuki masa purna bakti. Selain itu, pensiunan diharapkan tetap memiliki semangat menjalankan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, itu dia pendengar informasinya. Menteri PAN-RB persiapan pensiun ASN itu harus dilakukan sejak usia produktif ya. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani.
2: Naomi! Cinta.

kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

Ya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe ya, dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu, lagu yang Le Medium ya, hadir untuk Anda sudah di pukul 10 lebih 46 menit ya, waktu Indonesia Barat. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ya, mematuhi seluruh petunjuk keselamatan dari pihak berwenang dalam menghadapi erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Masyarakat juga dihimbau untuk membantu warga terdampak. Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bencana alam seperti gunung meletus merupakan bagian dari fenomena alam yang berada di luar kendali langsung manusia. Untuk itu, Niam menilai kepatuhan terhadap mitigasi menjadi langkah utama dalam meminimalkan risiko korban jiwa. Niam mengatakan terhadap bencana yang tidak bisa kita pilih ini, langkah yang harus diambil adalah respon yang tepat melalui pendekatan WIKI atau preventif, memanfaatkan ilmu pengetahuan serta sistem peringatan dini, early warning system. Secara teologis, kata Niam, erupsi gunung berapi masuk dalam kategori bencana ibtidaiyah atau ghairu muktasab, yakni kejadian murni yang tidak muncul akibat ulah manusia. Namun ia berkata Islam mengajarkan umat untuk tidak bersikap pasrah tanpa ikhtiar. Niam meminta masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan rawan bencana untuk terus memantau penanda ilmu pengetahuan dan informasi resmi dari lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG maupun Pos Pengamatan Gunung Api.

di samping langkah mitigasi teknis dan kewaspadaan mandiri, pengasuh pondok pesantren An-Nadlah Depok menekankan pentingnya respon sosial dari masyarakat yang berada di wilayah aman. Niam menyebut keberadaan masyarakat yang tidak terdampak langsung merupakan bentuk ujian empati dan kepedulian sosial. Kendati demikian, Niam mengajak masyarakat yang berada dalam kondisi sehat, aman, dan berlimpah rezeki untuk menyisihkan sebagian hartanya guna meringankan beban para korban bencana di berbagai daerah. Nah, itu dia pendengar informasinya, Gunung Api Anak Krakatau erupsi ya. MUI minta waspada dan bantu warga terdampak.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini. Lessons
1: from today. Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpacho Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ini kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Ανδρέας. Άντε στα σίγκαρ, Μπομπέρσα. Μπάγκε μάνα, έχω αγοράζει μαζί τα κόλπα και η Ινδονήσια. Σου μόσα να γαμπάνει, παιδιά.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
3: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang selalu mendukung kami.
1: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Mira Fulitiloli.

0: Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-4.

0: Pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh. Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, que está mesmo a masuk untuk yang menengah pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang

persiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Fase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Dan untuk saat ini seperti biasa lagu-lagu Aceh ya, di Bungong Jaro hadir untuk Drodrone Bandung ya, hingga Poleblah Wate Indonesia Barat Ente. Lagu dari Nyo Annahla ya, Gelisah Hati, lagu yang dirilis tahun 2000 sekurang belah ya, hadir untuk rekan saudara Bandung. Untuk Saajino kapo siblah lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Ya baik, terima kasih rekan Syadara Manteng Mbak RRI Perusa ya, Manteng di lagu-lagu Aceh Bungong Jaro ya. Jadi untuk rekan Syadara yang pilih lagu jut lagi biasa di 0811671 15893, lagu-lagu Aceh ya, nepilih untuk akan taputa lagi yang kahne lagi ya. Baik, kita yo sambutnya narakan dari partnya. Halo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo dengan narakan di partnya.
1: Kak Wahyu ni di Gandapura.
0: Oh, Kak Wahyu ni di Gandapura ya. Apa khabar Kak Wahyu ni?
1: Alhamdulillah,
0: bagus. Eh. Cuaca ini yeah. Tagoron bagi ban.
1: Hai buklam kan ujian kota Lega. Obrak
0: ujian maklah. Tak tengah dia ujian ya.
1: Kau dia tengah baiknya tanya ada pakai air pahang kan kau obrak je tengah dia.
0: Sejuk dah ju ah.
1: Ya betul. Ya ronyo pi tak ulnya. Redok sebenarnya. Ya.
0: Good. Lagu Aceh pun tadi Kak Wahyu ni.
1: Lagu Aceh ronyo Armawati AR.
0: Armawati AR.
1: Pura Penganten.
0: Pura Penganten eh.
1: Ya.
0: Gat itu tamita. Ya,
1: salin ke Banjur Angkasa.
0: Terima kasih.
1: Banjur Duliman. Anita Yuda. Jainer, Bang Deni di Medan. Dan Mandung-Mandung je.
0: Gat lah itu. Lagu
1: Enai
0: Manteng
1: Selamat
0: Cik Uro Kero. Ya, Nebrah Manteng Nanti apa?
1: Ya, Selamat Uro
0: Pengantin lagu je, ya?
1: Ya, Armadia,
0: ya. Ya, Nebrah Manteng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni, ya, di Gandapura, ya. Gat nanti tanya setat ilah, ya. Lagu dari Armawati AR, ya, Uro Pengantin, ya. Uro pengantin, uro perhelintup ya, ini adalah baru ya. Gak nanti akan ada ciputa eh, lagu yang gelak kele Kak Wahyu ni. Baik, selanjutnya narakan dari Pan. Halo. Halo. Halo. Dengan sopan ya. Halo. Okey, kata terputus. Gak nana pupu. Jene coba kembali nanti. Mungkin Jino langsung laju tak dengar lagu yang lekali Kak Wahyuni.

0: Tahukah Anda, banjir bandang bukan hanya datang tiba-tiba, tetapi juga menyimpan sejumlah fakta unik yang jarang kita ketahui. Pertama, banjir bandang bisa bergerak dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Artinya, arusnya dapat menyapu apapun di depannya hanya dalam hitungan menit. Kedua, 80% banjir bandang terjadi setelah hujan ekstrim dalam waktu singkat. Biasanya dipicu oleh kondisi tanah yang sudah jenuh air dan sungai yang tak mampu menampung debit. Ketiga, bentuk sungai dan kondisi lereng turut menentukan arah dan kecepatan banjir. Di daerah pegunungan, banjir bandang bisa membawa material besar seperti batang pohon hingga bongkahan batu. Keempat, warna air banjir bisa menjadi tanda bahaya. Bila air mulai keruh pekat dan terdengar gemuruh, itu pertanda material besar sedang terbawa arus. Kelima, meski datang tiba-tiba, banjir bandang bisa dideteksi lebih dini melalui peringatan dini cuaca ekstrim, pengamatan tinggi muka air, dan laporan warga. Mari selalu waspada, kenali tanda-tandanya, dan segera menuju tempat tinggi bila terjadi hujan deras berkepanjangan.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
5: Lagi panasin motor, Pak.
4: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
5: Biar mesinnya top chair, Pak.
4: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, baik, terima kasih rekan Jenderal Mantang Mbak RRI Prosa. Selamat jadu rondo drone ban Bandung ya. Lagu Hana Wayang ya. Lagu apa ce ya? Lagu terakhir untuk Bungong Jaro edisi Uronyo di Senin ya, 7 September 2026. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan ya berita bahasa Aceh Haba Uronyo produksi tim pemberitaan RRI Lhokseumawe.

Poh Sauro Wate Indonesia Barat, Syedera dari Luk Semawai Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gipesan Poh Haba Uronyo. Haba yang kamu putro ni Ba Uronyo di Antaraji, LBH Apik Aceh, gedorong ketahanan keluarga berbasis perlindungan. Forikan Aceh Utara gudukung variasi dalam geolah menu pajo engkut guna cegah stunting. Haba selengkapnya Gipesan Poh oleh Ulun Tuan Zulangkasa. Syedera, Lembaga Bantuan Hukum APIK Aceh ikut gepekeng ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling dengan pendampingan hukum dari UBUD untuk mencegah karu dalam rumah tangga sampo mecri. Sekretaris Eksekutif LBH APIK Aceh, Roslina Rashid gepega konseling jid gebantu geperdam komunikasi pasangan suami isteri. Sementara pendampingan hukum gepastikan tip-tip pihak na hak ngan pilihan yang tersedia. Selainnya, menurut Gomnyan, ketahanan keluarga kan memakna taputun perkawinan dengan dumpu cara, misi teke dinakaru, geancam atau agepoh, maka keselamatan ngan martabat korban harus tak prioritahkan. Ketahanan keluarga kan sekedar putun status perkawinan, akan tetapi menciptakan keluarga tapujit yang aman, sehat serta bermartabat kekhen le Roslina. Syedera, Forum Peningkatan Konsumsi Engkut Forikan Aceh Utara gedukung penuh masyarakat meningkatkan pajuh engkut melalui kreasi menu yang bergizi selera gepajuh le keluarga. Ketua Forikan Aceh Utara Nyonya Musliana Ismail gepegah wat dalam gebuka lomba Mangun serba engkut bak tingkat Kabupaten Aceh Utara bak pendopo ban banyo. Dengan tema inovasi menu engkut demi mewujudkan generasi meh sehat ngan bebas stunting, kegiatannya jut sebuah sarana edukasi penting tapajo engkut dalam pemenuhan gizi keluarga. Pihak Gopnyan diharap dalam konsumata ajang kompetisi, akan tetapi jid menginspirasi masyarakat gola angkut jid ke menu sehat na variasi sederhana sehingga anak mit galak jipajo angkut dengan laganya mampu gecegah stunting, mampu gewujudkan generasi muh di Aceh Utara.

Syadara salah sidro siswi SMA Negeri Sadewantara Atehnan Nurlira Syahira menghasil lulus seleksi Indonesia Student Leadership Camp atau ESLC tahun 2026 serta terpilih mewakili Aceh bertingkat nasional. Nurlira ditambang dalam sertuh dro Ketua OSIS paling gerd se-Indonesia. Dijadualkan akan diikuti ESLC bak tanggal 17 sampai tanggal 20 Oktober 2026 uke bak Universitas Indonesia UI Depok Jawa Barat. Kepala SMA Negeri Sadewantara Jalaluddin SPD MPD gipusampo rasa bangga atas pencapaian prestasinya. Pihaknya diharapkan jid menginspirasi ke siswa lain supaya mampu mengembangkan potensi ngan kepemimpinan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara Dr. Muhammad Johan Gebega, semoga Nurlira mampu memanfaatkan kesempatannya untuk peluang wawasan, pengalaman serta gebangan nangot Aceh Utara bak tingkat nasional. Ikut serta Nurlira bak ISLC tahun 2026 jid kesabah kebanggaan SMA Negeri Sadewantara. Sabah bukti bahwa pelajar Aceh Utara mampu mesaing bak tingkat nasional. Syedera Uno Dileh, haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lux Mawek.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luxembourg, dan lagu-lagu dangdut ya hadir kembali untuk edisi hari ini di Senin ya 7 September 2026 ya. Lagu pembuka kita untuk pro dangdut ya miliknya Melili ya, Tajamnya Karang ya. Hadir untuk Anda di suasana siang ya, tapi di luar kayaknya masih terasa kayak pagi ya. Mudah-mudahan tidak apa istilahnya memadamkan semangat Anda untuk menuntaskan apa yang sudah Anda kerjakan untuk edisi hari ini ya. Jadi cuaca seperti ini memang sangat cocok untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Biasanya kepanasan ya, tapi untuk hari ini lumayan adem. Baik, lagu-lagu dangdut lainnya masih kami hadirkan untuk Anda seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk Anda yang mau ikutan di 0811671583 ya. Terbuka untuk Anda yang ingin menyapa di udara di lagu-lagu dangdut ya. Kita coba terima ini, ada siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Nurib.
0: Bang Nurib. Apa kabar Bang Nurib?
1: Kabar sangat baik.
0: Kabar sangat baik ya.
1: Nah.
0: Oke. Ya. Lagu dangdut Bang Nurib mau pilihkan lagu yang mana ini?
1: Lagu dangdut dari Imam SRC. Merak dengan Merana.
0: Hah? Imam S. Arifin ya.
1: Ya, kan.
0: Jangan...
1: Salam pertama untuk Kak Wahyuni di Gergo. Untuk Adi di Gergo. Di Ina di Matang. Herman di Aceh Selatan. Oma di Bangsa. Om Budi di Bangsa. Om Saminu. Om Samir. Siapa lagi ya? Hasbullah di Agus Selatan. Siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kak Arista di Lebu. Sudah semuanya. Buat semuanya.
0: Oke. Itu ya. Saja Bang Nurib ya. Imam S. Arifin ya, dengan semuanya, Marana nanti ya.
1: Buat kru RRI semua.
0: Oke. Ya. Oke ya, baik. Terima kasih Bang Nurib. Waalaikumsalam Bang Nurib ya. Pilihkan lagu Imam S. Arifin ya. Baik, nanti akan kita carikan dan putarkan ya. Selanjutnya ada siapa di mana ini? Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, baik. Kita coba terima. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Kak Wahyuni.
0: Oh, Kak Wahyuni. Kak Wahyuni di mana Kak Wahyuni?
2: Di Gandapura.
0: Oke, kabarnya seperti apa nih Kak Wahyuni?
2: Alhamdulillah, kabar baik tapi mendung, mau
0: mendung,
2: hujan.
0: Ya? Oke, baik. Masih mendung di suasana siang ya?
2: Iya, dingin hari ini.
0: Ada awan gelapnya nih Kak Wahyuni.
2: Ada
0: tuh. Oke, okay, lagu dangdut Kak Wahyuni mungkin punya
2: Asep Irama.
0: Hah?
2: Asep Irama.
0: Asep Irama.
2: Iya. Kembalikan dia.
0: Hah?
2: Kembalikan dia.
0: Siapa ambil dia Kak Wahyuni?
2: Ada dari dulu diambil, enggak dikasih balik.
0: Susah kali nyarinya. Tadi, ya.
2: Iya, susah minta balik.
0: Kembalikan dia.
2: Iya.
0: Oke. Baik, nanti.
2: Salam untuk Bang Nuri. Bang Dini di Medan. Dan Deina di Matang. Dan buat semua-semua ya.
0: Oke. Itu saja ya.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Wahyuni di Gandapura ya. Baik, requestkan lagu Asep Irama ya, kembalikan dia ya. Jadi kalau memang bukan milik, bukan milik, sebaiknya kembalikan ya kepada pemiliknya. Kita akan dengarkan ya lagu Imam S. Arifin ya, Jangan Merana, lagu yang dipilihkan oleh Bang Nurib tadi.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ya, halo?
4: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Ya, ya,
4: yang
3: ya,
4: paling
3: ya.
4: Penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Yang pastinya saya Dewi Mohatanya yang akan menemani Anda hingga verbasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini tepatnya di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kita akan masuk dalam UMKM Bicara. Ya, program ini akan selalu hadir pendengar untuk bisa berbagi ya bersama Anda dan juga agar Anda juga tahu bahwasannya banyak sekali UMKM-UMKM yang sudah bertumbuh kembang dengan pesat di Kota Lux Mawai. Nah, jadi dengan program ini ya, kita sekaligus mengenalkan produk-produk apa yang mereka hasilkan, karya dari tangan-tangan mereka, tangan-tangan luar biasa ini, peracik-peracik luar biasa yang memang sudah berkembang luar biasa juga di Ahad Festival ya. Ada juga yang berkembang mungkin di supermarket-supermarket, di retail-retail, tapi yang pastinya kalau belum nyoba itu kayaknya belum sah. Kita akan bicara soal kue Skippy, kreasi kuliner kekinian yang juga jadi peluang usaha. Oke, dan pastinya kita bicara soal kalau terbayang Skippy udah pasti kacang ya. Saya langsung teringat dengan selai Skippy gitu ya. Itu perpaduan selai dengan roti bantal ya, kalau istilahnya kita roti bantal ya, menjadi sarapan pagi kalau waktu masa sekolah ya. Tapi juga ada yang era sekarang anak-anak juga sarapan dengan selai Skippy. Jadi memang ini menjadi makanan favorit. Tapi bagaimana ceritanya kue Skippy ini jadi cemilan sederhana yang selalu memanjakan lidah, punya selalu tempat di hati para pecinta kacang terutama ya. Karena kenapa? Ini kita akan bahas lagi bersama ya owner kue kacang Skippy, ada Cut Rana Dewi SH. Assalamualaikum Bu Cut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Apa kabar Skippy kita?
1: Alhamdulillah aman, lancar.
0: Aman, ya Allah. Jadi pendengar, saya kan masih baru nih ya, baru tahu hari ini. Ternyata dulu juga pernah ya kemarin itu ya ngobrol soal Skippy. Jadi Umi Skippy, wah. Jadi saya di tangan saya pendengar. Jadi saya ingin mengimajinasikan kepada pendengar bahwasannya jangan sampai cemburu karena di tangan saya sudah ada satu pack ya, Umi Skippy, kue kacang Skippy homemade ini ya. Waduh bunda, dan saya bukan ngada-ngada ya. Jadi saya tadi bilang sama bunda, Cut, bun saya gak bisa ngomong apa-apa kalau belum rasa, benar ya bun ya? Saya gak berani komen apa-apa kalau belum rasa gitu. Ternyata Bunda Ratna bawa ya, ada 3 pack ya, 3 pack terus saya rasa. Dan ternyata saya gak bisa berhenti pendengar, tapi saya harus berhenti karena harus ngobrol UMKM-nya dulu. Masya Allah enak sekali. Saya panggil apa nih, Umi ya?
1: Boleh.
0: Umi, ini kan kalau bicara soal apa ya, kue kacang ini kan, kacang itu kan kesukaannya anak-anak ya. Anak-anak kan pasti suka ya namanya kacang. Skippy itu kan memang anak-anak. Yeah. Orang tua juga suka sekali. Yeah. Apalagi rasanya yang apa ya, gurih, ada asinnya, ada manisnya, teksturnya juga luar biasa. Tapi bicara soal apa ya, kenapa sih Umi gini memilih kue crispy ini jadi sebuah konsep kekinian. Jadi kan beda ini. Kalau zaman dulu kan belum tentu nih terpikirkan dengan menjadikan kue ini jadi bentukan seperti ini. Nah, Bunda Cut boleh cerita nih, silakan Bu Cut.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih udah dikasih kesempatan lagi. Yang pertama, ini yang kedua atau ketiga nih untuk bincang-bincang dengan RRI. Terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga bisa berbagi cerita atau menginspirasi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, emang kue kacang ini ya pada umumnya kita semua udah tahu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin ya dari generasi ke generasi itu nggak asing gitu. Kalau orang Aceh bilang mungkin ini dulu kue kacang Malinda.
0: Iya.
1: Kue Malinda. Dan nggak ada yang nggak tahu kue Malinda, kue kacang, karena dari saya SD udah ada kue ini. Kemudian dan rata-rata semuanya suka kan sepertinya. Iya. Dari anak-anak, dewasa sampai orang tua itu suka, karena seperti Dewi bilang tadi, kalau namanya rasa kacang, nggak mungkin nggak ada yang suka. Apalagi kalau udah ketemu kacang, kalau kita ngemil tuh nggak berhenti-berhenti, betul
0: gak
1: kan?
0: Berhenti. Benar ya.
1: Jadi yang pertama ya itu aja, karena memang rasanya itu enak ya, gitu enak. Anak-anak suka, saya juga suka. Terus lihat prospek kue kacang ini juga bagus sepertinya ya kan, karena dia dari zaman ke zaman kok enggak ada mati-mati jaya, betul.
0: Iya,
1: ya
0: benar.
1: Legend
0: ya.
1: Banget kalau sudah legend kan, benar. Tapi eksis terus gitu, eksis ya. Terus jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa menjadikan kue kacang Skip ini sebagai produk dari rumah produksi kue kacang.
0: Tapi diawali dengan Bunda Uminya juga suka kue kacang,
1: iya,
0: kan? Kalau nggak, nggak mungkin.
1: Nggak mungkin. Itulah anak-anak juga tadi suka, semua suka di rumah. Karena rasanya itu, makanya ya tercetuslah kue kacang Skippy ini.
0: Dulu memang makannya kue kacang Malinda ya? Dulu ya yang terkenal zaman dulu lah.
1: Iya, kue kacang Malinda.
0: Yang dijual di toko-toko ya, di kedai-kedai kecil ya?
1: Seribuan itu kan ada.
0: Satu pack yang panjang-panjang ya?
1: Satu pack itu, ya.
0: Yang dia bulut-bulutnya juga sampai 5 satu garis satu garis, benar ya Bu?
1: Iya betul, ada juga yang langsung agak besar-besar bulat-bulat. Kesininya mungkin udah ada perubahan-perubahan bentuk ya.
0: Iya,
1: di awalnya kan kecil-kecil seperti Dewi bilang itu
0: tadi.
1: Iya, makin kesini kan makin ada perubahan bentuk seperti udah bulat-bulat besar per piece gitu, ada yang udah berbentuk-bentuk gitu.
0: Iya, di atasnya pertama agak-agak coklat, besoknya agak-agak ke-orangean. Wah, saya yakin semua tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Jadi, nah berarti semua suka ya kue kacang di rumah ya?
1: Insya Allah semua suka.
0: Oh, oke, jadi udah lama berarti nih Bun ya, Umi ya?
1: Udah lama sih, dari tahun 2010 Dewi.
0: Oh, jadi, Masya Allah, 16 tahun lah ya?
1: Ya lebih kurang ya, 16 tahun.
0: 16 tahun memang awal-awalnya udah langsung, wah ini kayaknya harus bikin produksi gitu ya?
1: Iya kan semuanya ada prosesnya. Mungkin pada
0: enggak, kenapa terpikir kan, wah saya

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksebawe. Kita masih di obrolan UMKM untuk kesempatan sore hari ini. Dan asik sekali ya Uya untuk obrolan kita di kesempatan sore hari ini. Kue crispy ya. Skippy.
1: Kue kacang.
0: Kue kacang. Iya. Oke, dan Lia tadi dengar loh Wi. Iya, dengarnya membuat Lia apa ya? Penasaran. Oke lah. Oke, kalau gitu Lia lanjutkan ini Wi ya.
2: Boleh, karena terima kasih.
0: Lia, karena Lia penasaran ini Wi.
2: Boleh.
0: Oke, Wi.
2: Iya.
0: Baik, tapi Dewi tetap di situ ya. Baik. Kita lanjutkan ya, Bu ya.
2: Oke.
0: Nah, tadi mungkin Dewi sudah bertanya-tanya mulai usaha ini sejak beberapa tahun terakhir ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Dan masih terus bertahan hingga saat ini. Ini awalnya modalnya besar nggak sih, Bu?
2: Enggak sih. Di awal kita kan nggak ada planning ini besar, cuman sekedar produksi rumah tangga gitu. Di samping ada kegiatan lain, kita juga harus ada kegiatan tambahan karena mungkin jiwa kami ini turunan juga sebagai pedagang gitu, jadi nggak bisa diam mungkin.
0: Oh, jadi ini memang udah usaha keluarga?
2: Bukan
0: ya?
2: Usaha keluarga, cuman dari keluarga semuanya itu jualan gitu. Mama, almarhum mama tuh udah jualan kue juga, titip-titip di warung-warung kopi dulu. Kakak juga jualan kerupuk. Jadi mungkin kami besar kami karena hidup dalam lingkungan pedagang gitu, yang orang-orang yang suka jualan mungkin terinspirasi tumbuh sendiri. Padahal waktu itu kita kan udah berkeluarga, udah punya anak, udah sibuk gitu. Tapi tetap ada keinginan untuk lebih bermanfaat gitu.
0: Jadi wira usahanya itu memang udah ada dari awalnya gitu ya. Tapi dengan usaha yang berbeda-beda.
2: Enggak sih, saya cuman kue kacang ini. Kue kacang ini memang dari awal, di awal itu memang yang pertama kita produksi ya kue kacang ini. Di samping itu juga kita juga punya yayasan pendidikan anak usia dini. Dan kita kelola sendiri saat itu ya, tapi ya seperti yang Lia bilang tadi, mungkin sifat apa namanya karakter kewirausahaan itu nggak bisa diredam ya. Ada aja pingin dibuat kayak
0: bergejolak
2: gitu,
0: padahal terus, gitu ya.
2: Padahal kan sudah ada kegiatan gitu, kita juga ibu rumah tangga, anak masih kecil-kecil, terus juga ada kegiatan mengajar. Namun ya itu tadi masih kepingin juga sih.
0: Bu Rana tadi kan bilang katakan bahwa usaha keluarga ini sudah mendarah daging ya, jiwanya ini berbeda-beda usahanya. Kalau Ibu Ratna sendiri memang dari awal sudah kue skipi ini.
2: Dan

0: kalau saya sih kalau mama kue basah gitu, jualan mie kakak juga, kerupuk dan sebagainya. Saya setelah dewasa, karena kebetulan saya yang paling kecil, setelah dewasa mungkin saat orang mereka udah pada istirahat atau udah pindah ke usaha lain, seperti kakak itu Kadar Pelaminan Vendor, itu kakak, jadi beliau udah usaha lain, jadi kakak-kakak yang lain juga udah usaha lain dan penjahit semuanya. Di situ saya karena paling kecil, kemudian mengikuti gitu, mengikuti jejak mereka.
1: Baik, mungkin ada pendengar kita yang baru saja bergabung gini ya, dengan obrolan UMKM kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali, usaha ini sudah berapa lama?
0: Dari 2010 lebih kurang berarti hampir 16 tahun.
1: 16 ya. Tahun. Ya. 16 tahun dari awal memang usaha ini atau sudah berganti-ganti berapa kali?
0: Enggak. Tetap usaha ini.
1: Tetap jadi, usaha. Kenapa sih, Bu? Kok apakah
0: kok
1: ini
0: bertahan gitu ya?
1: Konsisten terus dengan
0: enggak pilih ke lain hati gitu ya. Gini, mungkin karena di satu sisi dari segi rasa, terus saya udah punya pelanggan-pelanggan setia. Ada pelanggan-pelanggan setia yang memang dari tahun ke tahun. Kemarin kita kan gak fokus seperti ini ya, produksinya itu di 2010 itu untuk sekitar-sekitar aja, misalnya ke kios-kios yang ada di sekitar itu. Yang pertama kita mulai kan dari yang seribuan itu. Nah, yang dari seribuan yang berpis-pis itu. Kemudian ternyata banyak peminatnya, jadi kita coba di hari raya. Hari raya juga dah, jadi kita udah versi hari raya nih, versi lebaran kan nggak lagi pis-pis besar yang seribuan itu. Udah kita mulai buat yang pis-pis kecil gitu, dan ternyata alhamdulillah sambutannya pelanggan antusias dan mereka suka, terus menjadi langganan-langganan, pelanggan-pelanggan yang setia.
1: Kuis Kipi ini ide munculnya apakah karena ini mudah dikerjakan, mudah dapat bahannya, atau modalnya yang bisa membuat memunculkan ide ini, wah usaha Kuis Kipi aja lah. Kalau Ibu Ratna awalnya gimana terpikirkan untuk usaha ini?
0: Ya, pertama karena mungkin mudah buatnya ya. Dia kan enggak repot, dia enggak.
1: Mudah buatnya, terus peminatnya banyak juga.
0: Peminatnya banyak, terus harga bahan bakunya pun mudah dicari di pasar. Jadi kan mikir juga kan jangan ribet-ribet, karena kita kan juga ada usaha yang lain gitu, harus ada tanggung jawab yang lain. Jadi ini kayaknya paling simple deh.
1: Kalau untuk bicara modal?
0: Kalau bicara modal ya di awal-awal ya modal kita sendiri, modal kita kecil.
1: Besar itu, Bu?
0: Enggak deh, awal-awal ya enggak lah. Ini mungkin sampai hari ini juga ya, dari modal awal itu berputar sampai sekarang ya udah sampai di tahap ini ya, alhamdulillah.
1: Kalau kita bicara modal, modal awal itu tidak terlalu banyak, bahan juga tidak terlalu sulit, kemasannya juga belum seperti ini.
0: Belum.
1: Masih apa itu?
0: Per bis-bis itu di dalam toples,
1: terus berkembang seperti ini. Ada berapa kemasan ini bentuknya?
0: Ini sekarang pada saat ini nih udah ada 3 kemasan dengan 3 varian rasa.
1: Kalau untuk harga ini beda-beda juga.
0: Beda-beda. Yang original, terus juga ada rasa keju. Ada yang isi coklat.
1: Isi coklat. Oke, original, keju dan coklat.
0: Ya, rasa
1: itu
0: coklat.
1: Untuk beratnya? Beda-beda?
0: Beratnya beda-beda juga. Kalau untuk original itu 100 gram. Untuk isi coklat itu 150 gram. Dan untuk rasa keju itu 110 gram.
1: Wah, tanggung ya 110.
0: Iya, kenapa betul? Iya, karena ukuran standing pouch-nya itu, karena kita kan pesan dari pabrik juga, menyesuaikan dengan yang stok yang ada di mereka.
1: Oke. Okay. Ori, keju dan coklat. Untuk kemasannya si juga beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Kalau untuk ori kemasannya yang seperti apa?
0: Kalau ori itu
1: ini enggak dibawa semua ya.
0: Ini kebetulan hari ini yang ada stok di rumah itu ori.
1: Ini coklat ya?
0: Pouch-nya warnanya coklat, tapi ini original.
1: Original, oke, baik. Untuk ori 100 gram kemasannya seperti ini. Oke, berikutnya kalau untuk keju?
0: Keju 110 gram seperti ini juga. Tapi dia kan warnanya warna kekeju-kejuan seperti itu. Warna keju pouch-nya.
1: Terus kalau untuk coklat?
0: Isi coklat, coklat-coklat muda seperti itu.
1: Ini namanya apa ya? Kemasannya
0: ini standing pouch custom namanya. Standing pouch kan. Tapi tergantung juga Lia, kadang kan ada pembeli, kami ini juga menampung aspirasi pembeli, misalnya nanti untuk kantor gitu, untuk kantor-kantor. Jadi mereka di dalam standing pot custom ini kan namanya untuk luarnya itu apa namanya, kemasan sekunder. Dia ada di dalam yang namanya kemasan primer. Kemasan primer itu kan yang kita bungkus kecil-kecil per piece itu.
1: Nah, di dalamnya?
0: Di dalamnya. Di dalamnya ada kemasan primer yang untuk pembungkus lagi, pembungkus kuenya. Jadi supaya higienis dan tahan lama. Cuman kadang-kadang kalau pelanggan-pelanggan yang udah biasa beli, mereka kan kalau beli seperti ini, maksudnya rasanya itu apa, apa isinya itu udah mahal menurut mereka, karena kita kan udah ada biaya standing per custom ini. Tapi kalau beli per kilo, dia kan nggak pakai biaya tambahan untuk custom ini, pot custom ini. Jadi lebih banyak isinya. Terus nggak mau bazir tempatnya karena memang untuk makan sendiri. Gitu.
1: Baik, kemasannya sama semua ya, ori, keju, coklat sama, cuma beratnya aja yang berbeda. Memang kalau untuk ori 100 gram semua.
0: Kalau untuk
1: misalnya ori, dia mau beli yang agak kecilan dikit gitu.
0: Ada juga sih yang kemasan standing put bening itu 10.000. 10.000-an, tapi itu jarang kami produksi karena gini, ada juga di grosir snack murah itu yang di KBI itu, itu kami titip yang seperti itu. Tergantung permintaan, Alia. Seperti saya bilang tadi kan ada kantor-kantor, dia nggak minta dalam standing pot ini, tapi minta yang sekunder, yang primernya aja. Jadi mereka taruh di dalam toples. Jadi untuk tamu-tamu yang datang kan nggak waktu ngambil itu bersih gitu, higienis ya.
1: Oke, artinya kalau untuk pesanan boleh request gitu,
0: boleh,
1: ya?
0: Boleh, boleh. Itulah kelebihannya di Umi Skipi ini, selalu menampung apa yang menjadi permintaan dari pelanggan.
1: Misalnya nih lu untuk oleh-oleh agak jauhan dikit gitu kan?
0: Toplesin.
1: Bisa gitu ya?
0: Bisa, pokoknya semua kami tampung, insya Allah.
1: Jadi sebenarnya ini dibuat dulu kah atau tunggu pesanan dulu baru dibuat?
0: Kalau karena kita punya apa tempat untuk titip atau udah punya apa namanya kerjasama dengan retail, dengan
1: di supermarket ada ini?
0: Ada ini, ada. Di Suzuya ada, alhamdulillah. Jadi kita memang udah produksi, memang udah produksi, udah kita stok gitu.
1: Berarti di rumah ada juga?
0: Di rumah ada juga nih, kebetulan kemarin produksi. Tapi untuk sekarang ini kayaknya dengan situasi yang kayak gini, kami juga gak berani produksi banyak-banyak.
1: Biasanya itu per hari atau sekali stok untuk sebulan?
0: Enggak.
1: Atau tergantung?
0: Kita paling minim itu dalam seminggu produksi sekali. Tergantung permintaan juga. Kalau misalnya di retail, di market yang tempat kita titip udah mau habis gitu, bisa seminggu dua kali. Kadang-kadang bisa seminggu tiga kali ya. Kalau lebaran tuh dari bisa sebulan itu kita produksi terus gitu.
1: Kalau untuk setiap hari ada?
0: Insya Allah ada.
1: Ada. Hitungnya gimana ya? Setiap hari itu berapa? Gimana? Kalau biasanya berapa bungkus kah atau berapa beratnya?
0: Tergantung kita produksi. Kita kan produksi ini per kilo tepung gitu. Jadi per kilo tepung itu nanti kalau misalnya untuk standing pot custom ini bisa menghasilkan sekitar lebih kurang 40 atau 45. Pots lebih kurang ya,
1: 45. Pukul rata 50 aja lah.
0: Iya, gitu. Pukul rata 50 aja, begitulah.
1: Itu dikerjakan sendiri, ada karyawan juga atau ada yang membantu keluarga?
0: Ada karyawan.
1: Ada kadang berapa orang?
0: Kadang kalau produksinya lebih daripada 3 kilo itu bisa 2 orang.
1: 2 orang karyawan kalau, tetap.
0: Karyawan ya tetap, tapi mereka kan gak masuk tiap hari. Namun setiap di call mereka siap, insya Allah.
1: Itu biasanya dibayar atau ya
0: lelahnya
1: itu per hari?
0: Per hari,
1: per hari. Bisa balik modal, Bu?
0: Insya Allah lah, namanya kita udah usaha ya, udah kita perhitungkan pengeluaran, pendapatan itu kan udah kita perhitungkan. Nanti kalau misalnya kita di saat-saat seperti ini kan lagi situasi sepertinya kurang ya menurut semuanya ya, saya juga rasakan sendiri kan daya beli agak lemah saat ini. Ya udah kita santai-santai aja gitu.
1: Karena dia per hari ya Bu ya.
0: Karena per hari. Kalau ada permintaan ya kita buat, seperti kemarin kita buat 3 kilo habis semua alhamdulillah.
1: Iya.
0: 3 kilo tepung.
1: Artinya kalau per hari kalau ada permintaannya banyak. Tapi kalau permintaannya bisa dihandle sendiri, biasanya Ibu kerjakan sendiri atau tetap?
0: Tetap ada wah sedikit banyak tetap dihandle sama yang kerja. Kebetulan saya enggak buat sendiri selama itu, tapi saya kontrol. Saya tetap kontrol, mengawasi tetap. Namun saya udah percaya sama pekerja-pekerja saya, mereka tuh udah handal, udah malah udah tahu, udah memahami sekali karena udah lama kali kerja dengan saya. Jadi mereka kan udah tahu, tapi saya tetap kontrol. Nanti kalau saya lihat ada kekurangan-kekurangan, dan saya ya kasih masukan gitu. Karena dia harus konsisten kan rasanya, nggak boleh berubah.
1: Tetap ibu yang handle sendiri ya. Ini komposisinya ya.
0: Begitu kita makan kan nanti kan kalau misalnya
1: beda tangan,
0: nggak beda tangan, maksudnya gini, ada sesuatu misalnya agak lain gitu ya. Jadi kita kompromi, ini kenapa ya kok lebih, oh mungkin begitu kita teliti, oh ternyata tadi suhu ovennya itu lebih lebih, karena kan kita udah terbiasa udah bertahun-tahun, jadi kita udah tahu oh ini rasanya ada yang berubah gitu.
1: 16 tahun malnya ya.
0: Kekurangan kita ya itulah, karena kita masih pakai oven gas yang untuk produksi juga, belum pakai oven dex atau oven konvensional. Jadi susah menetralkan suhu atau mengatur suhu yang stabil sehingga hasilnya nanti benar-benar enggak berubah sama sekali gitu terus gitu. Tapi kalau
1: iya, karena banyak juga ini modal dan untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya selain gaji-gaji tadi ya. Dari satu kemasan keuntungan yang diperoleh itu dipikirkan gimana ini Bu, cara mikirnya supaya balik modal terus bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Apa enggak kebesaran nanti?
0: Dia kan ada HPP yang kita, pertama kita kan mencari HPP dari harga produk yang akan kita jual.
1: Kemasan ini dari sini atau pesan di luar?
0: Ini pesan di luar, di Jawa karena di sini belum ada gitu. Jadi dari HPP kita udah bisa tentukan nih harganya berapa-berapa, dan kita kalau misalnya udah ada keuntungan 50-40% itu udah bisa kita jalan. Jadi yang penting HPP-nya dulu enggak boncos lah istilahnya kayak gitu.
1: Iya. Jadi semuanya cukup, walaupun nanti jaga-jaga untuk ada kenaikan bahan bakunya kan.
0: Ada kenaikan bahan bakunya, seperti sekarang ini harga bahan baku kan luar biasa meningkat, seperti kacang tanah itu dari tahun kemarin 28 sekarang 35 naik sampai hari ini nih 40. 40. Jadi kita gini juga kan supaya gimana ya, di satu sisi kita enggak boleh permintaan masuk, kita tetap harus terima. Kemudian juga pelanggan kita, kalau kita kasih naik harga, pelanggan kita kan kasihan jadinya. Mereka kan sekarang, apalagi sekarang saat ini, mereka kan untuk belanja itu hati-hati kita lihat. Dengan kondisi kita saat ini, para pelanggan itu dalam belanja itu hati-hati sekali. Jadi mereka sekarang beli apa yang kira-kira paling dia butuhkan. Kan nampak sekarang ini dari bulan kemarin sampai bulan ini penjualan itu menurun. Menurun dibandingkan dengan yang bulan-bulan sebelumnya gitu.
1: Itu dalam tahun ini?
0: Dalam tahun ini, dalam tahun ini nampak.
1: Berarti tahun kemarin tinggi permintaan.
0: Tahun kemarin kalau bukan tinggi tapi standar gitu. Misalnya ada selalu dalam seminggu kita insya Allah lebih kurang itu selalu produksi seminggu tuh ada 2 kali, ada 3 kali gitu dalam seminggu. Tapi kalau selama ini 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir inilah itu enggak seperti itu, sudah menurun.
1: Kalau Ibu melihat ya menurunnya ini dalam ini ya kacamata Ibu ya, kira-kira penyebabnya apa ini Bu? Pasar kita agak sepi lah.
0: Ya mungkin itulah karena tadi harga harga-harga di pasar itu tidak stabil ya. Kita juga nggak tahu ini karena kan kadang-kadang ada kontradiktif nih Lia ya, dari statement pemangku jabatan sama yang terjadi di lapangan ya kan kayak gitu ya.
1: Ngaruh lah.
0: Kan, misalnya dikatakan pertumbuhan ekonomi nah ini. Jadi kita kalau bilang di pasar nanti kita kesulitan tapi pertumbuhan ekonomi katanya naik gitu. Habis itu penjualan UMKM itu stabil, masih rame, tetapi diminati. Itu kan yang kita baca-baca atau kita dengar di berita-berita.
1: Kenyataannya
0: ya kita juga baca UMKM. Apa komentar-komentar dari UMKM, tapi sepertinya kayak mengeluh, saya juga merasakan sendiri. Jadi kadang-kadang kontradiktif, kita nih nggak tahu, ya udahlah jalanin aja, ngapain pula mikir itu ya kan.
1: Jadi ada imbasnya juga lah bagi pelaku UMKM dan untuk usahanya juga berarti Bu ya, nggak semua usaha berimbas kalau menurut Ibu ini.
0: Nggak tahu juga ya, karena gini juga, karena termasuk tergantung juga kan sekarang kita gini loh Lia, kita dalam berjualan sekarang ini nggak bisa juga monoton seperti kita harus berjualan seperti zaman dulu gitu. Sekarang ini kan udah banyak media-media sosial.
1: Betul,
0: gitu kan. Media-media, jadi dari situ kita bisa jualan. Mungkin kalau kita mampu melebarkan distribusi ini ke media-media sosial itu mungkin ya bisa meningkatkan
1: baik
0: daya jual.
1: Karena kita sudah menyinggung media sosial selama ini, selain ada permintaan juga dari kantor-kantor relasi tetap. Nah untuk promo selama 16 tahun meningkat-meningkat, dulu kan gak seperti sekarang ini ya media sosial. Nah kalau sekarang ini gimana Bu, menurut Ibu media sosial?
0: Kami juga udah berusaha nih Lia ya untuk masuk atau mencoba di media sosial. Kan kita pelan-pelan nih pelajari ya, apalagi misalnya saya di umur saya yang sekarang ini. Tapi mau gak mau kita harus mencoba, harus masuk ke situ. Jadi kita kan mulai belajar nih gimana kita bisa berjualan di platform-platform yang ada saat ini, bisa Facebook. Tapi sekarang ini kan yang paling banyak diminati sama UMKM itu kan TikTok. Jadi kan TikTok kan bisa berjualan dengan sistem affiliate atau lain sebagainya gitu. Saya juga mempelajarinya gitu. Tapi kan itu memang butuh konsisten, terus sabar tingkat tinggi, terus kreatif kayaknya.
1: Tapi sudah.
0: Sudah
1: ke media sosial promonya.
0: Sudah tapi kayaknya masih mandek gitu. Mungkin kayak ini tadi banyak juga misalnya di platform TikTok itu. Jadi kita enggak serta-merta bisa kita jualan enak-enak. Kita di situ enggak bisa. Dia ada ketentuan, ada aturan. Misalnya gini, Lia, TikTok itu dia kan ibarat toko dia. Nah, tokonya kita datang ke situ mau jualan. Ya dah.
1: Toko tanpa fisik.
0: Kita toko tanpa fisik ya. Kita di situ kan mau jualan nih produk kita. Terus kita kucuk-kucuk masuk di situ enggak bisa. Jadi ada ketentuan dan syarat-syarat dari mereka. Misalnya akun kita harus berkembang dulu. Kita mengembangkan akun dengan cara upload video. Semualah yang bisa orang menarik apa? Follower atau viewer deh, itu bahasa-bahasa itu kan saya pun karena nggak ini pokoknya gitulah. Jadi dengan itu kita berkontribusi ke TikToknya, ke tokonya. Dengan itulah kita bisa baru bisa kita jual. Ini dari kesimpulan dan analisa saya pelajari, saya ikutin gitu juga dari life edukasi juga mencoba sendiri gitu. Jadi kayak gitu memang di UMKM ini para pelaku UMKM, mungkin bukan saya aja ya, hampir semuanya pingin loh jualan di situ. Apalagi udah ada tempat gitu. Tapi ya gitu, enggak bisa serta-merta masuk situ, harus ada syarat-syaratnya itu tadi. Kita harus mengembangkan akun kita. Kalau akun kita udah berkembang, orang udah tahu tentang kita, kita udah punya branding kayak gitu. Jadi mudah. Jadi kalau tiba-tiba kita kucuk-kucuk tiba-tiba masuk jualan live gitu, langsung diginiin sama kita, apa namanya, dibanned ya, di apa ya namanya itu, melanggar aturan gitu, apa namanya gitu.
1: Jadi itulah. Kalau menurut Bu Ratna kendala berjualan di media sosial saat ini yang Ibu rasakan apa, kurangnya apa?
0: Kalau saya sih itu ya kurang kreatif, kurang waktu juga gitu. Sudah saya juga udah pernah juga mencoba merekrut mereka yang muda-muda gitu untuk kerja. Ya kayak gitu, ternyata memang harus butuh waktu kalau untuk jualan-jualan di platform itu, khususnya TikTok yang lagi saya pelajari itu kan cuma TikTok sekarang. Kayaknya memang butuh waktu, butuh konsisten, kesabaran dan kreativitas.
1: Kreativitas
0: supaya orang suka dengan apa yang kita tampilkan gitu. Sehingga orang kalau udah kenal dengan kita nih, owner misalnya saya ini, misalnya contohnya ini saya cerita aja, tapi saya udah berbuat juga tapi belum bisa juga. Misalnya contohnya saya ini kan di samping usaha kue skipi juga latar belakang punya latar belakang sebagai pendidik gitu. Jadi kan saya kan punya sekolah sendiri gitu. Mungkin dari latar belakang kependidikan itu saya bisa memperkenalkan bagaimana cara belajar sama anak usia dini, kemudian saya di TK-nya gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu menunjukkan diri kita ke publik itu sebenarnya salah satu bisa, cuman ya itu tadi harus kreatif ngedit video, kreatif buat konten yang bisa menarik dengan orang itu luar biasa. Itu memang butuh kesabaran itu. Kalau memang kita tekuni bisa, tapi kalau nggak kita tekuni ya itu kadang-kadang suka menyerah juga, aduh capek juga ya kayak gini.
1: Jadi gitu. Menurut Bu Ratna, media sosial ini sangat-sangat membantu sekali untuk pemasaran.
0: Membantu sekali, paling tidak kayak WA kemarin kita produksi langsung pasang status ya, orang udah kangen kan, udah seminggu nggak pasang, udah lama ya nggak ini. Press oven gitu langsung, langsung WA habis semua itu.
1: Bisa kerja dari rumah, nggak kemana-mana juga, orang bisa mesan langsung kirim gitu ya. Oke.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi selama ini untuk promo di media sosial cuma bukan cuma ya, postingan saja?
0: Iya, postingan saja. Kalau kita bilang belum lah, di media sosial itu masih belajar.
1: Tapi
0: semoga
1: akan
0: ke depan
1: terus ya.
0: Ya saya karena akan terus nggak berhenti, saya akan terus coba gitu ya sampai ya. Ya nanti mungkin semoga ada yang bisa membantu, yang benar-benar bisa menguasai seutuhnya. Jadi saya bisa lepas.
1: Baik, karena Gen Z kan mereka punya sifat yang penasaran ya, penasaran ingin tahu kalau sambil live cara pembuatan, kemasan gimana, mungkin mereka sudah semakin yakin, wah dari cara proses pembuatan terus kemasannya seperti apa, penasaran. Biasanya kan dari pandangan dulu kemudian ingin dirasa gitu ya. Baik, lihat kembali lagi. Kalau sudah di media sosial, sudah banyak yang pesan, sudah banyak yang mengetahui ya, untuk kue skipi ini bisa berapa lama tanya? Ada expired-nya juga kah?
0: Ada. Jadi dia kita ini kue kacang skipi ini betul-betul alami. Jadi homemade yang alami tanpa pengawet, pengembang. Nah, jadi benar-benar kita bahan-bahan bakunya itu tepung terigu, gula, minyak pun minyak yang berkualitas, minyak kemasan, kita nggak pakai minyak minyak curah. Minyak, jadi tetap minyak kemasan yang kita pakai, biasanya kita pakai Sanko, Bimoli, Vilma juga boleh ya sejenisnya itu. Tapi lebih sering kami pakai Sanko atau Bimoli, kecuali intinya dia minyak kemasan. Minyak kemasan yang kualitasnya bagus gitu. Kemudian bahan bakunya juga kacang tanahnya tuh banyak. Jadi kan makanya terasa kayak Dewi begitu kita gigit itu rasa kacang tuh nyes langsung dapet gitu. Jadi benar-benar saya memang punya visi untuk membuat kue yang dinikmati itu, maksudnya kue yang sehat gitu. Nah, jadi kalau kita bilang ketahanannya itu yang gak bisa lama, minimal maksimal itu 5 atau 6 bulan. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Jadi proses awetnya itu, proses lama dia bertahan karena itu ada dua kemasan tadi, kemasan primer sama kemasan kunder. Jadi dia kemasan primer ini membantu dia untuk bertahan
1: lebih lama lagi.
0: Lebih lama, karena nggak pakai pengawet. Jadi karena ada dua kemasan tadi, kemasan primernya itu membuat dia bertahan lebih lama.
1: Jadi
0: dia
1: sekitar 5-6 bulan masih bisa
0: bulan
1: dikonsumsi.
0: Masih, insya Allah.
1: Kalau untuk resepnya ini resep sendirikah atau resep yang memang udah umum?
0: Ini sebenarnya sih udah umum resepnya. Semua juga udah tahu.
1: Gak ada resep rahasia.
0: Gak ada resep rahasia. Oh. Kalau memang mau lebih enak gitu kan, tinggal tambah kacangnya kan kayak gitu. Kalau misalnya kan produksi di rumah gitu buat makan hari-hari atau misalnya untuk sajian di hari raya gitu. Jadi bagi mereka ini kan paling mudah kita buatnya. Iya. Cuman campur tepung, gula, kacang tanah, minyak, diadon-adon
1: jadi kue.
0: Mau dia kebanyakan kacang, oke, tambah enak. Enggak banyak kacang juga enak, ya kan? Tergantung rasa. Cuma kalau kita kan udah punya resep pribadi gitu ya.
1: Oh, ada tetap resep rahasia.
0: Resep rahasia maksudnya gini, komposisinya. Komposisi. Tapi enggak dirahasiakan, semua yang kerja sama saya tuh semua tahu, malah saya kasih ini enggak boleh melampaui ini gitu. Nah, inilah resepnya, konsisten maka rasanya. Ya seperti itu, konsisten rasa dari 2010 sampai sekarang rasanya itu insya Allah gak berubah.
1: Oke, jadi masing-masing selera, kalau mau kacangnya banyak ya silakan dibanyakin gitu ya. Jadi gak ada rahasia-rahasia yang...
0: Iya, cuman kalau kita kan ya itu karena kita ingin rasa kita konsisten. Dan kita harus ada ukurannya, harus ada ukuran ya. Gak boleh kita sekali-sekali kacangnya banyak, sekali-sekali ini mahal nih di pasar nih kacangnya. Ada di ini aja lah.
1: Pernah dikurangin. Harga turun naik?
0: Di kue kacang nih nggak pernah. Naik pernah cuman karena tahun kemarin kita naikin sedikit, tapi nggak tega juga kasih naik banyak kayak sama pelanggan nih, kayak udah temenan gitu, kayak udah saudara gitu. Jadi nggak berani juga kalau pelanggan pada umumnya yang deket-deket
1: atau saya mungkin itu. Kalau momen-momen spesial lebaran gitu ada diskon juga, ada
0: itu ada reseller nanti.
1: Gitu.
0: Kalau di momen-momen hari raya itu biasanya yang paling banyak ngejual tuh reseller.
1: Karena ini umum ya, untuk yang hobi memasak bisa buat sendiri gitu ya. Kecuali Lia, kalau dia suka makannya aja buatnya hancur nanti. Hancur nanti kalau Lia buat. Dia suka merasakan aja. Khawatir kah ini karena udah 16 tahun loh bertahan konsisten terus di kue skipi ini. Kalau menurut Bu Ratna, apakah ini masih menjanjikan untuk kedepannya sebagai usaha yang Ibu berlatih?
0: Jadi kayak gini Lia ya, kalau kita pikir 16 tahun seharusnya hari ini kita kalau dibilang mungkin semua melihat saya ini udah sukses, alhamdulillah. Tapi saya sendiri merasakan kesuksesan saya yang paling urgent itu kayaknya di mampu bertahan itu. Jadi
1: nggak mudah
0: ya mampu bertahan. Tetaplah dia udah menjadi penyokong sumber mata pencaharian kita, pendapatan kita di dalam rumah tangga. Tetaplah dia udah membantu kita untuk bisa menyekolahkan anak-anak. Alasannya gimana ya? Optimis gitu loh Lia, walaupun hari ini mungkin belum kita capai target, karena target kita kan tadi kan ada yang belum tercapai, seperti kita harus bisa jualan di media-media sosial, di platform seperti Facebook, terus TikTok. Saya ini kalau media sosial tuh serius sekali, kita juga udah punya web, umiskipi.com.id.
1: Yang kelola adminnya?
0: Itulah dia, ini masih baru nih. Kemarin tuh pun web itu dibantu sama owner OLG Indonesia tuh, Bang Nasir. Itu bantu mereka, dia punya program membantu UMKM untuk membantu UMKM. Jadi kita, beliaulah yang membantu kita sehingga kita punya web sekarang itu. Nah, disitulah masih ada kendala mungkin karena ya belum fokus, maksudnya masih belajar. Kita kan baru punya web nih, masih belajar, terus belum ada yang bisa kita harapkan untuk mengolah kayak admin kayak gitu.
1: Tapi ini satu target yang
0: target ke depan insya Allah ini, makanya positif aja lah, positif. Betul. Optimis, yang penting bersyukur apa yang udah Allah berikan selama ini kepada kita, walaupun ya sedikit, namun kita berusaha untuk bertahan, dan dari sedikit-sedikit itu hari ini kita udah sampai di posisi yang seperti ini.
1: Okay. Berarti ada kendala sedikit di promo untuk media sosial. Nah, kalau Bu Ratna melihat selama 2010 hingga sekarang ini sekitar 16 tahun ya, apakah usaha Skippy ini sudah apa ya, kita bilang stabil kah kalau menurut Ibu?
0: Saya lihat alhamdulillah kalau dibilang stabil belum stabil,
1: masih
0: belum,
1: goyang juga
0: belum
1: ya?
0: Masih goyang juga ya, seperti ini kadang-kadang ya naik turun, karena kalau misalnya untuk pelanggan, untuk konsumer, saya nggak ragu insyaallah. Target saya gini, setiap tahun itu saya harus punya pelanggan baru. Pelanggan baru, jadi dari produk-produk yang kita jual di pasar kan dirasa atau dikonsumsi sama customer. Di sini kan juga ada HP kita, jadi begitu mereka cocok mereka telepon. Jadi itu jadi ini kita maksudnya pelanggan baru, dan insya Allah nanti lebaran itu pasti pesan. Karena lebaran kan semua perlu kue. Jadi kalau dibilang apa tadi?
1: Stabil?
0: Stabil, mungkin belum stabil, sepenuhnya belum stabil. Tapi kalau misalnya untuk gimana ya? Kalau untuk bertahan, ya insya Allah aman.
1: Karena udah 16 tahun loh 16 bertahan tahun. Sudah bisa berdiri walaupun belum begitu kokoh gitu,
0: walaupun
1: ya
0: banyak,
1: masih goyang-goyang dikit.
0: Walaupun banyak kendala, rintangan atau hambatan, kita memang udah menekuninya lebih kurang 16 tahun itu.
1: Itu yang Melia tanyakan. Selama 16 tahun ini bertahan dan sekarang sudah apa ya, sudah berdiri. Selama 16 tahun ini ada kendala yang menurut Ibu cukup berat pada saat itu, selain konsisten ya. Kalau tidak konsisten kan gak sampai sekarang ini. Nah, apa kira-kira? Mungkin pada masa pandemi atau apa ada sedikit goyang, mungkin bisa ada kisah.
0: Ya kalau pandemi ya memang hampir semua rata-rata kan kita kan kena ya, kita enggak ini juga kan, itu semuanya dirasakan. Cuman kalau namanya rintangan, tantangan itu kayaknya banyak sekali lah. Cuman saya ya termasuk yang saya ceritakan tadi sama Lia, saya tuh kepinginnya tuh kue saya tuh punya standarisasi gitu. Kalau untuk itu tidak berubah-berubah gitu rasanya, apa namanya, teksturnya gitu. Kalau gitu-gitu aja, cuman ya kita terkendala dengan mungkin pemakaian sarana prasarana atau alat-alat produksi yang kita bilang tadi, kita belum punya yang namanya khusus oven pembakar cookies. Nah, jadi kita masih pakai oven gas. Tapi itu ya insya Allah semoga suatu saat nanti Allah berikan kita rezeki, karena buktinya kita juga udah banyak nih nambah-nambah alat produksi di Indonesia. Dari tahun-tahun tuh ada aja alat produksi baru yang kita, tapi ya pelan-pelan sedikit. Cuman selain itu kan banyak lagi. Kita mungkin kalau saya pribadi lihat, saya gak fokus ke tantangan atau apa namanya kerintangan. Saya tuh jalanin. Tantangan itu jadi challenge aja.
1: Kalau untuk persaingan banyak challenge. Kalau persaingan sesama kan banyak.
0: Saya juga nggak fokus ke situ. Saya fokus dengan produk saya, nggak fokus dengan apa tadi kalau misalnya dibilang saingan. Karena kan
1: persaingan
0: masing-masing ada rezeki. Saya fokus untuk produk saya. Gimana kita harus bisa kayak gini, harus bisa kayak gitu. Ya kan masing-masing. Jadi kita nggak memfokuskan ke kompetitor, enggak. Jadi kita fokus aja ke produk kita sendiri. Jadi kita enggak terbawa beban gitu. Itu juga tadi tantangan. Jadikan challenge aja, nikmati aja, syukuri aja prosesnya pelan-pelan. Yang penting Allah kasih kita kesehatan, kita masih bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, kan merekrut juga tenaga kerja.
1: Iya. Dan ada rencana ini kedepannya nambah lagi untuk rasa selain ori, keju dan coklat ini? Ada? Bocoran.
0: Kalau kepingin sih ada banyak, karena kita juga sering coba-coba tuh di rumah saat orang ini produksi. Cipatnya produksi gini ada. Cuman kayaknya untuk saat ini kita fokus di tiga ini aja.
1: Untuk penjualan udah kemana aja ini? Luar daerah atau bahkan ke luar negeri?
0: Kalau ke luar daerah, karena itu biasanya yang paling banyak pesan tuh di daerah tuh di Banda Aceh. Kalau misalnya nih, karena kita tadi kan di Suzuya, baru masuk Suzuya Biren. Namun kita kemarin sudah diberi kesempatan untuk bisa ke Suzuya Banda Aceh, Suzuya Langsa. Tapi ini kan baru kan masuk ke retail itu. Jadi untuk percobaannya Biren sama Suzuya Lux Mame dulu. Insya Allah nanti kalau ya kangen-kangen kue Skippy ke Susu ya aja.
1: Siap, siap. Artinya banyak ini yang target-target kedepannya ya, yang bakal pasti, dicapai. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Amin, yang ingin disampaikan terakhir ini untuk pendengar kita, untuk pelaku-pelaku UMKM yang akan ataupun yang sudah berjalan dari Ibu Ratna.
0: Apa nih?
1: Mungkin bisa motivasi.
0: Oh, motivasi. Ya, namanya kita apabila kita punya skill, apa kita mampu untuk melakukan sesuatu, sepertinya lakukan terus, dicoba terus, jangan dipendam, jangan diangan-angankan. Nah, untuk ini mungkin untuk para genzi-genzi, anak-anak muda, lakukan terus. Karena kalau kita udah terjun, tapi kalau kita belum terjun kita nggak tahu ya kan. Tapi saat kita terjun mungkin kita nggak bisa berhenti. Jadi jangan takut. Seperti saya tadi, kita nggak punya modal yang banyak sekali, nggak punya harus buat ini, nggak, dia sikit-sikit. Dan sampai hari ini Lia, alhamdulillah Lia, nggak pernah terutang untuk produksi Skip ini, nggak pernah.
1: Masya Allah. Mana?
0: Memang betul-betul murni dari dia ke dia, dan nggak pernah ngutang, apakah itu dimanapun, nggak kecuali kalau ngutang sama kakak, sama itu ada. Tapi yang khusus ngutang untuk untuk ngutang modal untuk produksi Skip ini, alhamdulillah nggak ada. Nah, jadi benar-benar saya orangnya nggak mau pusing. Nggak mau pikir-pikir ada. Jadi nikmati aja apa yang ada. Seberapa itulah rezeki kita.
1: Jadi segera wujudkan ya, konsisten terutama ya.
0: Konsisten.
1: 16 tahun loh, luar biasa.
0: Insya Allah ya.
1: Bu Ratna, ini yang keberapa di Pro 1 dialog kita?
0: Udah ketiga kali.
1: Jangan bosan-bosan berbagi inspirasi, apa ya, pengalaman, inspirasi selama, untuk pendengar kita.
0: Selama kita masih bermanfaat untuk orang lain, karena prinsip hidup saya salah satunya itu, selama kita masih bermanfaat untuk orang lain, ya selama kita masih bisa memberi, menginspirasi, kenapa enggak, insya Allah.
1: Baik. Ya. Terima kasih Bu Ratna untuk berbagi cerita di sore hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan. Amin. Sukses terus. Jangan bosan-bosan diundang.
0: Terima kasih juga udah diundang sini dalam rangka promosi juga, karena kan kita kan balance juga kan, saya kan bisa memperkenalkan produk ke sini juga.
1: Baik, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar kita sudah mendengarkan kue Skippy, kreasi kuliner kekinian yang jadi peluang usaha bersama owner kue kacang Skippy, ada Bu Ratna Dewi SH. Baik, kita akhiri untuk obrolan UMKM kita, dan untuk Loksemawe sore ini masih akan terus berlanjut dengan ragam acara lainnya.
2: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti program Asta Cita untuk Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. UMKM bangkit, dukung pelaku usaha lokal, bangun ekonomi bangsa.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM. Karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi. Simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

89,3 MHz Pro 1 RL semuanya baik pendengar di manapun Anda berada. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini Senin di 7 September 2026.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pangan Aceh sediakan 1.300 kupon dalam RRI Fest. Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta tur disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh bersama Dinas Pangan melaksanakan gerakan pangan murah dengan menyediakan 1.300 kupon sembako dalam rangkaian RRI Fest 2026. Selengkapnya dilaporkan TV Maulidia Putri.
1: Rangkaian RRI Fest 2026 berlanjut pada gerakan pangan murah GPM dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan atas kolaborasi Dinas Pangan Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh di kantor setempat pada Senin 7 September 2026. Antusiasme masyarakat sangat tinggi ditunjukkan dengan sudah mengantri sejak subuh. Warga Kampung Blangoi, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Salmi S. menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pangan murah karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
2: Ya, sangat membantu lah kita masyarakat yang ini kan. Ya, selama tahun RRI yang ke-81, semoga menjadi yang membantu masyarakat yang sukses lah semua ya.
1: Sumarni, warga Cutlam Kuwah, berharap gerakan pangan dapat semakin rutin dilaksanakan demi meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok.
3: Alhamdulillah banyak membantu juga kan, kalau maunya sering-seringlah dapat seperti ini. Maunya berasnya jangan 5 kilo, maunya yang 10 gitu. Karena kami lebih membutuhkan beras gitu.
1: Kepala LPP RRI Banda Aceh Mohsin Zain menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyemarakkan RRI Fest 2026, termasuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat seperti GPM.
4: Indonesia bantu. Teman-teman dari Indonesia bantu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Aceh Yuni Saputri mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan mulai dari GPM hingga kios pangan yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang.
5: Jadi Bapak Ibu yang tidak kebagian kupon, itu seperti info-info nanti dengar sama Pak Salman nanti diumumkan lagi, diingat lagi. Rabu depan kita ada juga kios pangan, kios pangan ya. Karena nggak sebanyak ini, harus keluar kupon juga, harus kain-kain juga. Jadi tiap Rabu di tanggal 16, 23 sampai 30 September itu di kios pangan.
1: Adapun GPM ini menyediakan 1.300 kupon dengan total harga per paket Rp160.000, berisi beras premium 5 kg senilai Rp52.000, minyak goreng 2 liter Rp38.000, gula pasir 2 kg Rp30.000, dan telur ayam ras 1 papan Rp40.000. Dari Banda Aceh, TV Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Takengon.

0: Pemkab Bener Meriah gelar koordinasi idaman pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA, KTA, TPPO, dan ABH. Selengkap yang disampaikan Bambang Saputra.
1: Bupati Bener Meriah diwakili staf ahli Bupati Muhammad Zafar membuka kegiatan koordinasi dalam pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak KTPA, kekerasan terhadap anak KTA, tindak pidana perdagangan orang TPPU, anak berhadapan dengan hukum ABH serta perkawinan anak. Kegiatan tersebut berlangsung di aula gedung UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Senin 7 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di P3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin beserta unsur terkait lainnya. Muhammad Jafar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, serta berbagai unsur terkait menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia berharap melalui kegiatan koordinasi dan sosialisasi tersebut dapat terbangun pemahaman yang sama di tengah masyarakat mengenai pentingnya pencegahan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pemerintah Aceh Tenggara tindak lanjut video viral ASN makan es krim saat jam kerja. Laporan Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tenggara bergerak cepat menindaklanjuti terhadap video viral yang memperlihatkan beberapa oknum ASN di lingkungan puskesmas sedang makan es krim saat jam kerja. Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Yusrizal selaku Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN di lingkungan Pemkab memimpin rapat penegakan disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan kemarin. Rapat tersebut dihadiri Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rapat itu, Sekda Yusrizal menekankan pentingnya penegakan disiplin dan kode etik ASN bukan hanya ketika menjalankan tugas pelayanan tetapi juga dalam bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat. Sekda Yusrizal meminta Kepala Dinas Kesehatan segera merespon dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Ia juga mengingatkan seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pegawai di masing-masing unit kerja.
3: Beberapa waktu kemarin ada video yang viral berkaitan dengan ASN di lingkungan dinas kesehatan tepatnya di Puskesmas dan hal ini perlu ditindaklanjuti. Pada kesempatan ini, secara umum, kami menyampaikan kepada para kapus, para ASN yang ada di dinas kesehatan agar perbuatan seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi menggunakan embel-embel ASN dan juga dilakukan pada jam kerja. Selanjutnya kami sudah meminta tadi kepada kami kesehatan agar melakukan tindak kode etik kepada yang bersangkutan.
2: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal berharap penanganan kasus tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh jajaran dinas kesehatan dan unit pelayanan publik. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalisme, serta marwah sebagai abdi negara. Sekda Yusrizal juga menegaskan bahwa proses terhadap pegawai yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda. Ya, maksud kami Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju RRI Sabang.

0: SLB Negeri 2 Sabang terus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai potensi masing-masing. Berbagai kegiatan, keterampilan, dan seni diberikan sebagai bekal agar siswa lebih mandiri dan mampu berkarya di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Nopritaria.
1: Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kemandirian melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan ruang bagi setiap siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan minat yang dimiliki. Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Sabang Satria SPD mengatakan, proses pembelajaran bagi siswa tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik, tetapi juga dengan memberikan berbagai keterampilan. Menurutnya, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai kegiatan tersebut seperti merajut, bercocok tanam, dan keterampilan lainnya diterapkan di sekolah dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Selain keterampilan, guru juga terus berupaya menemukan potensi lain yang dimiliki siswa melalui proses pembelajaran dan pendampingan.
2: Jumlah siswa 25 orang, SMP dan SMA. Dan kebanyakan kita di sini adalah tunagrahita. Tunarungu satu orang. Ada satu anak, satu dua anak yang memang bisa digali potensi hafalan dia kuat, walaupun dia tidak bisa baca tulis, tapi hafalan bagus, Al-Quran hafal, kemudian juga punya suara bagus, kemudian dia juga hobi dengan seni. Nah, ada juga satu anak yang potensi, dia memang autis tuh ya, asik dengan dunia sendiri, tapi kalau kita suruh menggambar, membuat mainan-mainan yang kecil sekecil-kecil pun itu sangat rapi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran. Dari 25 siswa jenjang SMP dan SMA, terdapat siswa yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat, minat di bidang seni dan suara, serta kemampuan membuat gambar maupun berbagai benda kecil dengan sangat rapi. Pengembangan potensi tersebut terus dilakukan meskipun sekolah masih menghadapi keterbatasan guru pendidikan luar biasa atau PLB. Saat ini, SLB Negeri 2 Sabang hanya memiliki 2 guru PLB yang turut mendampingi siswa bersama guru reguler. Kedepannya, sekolah berencana mengembangkan program seni, salah satunya angklung, sebagai wadah untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri siswa. Sekolah berharap setiap potensi yang dimiliki siswa dapat terus berkembang menjadi bekal untuk hidup lebih mandiri dan mampu berinteraksi serta berperan di tengah masyarakat. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: tahun 2025.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendak ia. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX Maya Baik. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Seperti biasa, tausiah sore akan hadir untuk menemani kita semua hingga menjelang kumandang azan sholat maghrib. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, selamat sore paling baik untuk Anda yang berada di siaran terestrial di 89,3 MHz ya. Kita sudah kedatangan yaitu Ustadz Daman Hur yang akan menyampaikan tausiah di kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu dengan judul Logika Mencari Harta. Dan kita langsung saja menyapa Ustadz Daman Hur. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kami?
0: Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih diberi sehat.
1: Berapa umurnya?
0: Hampir mau menjelang
1: 800 tahun,
0: Masya Allah. Tapi sekarang usia manusia 100 saja gak nyampe Ustadz.
1: Iya. Ya. Berarti itu usia daerah.
0: Usia daerah ya. Usia kita kan paling ini 60 ya biasa ya maksimal ya.
1: 60-70.
0: 60-70 ya. 70 berarti udah bonus ya Ustadz?
1: Iya.
0: 70
1: udah bonus. Jadi Rasul yang mengatakan umur umatku antara 60 dan 70. Mabaina sittin wa sab'in. Seperti itu.
0: Oh, berarti orang tua saya dua-dua bonus Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik.
1: Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi surah li sadiri wa yisirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba. Berbicara tentang usia juga ini salah satu rezeki, salah satu harta yang dimiliki oleh manusia. Nah, logika kita, seseorang yang mempunyai akal, dia harus seseorang yang mempunyai logika, dia harus tahu kenapa dia harus mencari rezeki, kenapa dia harus mencari harta. Maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Sa'id ibn Musayyib, yang bagi lil akil ayuhibbal hifdhal mal fi ghairi imsak. Orang yang mempunyai logika yang waras itu adalah orang yang menjaga hartanya tanpa menimbun. Itu dia.
0: Menjaga
1: harta tanpa menimbun. Dua kata yang berbeda.
0: Benar ya. Ya,
1: menjaga,
0: menimbun
1: dan menimbun.
0: Oke.
1: Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berpikir waras
0: dan menelaahnya.
1: Okay. Ya. Jadi bagaimana menjaga harta? Ada sebagian orang begitu dia meninggal orang tua, dia kan dapat harta,
0: ya, benar.
1: Harta warisan.
0: Benar.
1: Nah, kalau dia tidak bisa menjaganya, itu akan habis.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana habisnya? Saya buat survei Kawi.
0: Ya.
1: 80% dari 100 responden yang saya tanyakan, orang yang menjual harta warisan semuanya habis.
0: Enggak kaya.
1: Bukan gak kaya, habis.
0: Oh, habis Ustaz.
1: Jadi okay. 80% mereka itu semuanya setelah mendapat harta warisan lalu dia jual. Dan itu tidak digantikan dengan aset yang lain. Tidak dijaganya.
0: Yeah.
1: Itu semuanya akan habis.
0: Oke.
1: Okay. Itu dia. Jadi ada salah seorang, dia dapat harta warisan. Dia beli peralatan-peralatan.
0: Oke. Okay.
1: Dan semua itu akan hancur, akan menua, akan menyusut. Sehingga jumlah kapitalisasi harta warisan yang dia dapat itu tidak ada apa-apanya lagi setelah sekian tahun. Tapi bagaimana memahami ayuhibba hifdhal mal, dia bisa menjaga hartanya. Begitu dia dapat, katakanlah cash money, dia akan konversikan ke aset yang lain.
0: Investasi.
1: Investasi yang paling gampang emas.
0: Benar.
1: Ya, atau kalau misalnya kita mau jangka masa panjang, beli tanah. Itu dia.
0: Aktiva tetap lah ya Ustaz.
1: Ya, itu dia. Jadi hal-hal seperti itu, itu yang dinamakan dengan menjaga.
0: Itu menjaga.
1: Nah, jadi begitu dapat uang, kita jaga.
0: Bukan untuk dibeli, tapi bagaimana menginvestasikan.
1: Menginvestasikan ya? Kembali dalam bentuk aset yang lain.
0: Oke.
1: Itu orang yang logikanya waras.
0: Nah, tidak buru-buru dalam menyikapi mendapat harta warisan begitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Nah, jadi nggak mesti harta warisan, apapun harta yang kita miliki, yang kita cari, jangan sampai semuanya tidak kita jaga.
0: Oke.
1: Nah, terlebih misalnya mohon maaf, misalnya ada pasangan suami istri yang menikah, dia kan mendapatkan harta mas kawin.
0: Ya.
1: Nah, begitu dia dapat mas kawin, itu jangan dijual. Kendati misalnya suaminya merayunya, berbagai macam lah caranya.
0: Iya. Butuh ya.
1: Butuh.
0: Urgent ya atau gimana?
1: Tapi tetap harus dijaganya. Karena suatu hari pada saat suaminya tidak ada lagi, itulah menjadi kapitalnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu dia. Maka sebaik-baik kita itu orang yang punya logika yang waras, orang yang bisa menjaga hartanya. Fi ghairi imsak. Okay. Tanpa menimbun.
0: Nah,
1: ini yang perilaku yang tidak baik. Nah, yang pertama kita disuruh jaga harta, yang kedua kita dilarang menimbun.
0: Jaga harta, investasikan tapi tidak bukan
1: tidak menimbun. Nah, tidak menimbun itu seperti apa? Berarti harta itu harus diputarkan, harus produktif. Nah, ada orang di Luxmoy ini dia simpan cash money 7 miliar.
0: Cash money?
1: Ya.
0: Di dalam rumah?
1: Dalam rumah.
0: Enggak di balik tembok kan Ustaz?
1: Enggak.
0: Asli di dalam rumah.
1: Asli. Ya. Dan itu tidak termasuk di dalam sebagaimana orang yang mempunyai logika yang waras.
0: Tidak.
1: Na'udzubillah kalau seandainya kebakar rumahnya, kalau seandainya kemalingan rumahnya. Ya. Bagaimana yang terjadi?
0: Bukan dalam bentuk investasi emas ya, tapi uang kasli.
1: Apapun.
0: Ya.
1: Ya. Apapun, penimbunan itu tidak dibenarkan.
0: 7 miliar. Ya.
1: Jadi yang kita ingin sampaikan bukan jumlahnya, tapi yang kita ingin sampaikan sifatnya yang tidak baik. Dan itu dilarang di dalam Islam, menimbun harta itu dilarang. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang memang itu perlu uluran tangan kita.
0: Ya.
1: Nah. Di sini disebutkan bahwasanya ya apa saja fungsinya. Nah, di sini disampaikan fungsinya itu adalah karena menjaga martabat ya. Fa innahu minal muru'ah. Ya, karena itu akan menjaga martabatnya. Wa yukrimu nafsahu dan dia bisa terhormat di kalangan masyarakatnya. Wayasilu minhu rahimahu dan dia bisa bersilaturahim. Dengan banyak uang itu ya, itu bisa dilakukan tiga hal ini. Dia bisa bijaksana, martabatnya marwahnya naik ya kan, dan dia akan terpandang di kalangan masyarakat.
0: Okay.
1: Ya. Dan dia bisa melakukan silaturahim.
0: Kebaikan. Kan,
1: nah, jadi tiga hal ini memang dengan orang yang banyak harta seharusnya melakukan tiga hal ini, Kawi.
0: Harusnya ya.
1: Harusnya. Dan ini belajar dari apa yang diajarkan oleh generasi terbaik. Ini yang mengajarkannya adalah generasi terbaik. Jadi uang itu tidak disimpan, harta itu tidak disimpan di rumah.
0: Berbagi. Ya?
1: Berbagi. Ya. Ya. Maka saya sering mengatakan di dalam tausiah di RRI, Abdurrahman bin Auf itu pernah membagikan sepertiga hartanya secara cuma-cuma.
0: Sepertiga.
1: Bayangkan kalau dia punya harta 10 triliun, berarti kan 3 triliun. 3 triliun dia kasih cuma-cuma. Dan sepertiganya lagi dia pernah kasih modal.
0: Oke.
1: 3 triliun dia pernah kasih modal untuk masyarakat dan 3 triliun lagi dia pernah hutangkan.
0: Tinggal 3 triliun aja ya?
1: Enggak, tiga. Jadi seluruh hartanya itu pernah mengalir ke masyarakat semuanya.
0: Wah.
1: Nah, itu hebatnya orang terdahulu. Kenapa? Dan dia tidak berminat mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, dan presiden.
0: Beda ya?
1: Itu dia. Hari ini kalau udah dikasih sesuatu seperti itu,
0: Pasti
1: ada udang di balik pe. Maka saya selalu mengatakan siapapun penerima manfaat yang kita berikan itu tidak ada maksud apapun dari kita.
0: Nah, ini dia yang perlu dipahami.
1: Harus.
0: Ya,
1: nah, jadi jangan nanti dipikir ini Ustaz Manhur bantu-bantu rumah, bantu-bantu modal usaha.
0: Ada,
1: ke depan mau naik.
0: Ada udangnya.
1: Ke depan mau naik, misalnya jadi apa, misalnya seperti itu.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Tidak ada.
0: Dalam arti kata sebenarnya harta dibawa mati ya Ustaz.
1: Harta dibawa sampai mati.
0: Pertanggungjawabannya ya.
1: Semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Pahalanya.
0: Nah,
1: jadi jangan kita pada saat kita mencari harta susah payah di dunia ini, harta tersebut tidak kita nikmati pada saat kita meninggal dunia.
0: Nah,
1: itu yang seharusnya yang ditanamkan. Cari harta segigi mungkin dan harta itu akan kita bawa sampai dengan kita mati. Caranya seperti apa? Seperti yang disampaikan dalam ini, ya kan? kita bisa silaturahim, kita berikan orang. Karena enak seperti itu. Iya. Ada orang miskin, kita berikan pemberdayaan ekonomi. Nah, sehingga hampir semua literatur Islam itu mengatakan yang menjadi penopang peradaban Islam itu bukan dari pajak.
0: Oke.
1: Tapi dari kedermawanan orang-orang yang kaya.
0: Berbagi ya. Ya,
1: kedermawanan orang-orang yang kaya.
0: Jadi sekarang apa kabar dengan kita, Ustaz? Ya, kedermawanan.
1: Maka saya sering mengatakan generasi kita adalah generasi yang mengungkapkan kata la ilaha illallah, tapi kata tersebut kosong dalam ruang waktunya. Nah, ini adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan tapi tidak diterapkan dalam
0: kehidupannya,
1: aktivitas sehari-harinya. Jadi tidak ada insijam, tidak ada sinergi antara ucapan dengan aplikasi.
0: Okay.
1: Ada satu hal yang paling menarik, Kawi.
0: Yeah.
1: Pada saat sahabat mulia itu, mereka kan berperang mendapatkan ghanimah. Harta yang diperolehi secara peperangan.
0: Yeah.
1: Dan di perang Hunain, itu adalah perang yang paling banyak mendapatkan ghanimah.
0: Hartanya banyak ditinggal.
1: Bayangkan orang yang baru masuk Islam seperti Abu Sufyan, itu dapat 100 ekor unta.
0: Oh, Masya Allah, banyak sekali, Ustaz.
1: Banyak sekali.
0: Ya.
1: Hakim bin Hizam, beliau mendapatkan unta lalu memintanya lagi kepada Rasul. Tambah lagi Rasul. Rasul menambah.
0: Dikasih, Ustaz.
1: Dikasih. Lalu meminta lagi. Meminta lagi, dikasih sama Rasul. Ya. Sampai Rasul mengatakan, cukup wahai Hakim. Apa dijawab oleh Hakim? Yang kuinginkan adalah karena pemberianmu wahai Rasul. Dan aku berjanji demi Allah tidak akan pernah menerima dari siapapun kecuali darimu. Bayangkan Kak Wi dikasih sesuatu sama Rasul, bahagia enggak?
0: Oh ya Rahman.
1: Ya, coba bayang, karena rasa seperti itu, bukan karena mereka tamak terhadap
0: siapa
1: harta.
0: Siapa yang memberinya ya?
1: Siapa yang memberinya.
0: Oke.
1: Nah, sehingga pada saat itu, orang-orang Ansar tidak dibagi sama sekali.
0: Kenapa, Ustaz? Pertanyaan.
1: Nah. Ya. Dan itu menjadi pembicaraan.
0: Oke.
1: Tega Rasul ya. Semoga Allah mengampuni Rasul. Belum lagi pedang di tangan kita kering darahnya. Ya. Rasul sudah membagikan harta itu untuk orang-orang Quraisy, untuk orang kampungnya.
0: Tapi orang Ansar tidak dapat.
1: Orang kita enggak dapat apa-apa.
0: Padahal ikut berperang ya, Ustaz.
1: Iya, yang berperang itu memang yang paling ramai mereka.
0: Iya, benar.
1: 10.000 loh.
0: Iya.
1: 10.000 yang datang dari Madinah dan 2.000 orang yang baru masuk Islam. Jadi yang dapat itu semua orang yang baru masuk Islam.
0: Yang baru masuk Islam.
1: Iya.
0: Bayang.
1: Sehingga Anas bin Malik mengatakan apa?
0: Iya.
1: Orang semua masuk Islam itu dikarenakan mendapatkan harta.
0: Kedermawanan.
1: Ya. Okay. Orang yang masuk Islam itu ketertarikannya apa? Karena dunianya.
0: Oke.
1: Sehingga begitu dia masuk Islam, dia mengetahui bagaimana izahnya, bagaimana dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan meninggalkan segala kenikmatan dunia tersebut. Berbalik.
0: Oke.
1: Awalnya dia masuk Islam karena harta.
0: Ya.
1: Tapi begitu dia udah tahu kalimat la ilaha illallah itu, maka dia akan berbalik. Dia akan tinggalkan kenikmatan dunia. Dan ini ditunjukkan oleh orang-orang Ansar.
0: Masya Allah.
1: Jadi pada saat Rasul mengumpulkan orang-orang Ansar, Rasul berceramah, memuji Allah, bersalawat kepada dirinya, lalu mengatakan, aku mendengarkan pembicaraan kalian. Kalian mengatakan, aku enggak fair. Aku membagi harta ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu Rasul mengatakan, bukankah dulu kalian pada saat aku hadir, kalian dalam keadaan sesat. Alam atikum dhulalan fahadakumullah. Bukankah kalian dulu dalam keadaan sesat, lalu kalian diberikan hidayah oleh Allah. Wa a'da'an. Dan kalian itu bermusuhan. Fa'allafallahu baina qulubikum, maka Allah satukan hati mereka, hati kalian. Nah, ini disampaikan oleh Rasul. Bagaimana kondisi orang-orang Ansar? Mereka itu berperang antara Aus dan Khazraj itu selama 200 tahun. 200 tahun berperang tanpa henti. Begitu datang Rasul, berhenti berperang.
0: Oke.
1: Dan kalian itu miskin, maka kalian sekarang menjadi kaya. Ala tujibun ini ya ma'asyar al-ansar. Kenapa kalian gak mau menjawab? Dengan apa kami harus menjawab wahai Rasul? Semua ini adalah nikmat dari Allah dan dari Rasulnya. Bahkan kalaupun kalian mengatakan, Rasul mengatakan, kalaupun kalian mau mengatakan, dulu kamu Muhammad itu diusir, kami yang menerimamu. Dulu Muhammad kamu itu didustai, kami yang membenarkanmu. Dulu kamu Muhammad beserta kaummu itu adalah orang-orang yang miskin, maka dengan engkau kami terima, maka engkau jadi orang kaya. Katakan demikian, kalau kalian mengatakan demikian, maka aku akan mengiyakan apa yang kalian katakan. Allah tardawun nas yarji'una ila rihalihim bisyatin wa ba'ir. Apakah kalian tidak rela orang-orang ini pulang ke kampung halamannya dengan onta, dengan kambing? Wa antum tarji'una ila rihalikum bi rasulillah. Sedangkan kalian pulang ke kampung halaman bersama Rasul. Begitu mereka mendengarkan hal seperti itu, mereka fabakal qaum. Mereka menangis semuanya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah tadi yang membuat mereka rela kehilangan apapun materi di dunia ini. Ini yang kosong. Hari ini pada saat kita selalu mengucapkan kalimat tersebut, tapi itu tidak menginspirasi kehidupan kita. Seharusnya kalimat tersebutlah yang membuat kita itu kuat. Dan ini tidak bisa dibangun dengan peradaban manusia apapun. Kehebatan teknologi apapun tidak akan bisa mengalahkan dahsyatnya kalimat ini. Bayangkan rumah mereka itu rumah dari tanah. Tapi sujud kepada mereka, takluk kepada mereka itu adalah imperatorium pada saat itu. Romawi dan Persia semua bisa ditaklukkan. Kenapa? Karena kedahsyatan kalimat la ilaha illallah tadi. Ini yang kosong hari ini. Umat Islam, mereka kosong dari spirit kalimat la ilaha illallah. Jadi kata-kata itu hanya biasa tersebut di dalam lisan mereka. Tapi itu tidak mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada saat Allah berikan, titipkan harta, seakan-akan mereka menganggap bahwasanya harta ini adalah abadi.
0: Ya.
1: Padahal itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Maka kita selalu mengatakan pada saat musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini punya Allah.
0: Ya.
1: Dan kita semua akan kembali kepada Allah dengan harta kita, dengan apapun yang kita miliki. Maka pada saat itu orang Ansar, mereka menerima. Dan saya selalu mengatakan pada saat ketemu sama orang-orang Ansar, orang-orang Madinah hari ini, kalau saya bacakan hadis ini, mereka akan menangis dan memeluk saya. Lembut sekali hati mereka. Kenapa? Karena di akhir hadis tersebut Rasul berdoa kepada mereka, Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Kalau seandainya ada satu kaum berjalan dengan jalan tersebut dan orang Ansar berjalan dengan jalan yang lain, maka aku akan memilih jalan orang Ansar.
0: Masya Allah.
1: Itu dikatakan oleh Rasul.
0: Begitu keterpihakan
1: Rasulullah kepada mereka.
0: Ansar, ya.
1: Dan kelembutan hati mereka itu sampai dengan hari ini. Bayangkan itu nenek-nenek moyang mereka yang dulu bersama Rasul. Tapi sampai dengan hari ini kelembutan hati itu masih ada.
0: Terjaga ya Ustaz?
1: Ya. Kenapa? Karena doa dari Rasul tadi. Allahumma arhamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ini menjadi pertimbangan bagi kita, Kawi. Apapun yang kita miliki hari ini, kalau seandainya kita meyakini bahwasanya yang menjaga kita, kita dimiliki oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan mempersiapkan kembali kita itu kepada Allah dengan cara apa?
0: Lalu kalau dilihat Ustaz, saat ini ya logika mencari harta kadang sudah logika dunia.
1: Ya.
0: Akhiratnya tidak dapat.
1: Ya. Karena pada saat sesuatu yang kita sandingkan dengan dunia, itu akan membuat kita lelah. Dan itu diibaratkan di dalam Al-Quran, dunia itu akan membuat kita lelah. Seperti diumpamakan pada saat seseorang itu dia diibaratkan dengan anjing. Anjing dikasih makan dia akan menjulurkan lidah. Tidak dikasih makan, intatrukuhu yalhas. Jika kamu tinggalkan, juga dia akan menjulurkan lidah.
0: Oh gitu.
1: Lelah.
0: Lelah ya?
1: Lelah. Nah, tapi kalau seandainya kita mengkedepankan la ilaha illallah tadi,
0: ya.
1: Lihat bagaimana hebatnya generasi dulu. Pakaian mereka compang-camping. Musa bin Umair itu dihitung ya. Marqu'ah, bajunya itu bertambal.
0: Ya.
1: Itu lebih dari 18 tambalan baju. 18 tambal. Tapi seluruh penduduk Madinah itu masuk Islam karena lisan Musa bin Umair. Nah, ini yang hilang hari ini dari ruh keimanan yang dimiliki oleh masyarakat.

0: Pada saat terjadi perselisihan peneletakan batu hajar, Rasul yang ditunjuk.
1: Ya.
0: Rasul yang ditunjuk. Jadi Rasul gak usah repot-repot harus berdakwah la ilaha illallah kepada mereka. Adem ayem aja, ngajak baik-baik, ya kan? Okay. Ya kan? Nanti kalau mereka udah bersatu semua di bawah kepemimpinan Rasul, baru dia syahadahkan.
1: Ya, benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Tapi tidak.
1: Ya.
0: Karena perintah memperbaiki ini bukan hanya kepada orang yang beriman. Linnasi jami'an. Okay. Bagi manusia seluruhnya.
1: Seluruhnya ya?
0: Seluruhnya. Jadi Rasul itu menyampaikan risalah ini. Bashira wa nadhira. Menyampaikan risalah ini kepada seluruh manusia.
1: Mencampurnakannya.
0: Ya, sehingga pada saat beliau diusir, diperlakukan, dihina, sahabat-sahabatnya disiksa. Ya. Bisa dibayangkan kali?
1: Bisa, enggak tahu.
0: Ya? Bisa dibayangkan. Begitu beliau balik, apa yang harus dilakukan? Orang yang mengusir beliau, orang yang menaruh ari-ari onta di atas kepala ya. Beliau. Mungkin kalau kita sudah habis.
1: Iya,
0: Allah. Inilah waktu balas dendam.
1: Ya, revenge ya, ya? Gitu ya.
0: Betul kan? Ya. Nah, tapi apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan inilah hari yang penuh dengan kasih sayang.
1: Berbalik. Berbanding lurus dengan
0: berbanding,
1: kita sekarang.
0: Iya, berbanding lurus. Tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita selalu mengatakan selawat kepada Rasul.
1: Ya.
0: Itu hanya omongan.
1: Bisa.
0: Ya. Tapi tidak kita aktualisasikan dalam kehidupan kita, baik kehidupan perkantoran kita, dalam kehidupan apapun. Jadi indikator seseorang itu seharusnya dia benci bukan dikarenakan sosok, bukan dikarenakan rupa, tapi kinerja dia dengan Allah dan Rasulnya.
1: Itu ya.
0: Itu dia.
1: Esensinya.
0: Ya, esensinya.
1: Okay.
0: Selama dia tidak pernah melakukan kecurangan, kemaksiatan, maka kita tidak ada alasan bagi kita untuk membencinya.
1: Tidak, alasan
0: tidak
1: ya?
0: Ada alasan.
1: Ya. Ya.
0: Maka hari ini tidak seperti itu. Maka kehidupan kita itu memang parah-parahnya.
1: Parah ya?
0: Parah-parahnya.
1: Ego dan amarah ya Ustaz?
0: Betul.
1: Nafsu ya semua ya?
0: Ya.
1: Itu lebih mendominasi tadi.
0: Mendominasi daripada keimanan tadi. Tapi
1: ya,
0: lihat,
1: ya.
0: Begitu dikedepankan keimanan, rumah okay. yang dari tanah okay. itu bisa menaklukkan dua imperatorium.
1: Dua imperatorium itu ya. Bisa
0: bayangkan. Takluk ya. Di bawah orang yang tinggal di rumah yang dari tanah.
1: Okay.
0: Jadi pada saat diutus sahabat mulia ke Rustum, salah seorang panglima perang yeah. kaisarnya Romawi, sahabat mulia tersebut mengatakan, aku datang untuk membebaskan kalian dari menyembah berhala untuk menyembah Allah, dan aku datang kepada kalian untuk min dhiqid dunia, dari sempitnya, membebaskan kalian dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Jadi tidak dilihat dari pakaian, tapi dari hatinya, dari keimanannya.
1: Kesempitan dan kelapangan hati.
0: Ya, okay. Itu ya. Ini yang membuat kenapa generasi awal telah menunjukkan metode, cara, dan mereka berhasil mencapai puncak peradaban. Hari ini kita sebenarnya sudah ada patron.
1: Sudah ada ya.
0: Tinggal mengikuti, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tergoda.
1: Bukan tidak bisa ya Ustaz.
0: Tidak mau. Tidak mau.
1: Oke. Okay. Ya. Beda ya, tidak bisa dan tidak ya. Mau.
0: Tidak mau.
1: Oke. Okay. Ya. Ya Allah.
0: Ya.
1: Ya, sebenarnya ya mungkin karena waktu juga singkat. Terakhir Ustaz, ini kan juga menjadi sebuah motivasi mungkin.
0: Ya.
1: Ya, seperti Ustaz katakan bahwasannya masih banyak orang berbangga untuk bisa memiliki harta banyak.
0: Ya.
1: Rekening banyak.
0: Ya.
1: Mobil banyak,
0: ya.
1: Rumah besar.
0: Ya.
1: Tapi esensinya ya lebih kepada ke dunia.
0: Betul.
1: Seolah-olah ya itu tidak akan dibawa, dipertanggungjawabkan.
0: Yeah.
1: Harus takut banyak barang ya Ustaz di rumah. Karena itu semua kan diminta pertanggungjawaban. Yeah.
0: Semakin banyak harta maka semakin banyak pertanggungjawaban. Maka orang-orang kaya itu akan masuk surga lebih terlambat 500 tahun.
1: Begitu Ustaz?
0: Ya, hadis sahih.
1: Sahih.
0: Hadis sahih. Orang kaya.
1: Ya. Yeah.
0: Akan terlambat masuk surga 500 tahun.
1: Sama seperti di kasir ya,
0: ya.
1: Banyak belanja.
0: Banyak belanjaannya
1: ya, ya, keranjangnya
0: tentu
1: penuh.
0: Banyak penuh
1: okay.
0: Dan akan ditanyakan satu persatu. Maka para sahabat ini berlomba-lomba semuanya untuk

0: menghabiskan hartanya di jalan Allah. Abu Bakar pada saat ditanya oleh Rasul, kamu tuh udah nafkahin semuanya, udah sedekah semuanya. Ya. Apa yang tinggal? Yang tinggal Allah sama Rasul.
1: Iya, ya Ustaz.
0: Ya. Ini yang menjadi pertimbangan bagi kita semuanya.
1: Hmm. Ya. Pertimbangan. Ya.
0: Sehingga kalau ini sudah tertanam dalam diri kita, itu gak berat.
1: Gak berat ya.
0: Gak berat. Kalau misalnya kita mau sedekah, gak berat. Ya. Saya terharu sama beberapa jamaah begitu, misalnya saya bilang, bang, kita lagi perlu ini bang untuk donasi. Oh. Berapa Ustaz? Itu langsung ditransfer. Cung.
1: Oh Masya Allah. Nah,
0: jangan bilang-bilang Ustaz ya.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Dan dia tahu karena bukan untuk saya.
1: Tahu ya.
0: Karena saya gak pernah minta.
1: Karena mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah sebenarnya Ustaz sudah dipercaya.
0: Sudah diiris.
1: Sudah diiris ya.
0: Sudah diiris kecintaannya kepada dunia.
1: Begitu ya.
0: Iya. Ya. Ya, itu dia. Kalau mereka yang Ramadan, misalnya saya bilang, bang, ini kita kan lagi buat mukhayam, camp, ada anak-anak hafal Quran.
1: Tidak ada pertanyaan banyak, nah, langsung ya?
0: Langsung dia kirim 20 juta.
1: Masya Allah. Ya Allah.
0: Jadi, ke dunia, apa namanya, dunianya itu udah diiris-iris, jadi dia gak suka lagi.
1: Sebenarnya loh, semuanya ini rame ya?
0: Rame yang sudah seperti itu.
1: Rame, Alhamdulillah.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Semoga... Ya, saya juga
0: semakin tumbuh, semakin tumbuh, semakin sadar. Ya.
1: Dan semoga Luxman ini juga selalu dilindungi dari mara bahaya dan bencana ya Allah.
0: Ya pasti. Ya. Ya, kalau banyak sedekah ya. Itu pasti akan terproteksi. Ya itu dia.
1: Kita kan melihat berapa banyak bencana yang sudah terlalu Luxman. Alhamdulillah ya. Allah selalu lindungi. Ya. Dan ini mungkin berkat-berkat.
0: Berkat orang-orang yang baik.
1: Nah ya. Ini juga menjadi ya. Salah satu ya Ustaz.
0: Benar sekali.
1: Dan semoga kita adalah salah satunya Ustaz. Ya. Bukan benar. Semua pendengar. Menjadi ya. Salah satu orang yang juga ya. mendapat pertolongan Allah. Ya.
0: Karena kebaikan orang-orang yang ada di sini, ya. Kedermawanan mereka, maka kita masih dijaga sama Allah.
1: Ya.
0: Nah, jadi jangan pernah merasa istilahnya berbangga juga, oh ini kan karena saya sedekah, saya jangan seperti
1: ya.
0: Itu juga. Nah, karena memang Allah masih menjaga kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih baik. Itu saja. Ya.
1: Tapi kita menjadikan sedekah sebagai motivasi bahwasanya Allah berada dekat dengan kita itu boleh ya Ustaz?
0: Boleh. Ya.
1: Bahwasanya saya dilindungi Allah karena ya. Mungkin saya ya. Berbagi bersedekah dengan.
0: Itu memang ya. Itu salah satu yang dijaga sama Allah.
1: Ya. Okay.
0: Kita menyantuni anak yatim,
1: okay.
0: Nah, itu menjadi benteng bagi kita. Nah, seperti itu. Maka senantiasalah berbuat baik.
1: Ya. Nah,
0: jangan pernah berhenti. Ya, itu dia.
1: Baik, terakhir Ustaz, mungkin ya yang disampaikan.
0: Ya, harta dicari banyak-banyak dan itu juga harus dikeluarkan banyak-banyak untuk memperjuangkan agama Allah. Ya. Sehingga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama tausiah sore bersama Ustaz Damanur Abbas. Baik, kita akan segera jelang kumandang azan sholat maghrib untuk kawasan kota Loksmai dan sekitarnya. Tepat informasi pukul 18 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki keaturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol. protokol kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya. Oke.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina, termasuk 2 balita dan 2 petugas medis, meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita

0: pihak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan dua petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab. Sebelum Porprov, kan Porprov ini bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum 11.
4: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar semuanya. Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi. Setelah tadi kami selama lebih kurang hampir setengah jam merilai siaran Pro 3 RRI Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tembok Tengah Luxmawi, kami kerabat kerja yang bertugas di tim Luxmawi malam ini, saya Denny Bisterdi bersama rekan-rekan operator yang bertugas malam hari ini ada Teguh Syofi, rekan operator studio dan juga rekan operator pemancar ada Liansyah. Pendengar kami juga nanti akan membersamai suasana malam hari Anda sampai dengan ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Hari ini bertepatan dengan hari Senin malam atau di malam Selasa 7 September 2026. Malam hari ini cuaca di Luxmawi juga terasa begitu sejuk ya udaranya, karena juga tadi sempat ketika saya berangkat ke studio gitu ya, hujan rintik mulai terasa di kulit begitu ya. Tapi kemudian juga disertai dengan angin yang bertiup membuat udara semakin sejuk dan terasa begitu dingin di kulit ya. Apalagi tidak pakai jaket malam hari ini. Nah, bagi Anda yang tidak pakai jaket ini akan terasa lebih sedikit dingin di malam hari ini. Sebelumnya juga di hari sebelumnya di malam hari juga sudah diguyur hujan ya, yang lumayan berdurasi lama seperti itu. Nah, di malam hari ini pendengar nanti juga Pro 1 RRI Luxmawi ada siaran langsung malam hari ini. Jadi di pukul 19.30 ya. Sebenarnya ini siaran langsungnya pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Siaran langsung rekan-rekan kami yang ada di lapangan upacara, di lapangan upacara landing ya, halaman depan kantor Bupati Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara. Jadi siaran langsung pembukaan Milad Samudra Pasai ke-800 di tahun 2026 ini. Ada banyak kegiatan yang dipusatkan di sana, mulai dari kesenian, lomba-lomba kesenian, lalu juga ada stan-stan pameran, ada bazar UMKM dan lain sebagainya. Ini untuk menyemarakkan Milad Samudra Pasai ke-800 sekaligus hiburan ya, acara hiburan untuk warga masyarakat setempat. Nanti kami masih menunggu terhubung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan, rekan reporter, rekan operator teknik di lapangan yang saat ini sudah berada di lapangan upacara landing halaman depan kantor Bupati Lok Sukun.

Sementara itu pendengar, untuk saat ini kami jelang azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya pukul 19:46 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Sementara jam di studio kami sudah 44 menit di atas pukul 19 malam. Sekitar 2 menit ke depan, azan Isya untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya. Dan juga sebagaimana yang tidak bosan-bosan kami ingatkan bahwa ibadah dia ataupun sholat di awal waktu itu jauh lebih baik, bahkan lebih banyak pahalanya. Bukan saya yang mengatakan ya, tapi ini menurut para ulama. Dan juga mungkin Anda yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga atau bersama orang-orang terdekat Anda, selamat menikmati makan malam Anda semuanya ya. Perlu satu, nanti seperti yang sudah saya informasikan, kami masih menunggu terhubung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan malam hari ini. Di lapangan upacara landing, halaman depan kantor bupati, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Acaranya itu siaran langsung pembukaan Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar sambil menunggu terhubung dengan rekan-rekan yang bertugas di Lok Sukun malam hari ini yang nanti akan menyiarkan secara langsung dari lapangan pembukaan Milad ke-800 Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara tahun 2026. Nanti sesaat lagi juga Pro 1 di pukul 20 malam akan menghadirkan mini drama radio sejenak ke ruang dengar Anda. Dan malam hari ini mini drama radio mengetengahkan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah yang diproduksi oleh RRI Padang. Ya, sementara itu kita juga melihat bagaimana kejadian-kejadian yang aktual belakangan ini, baik itu mulai dari gempa Flores ya di Nusa Tenggara Timur sampai kemudian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat yang itu juga menyebabkan ya banyak kerugian, lalu kemudian erupsi Gunung Sinabung dan sekarang sudah erupsi Gunung Anak Krakatau yang itu juga cukup sangat-sangat mengkhawatirkan karena kerap menimbulkan getaran-getaran gempa vulkanik begitu ya, gempa gunung berapi, dan itu dirasakan hampir 3 provinsi ya, dari mulai DKI Jakarta, Jawa Barat sampai dengan ke ujung Sumatera, Lampung juga terimbas. Bahkan hari ini Presiden juga sudah mengeluarkan pernyataan berpidato di akunnya begitu ya, yang menyatakan bahwa memang sudah takdir kita bangsa Indonesia ini atau negara yang berada di lingkaran api atau the ring of fire. Jadi Presiden juga mengatakan bahwa perlu lebih banyak mitigasi-mitigasi bencana di Indonesia, bahkan anggarannya nanti akan ditambah untuk penanganan mitigasi bencana. Dan jadi sekali lagi ini adalah takdir kita menurut Presiden, negara yang berada di lingkaran api atau the ring of fire. Ya, pendengar, berikut kami hadirkan drama radio dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, produksi RRI Padang.

0: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa, nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau main sekolah.
0: Hush, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Ya, pendengar, kami akan segera bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan upacara landing halaman depan kantor Bupati Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Nanti ada siaran langsung kami pembukaan Milad Samudra Pasai ke-800 tahun 2026.

0: Baik, terima kasih kami ucapkan. Iya, kami mohon untuk awak media memberikan ruang kepada Ule Nangrong, Bumo Samudra Pasai, yaitu Bupati Aceh Utara untuk menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Dan juga kami mohon untuk seluruh rekan media, insan pers, dan juga seluruh pejabat yang tidak memiliki kepentingan sementara di acara, kami mohon untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan dan juga untuk mengosongkan area depan panggung karena acara akan segera kita mulai.
1: Halo, studio, studio. Artinya bang mau atau you control?
2: Kencet, ada Rili. Halo radio dari
1: Rili lah, jelas. Pakai dia nak kasih barang apa? Nanti biar sebagian tidak nak baca. Kita dah bagi-bagi tiga bagi-bagi.
0: Iya, kita bisa menyaksikan Bapak Ibu.
3: Halo rekan reporter yang bertugas di lapangan.
0: Oleh Nangro Bumo Samudra Pasai duduk dengan gagahnya, dengan baju, dengan ornamen pisang duamu, ya, dan juga dengan
4: baik, pendengar tangkul ini
0: begitu luar biasa.
4: Reporter Seblah Nurdin bersama
1: bersama Diana di saat ini berada di pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Baik, kita berdua kita awali dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di dimanapun Anda berada saat ini, kita sudah mendengarkan ya. Di mana MC sudah memberikan aba-aba bahwasanya acara pembukaan malam hari ini kembali sudah terdengar di malam hari ini.
0: Untuk bisa mengambil tempat dan juga mengosongkan area depan karena acara akan segera kita mulai.
4: Baik, pendengar, untuk saat ini yang bahwa Bupati Aceh Utara telah memasuki tempat kegiatan, tepatnya di lapangan upacara Lok Sukun Landing, yang mana dalam rombongan tersebut Bupati Aceh Utara juga didampingi sejumlah pejabat dan di lokasi juga turut hadir sejumlah ulama karismatik Aceh di panggung utama yaitu Tunku Haji Abdul Manan atau Abu Manan yang merupakan ketua MPU Kabupaten Aceh Utara.
1: Iya, jadi pendengar, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-800 ini akan dijadwalkan berlangsung selama satu pekan ya, Bang Saiful, yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan 13 September 2026. Karena ini sudah 8 abad, ada 800 gitu ya kan. Ternyata ada 800 tan yang disediakan di malam hari ini. Jadi buat masyarakat Aceh Utara dan Kota Lok Semau yang ingin menyaksikan hari milad malam hari ini, kita sudah melihat ini Bang Saipul, begitu banyaknya ya stan-stan yang sudah berdiri ya dari dinas-dinas instansi yang ada di Aceh Utara. Bang Saipul, di tempat kita melaporkan ini juga kita sudah nampak juga ternyata para tamu dan undangan memakai pakaian adat Aceh dengan kupiah meketop begitu gagahnya. Nampak ya bahwasanya pahlawan Aceh ya untuk saat ini sudah ada di hadapan kita. Ini juga ada Bapak Kapolres kita juga memakai pakaian adat Aceh ya dengan warna hitam dan sudah memakai ini juga ya kupiah meketop ya. Sudah kita sapa juga beliau. Selain itu juga pendengar terlihat di sini ya sudah ramai sekali ya, bukan hanya dari kalangan bapak-bapaknya saja Saipul, ibu-ibunya juga memakai pakaian adat Aceh, di mana nanti ini juga bagian dari rangkaian kegiatan kita di akhir acara. Mereka akan defile ya, memperagakan mungkin ya pakaian Aceh yang dipakai hari ini. Mas Saipul mungkin ingin menyampaikan apa ini terlihat ya, pandangan mata saat ini.
4: Baik, terima kasih Diana. Dapat kita laporkan juga sebelum acara puncak pada malam hari ini, tadi pagi juga ada upacara bendera Samudra Pasai ke-80 dan ulang tahun Aceh Utara ke-800 ulang tahun Aceh Utara. Juga ini ada pemandangan unik di mana tadi pagi berbeda dengan upacara yang sebelumnya ataupun acara nasional lainnya. Jadi tadi pagi ada nuansa kebudayaan tampak tersendiri pada pelaksanaan upacara bendera tadi pagi, yang mana bendera, upacara bendera tadi pagi juga diisi dengan segala yang aba-aba, termasuk aba-aba itu dengan bahasa daerah ataupun bahasa Aceh.
1: Iya, bahasa Ipul. Jadi memang pelestarian bahasa Aceh ini memang harus ditingkatkan ya. Betul. Bukan hanya dalam keseharian saja, ternyata dalam peringatan 800 ya ataupun 8 abad kita ini di Aceh Utara menggunakan bahasa Aceh, bahasa Ipul ya.
4: Betul. Nah, namun pada saat pelaksanaan tadi upacara tadi juga selain menggunakan bahasa Aceh termasuk dengan aba-aba di instruksi upacara tadi juga, selain malam ini memakai pakaian adat Aceh, tadi pagi juga memakai hal yang serupa, itu bagi para peserta ataupun instansi terkait yang mengikuti upacara tadi. Namun tadi sempat Bupati Aceh Utara menyatakan usai kegiatan upacara tersebut, mengatakan yang bahwa penggunaan bahasa Aceh dan pakaian adat Aceh pada sesi resmi tadi pagi itu bertujuan untuk menguatkan kembali identitas budaya, melestarikan bahasa ibu serta mengenang kembali nilai-nilai luhur dan kejayaan peradaban masa lalu di Tanah Pasir. Demikian Diana.
1: Jadi Bang Saipul, sepertinya acara akan segera dibuka. Terlihat alunan musik ya begitu menggema.

0: terdengar ya suara opening acara HUT Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 ya. Bang Saipul, ini sudah mulai terdengar ya, luar biasa ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baiklah, kita akan ikuti rangkaian acaranya. Selamat mendengarkan.
2: Yang terhormat.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul ladzim.
2: Yang terhormat Gubernur Aceh, staf ahli Gubernur bidang keistimewaan Aceh. Yang kami hormati Ketua DPRA, Ketua TPPKK Aceh, Bupati Aceh Utara dan Wakil Bupati Aceh Utara. Yang kami hormati jajaran Porkopinda Aceh, PLT Ketua DPW Aceh. Yang kami hormati Dr. Dr. Andes Imran MSI MACD, Satgas PRR Mendagri. Yang kami hormati seluruh bupati dan wakil dan wali kota yang berhadir se-Aceh. Yang kami hormati wakil bupati dan wali kota se-Aceh. Yang kami hormati seluruh ketua TPPKK Kabupaten Kota se-Aceh. Yang kami hormati para alim ulama. Yang kami hormati Porkopimda Aceh Utara dan seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam yang berbahagia ini.
3: Ya tentunya Bapak Ibu hadirin berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di acara Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 tahun. Tajaga adat, tabukang syariat. Boleh tepuk tangannya. Ya tentunya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami cintai. Senang sekali pada malam hari ini kami berdua bisa menemani Bapak Ibu tentunya bersama saya Emil Sukun dan rekan saya.
2: Dan saya Nia yang akan memandu acara pada malam hari ini.
3: Dan tentunya mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini kita dengarkan dengan penuh khidmat lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Kami mohon kesediaan Datuk Seri Tuku Syekh Zubaili S.Sos.I. bin Tuku Raja Muda. Kami silakan.
0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu pembacaan doa serta selawat. Di mana pembacaan Al-Quran akan dilantunkan oleh Datuk Sri Tuku Syekh Zubaili S.Sos.I. ya, di mana beliau merupakan anggota DPRK Aceh Utara Komisi 1. Dan perlu diketahui, ternyata beliau juga pernah meraih juara 3 MTQ ya. Pada Mahasiswa Asia Afrika, tingkat Mahasiswa Asia Afrika di Kairo pada tahun 2002. Jadi sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Datuk Sri Tuku Syekh Zubaili S.Sos.I.

0: dilanjutkan
1: pendengar,
0: doa.
1: Kita sudah dengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Atu Sri Teguh Syekh Jubaili, di mana beliau merupakan ya anggota Komisi Satwa Aceh Utara, dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan doa.
2: Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma fil lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa limashayikhina wa limuallimina wa lisultanina wa liman ahabba ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nelimpah rahmat dan nepu ampun dosa ke atuh urang syek kamu, ya Allah. Indatu kamu, raja-raja kamu, yang kageputuri kamu agama Islam di samudra pasir, yang beliau kam mendahului kamu lapar tuhtun yang silam, yang sampo uronyo kamu mantang memumat atuh nikmat iman dan nikmat Islam. Ya Allah, ya Aziz, ya Karim, nelimpah rahmat dan nepe ampun atuh para syuhada yang kekage pejuang nanggro kamu dari para penjajah, yang sehingga sampai urunya, ya Allah, kamu mantang memumat atuh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, nelimpah rahmat dan nepe ampun ke atuh para alim ulama dan umara, baik yang kam mendahului kamu atau mantang Nabi Umur Sidra Sapatu, ya Allah, yang menjadi sebagai sirajam muniara, lampu penerang, sehingga kamu sampai urunya, ya Allah, mantang mengikut atuh syariat Ahlu Sunnah wal Jamaah, atuh mazhab Imam Syafi'i, dan beriktikad Imam Ash'ari dan Al-Maturidi, dan bertasawuf Syekh Junain Al-Baghdadi. Allahumma dafa' anal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا سمدر باسي خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا كافي البلاء نبجئه كامو داري بلاء دان مالابتاكا دان نبسلامات أنك جوجو كامو يا الله بجد كخاليفة دان واريح علماء دان أمارو yang getim jaga agama drone, ya Allah, di atuh bumi, di atuh bumo samudra fase yang berkatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, nibuka atuh kamu pintu rahmat, pintu sihah, pintu rezeki, pintu maghfirah dengan berkat milad lapar tuhtun samudra fase. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, nepu bangkit dan nepu makmun nanggronya, ya Allah. Bujud kenangro baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Pendengar, barusan saja kita dengarkan ya pembacaan doa masih dengan Teguh Syekh Jubaili SSI, dan setelah ini kita akan dengarkan bersama ada selawat ya di mana malam hari ini juga ini merupakan rangkaian acara dari mulai lantunan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan ini juga kita akan dengarkan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang turut akan membacakan selawat pada malam hari ini di antaranya selain ada Tengku Syekh Jubaili SSI, kemudian ada
0: Tengku Muhammad Fajil, selanjutnya Tengku Muhammad Farul.
1: Iya. Nah, selain ada anggota dewan di antaranya ada Mihibuddin SHI, kemudian ada Nasrullah LC MPD, M Rizal SE, Abu Zar ST, Iskandar Muda Yusuf, ada Abdul Muthalib SOS MAP, ada Mawardi MSE yang biasa disapa Tengku Ade, dan yang kesembilan ada Tajuddin SOS. Jadi ini merupakan ya anggota dewan yang akan membacakan selawat pada malam hari ini secara bersamaan. Ada dua orang lagi ya, ini berjumlah 11 orang, yaitu Tengku Muhammad Fazil dan ada Tengku Muhammad Faruk. Baiklah, kita akan dengarkan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini.
3: Ya ayyuhal muhtar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kita dengarkan selawat Nabi tadi yang sudah dipandu oleh Tuku Syekh Jubaili SSI. Dan terlihat ya, ada 9 orang anggota dewan menggunakan pakaian adat Aceh dengan warna pilihan yang sudah sepertinya mereka sangat kompak sekali, berwarna hitam dan juga ada merah hati ya Bang Saiful ya. Oke, di sini juga ternyata tadi dalam sorot pandangan kita juga sudah hadir Wali Kota Banda Aceh, yaitu
2: Eliza Jamal.
1: Oh ya, sudah hadir juga ya. Baru saja kita dengarkan selawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hipne Aceh.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Untuk acara selanjutnya di dalam rangkaian Bapak
0: Ibu,
1: hari
0: hadirin
1: ini
0: yang kami
1: kita
0: cintai,
1: akan dengarkan sambutan
0: telah kita awali
1: Bupati
0: rangkaian acara
1: Aceh
0: kita
1: Utara
0: di malam hari
1: ya,
0: ini
1: yaitu
0: dengan
1: yang akan
0: lantunan
1: air
0: suci
1: oleh
0: Al-Quranul Karim bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan kelahirannya yaitu momentum Maulid
2: akan,
0: dan juga telah kita
2: memberi kata sambutan. Apakah memang seperti kata sambutan di waktu pagi tadi dengan menggunakan bahasa daerah maupun dengan bahasa resmi yaitu bahasa nasional, atau bahasa Indonesia.
1: Ya, benar sekali. Ini merupakan persiapan yang cukup matang sekali karena ini acara ini akan diselenggarakan selama sepekan ya, Bang Saiful, untuk masyarakat yang mau melihatkan stand-stand di sini ya. Ini banyak ya. Bahkan juga kita lihat di pelataran juga di depan kantor bupati, kita sudah lihat ini ada pasar malam juga. Ini sangat ini juga ya, membuka UMKM untuk masyarakat setempat ya.
2: Bagi masyarakat ataupun pengunjung yang ingin melihat kuliner ataupun alat tradisional yang dibawakan oleh stan-stan perkecamatan ini, menampilkan di setiap kecamatan itu berbagai kuliner dan kerajinan tangan yang ditampilkan di stan masing-masing kecamatan di ataupun di 27 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
1: Benar. Dan sepertinya sebelum sambutan kita akan menyaksikan beberapa video yang sudah disiapkan. Berikut kita akan menyaksikan ini dia Milad Samudra Pasai Aceh
3: di tanah ini. Samudra Pasai masih menjadi tanah yang sama. Tanah yang tidak hidup untuk kekalahan. Pasai yang lalu adalah sejarah dan pengantar cerita tentang Aceh Utara di masa depan.

seperti dentuman irama rapai pase, kuat dan megah. Sekuat itu kami ingin membawa semangat Aceh Utara bangkit. Alam dengan segala isinya yang Tuhan titipkan di tanah pase harus menjadi penumbuh harapan baru. Aceh Utara bukan hanya sekedar tentang kejayaan Samudra Pasai di masa lalu.

0: kebahagiaan yang berhasil kita usahakan. Dari Pasai untuk Besok.
1: Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Tentunya Aceh Utara bangkit menjadi sebuah tagline begitu ya, luar biasa. Dan
2: kita dengarkan bersama ya, itu dia tadi ada cuplikan.
1: Kita menyaksikan bagaimana
2: di mana dalam video tadi sudah kita lihat beberapa gambar dari mulai bencana, kemudian setelah bencana ada pemulihan ya. Kita lihat beberapa pembangunan, baik itu jalan, jembatan, bahkan juga pertanian ya, sektor pertanian tadi kita lihat juga ya, Bang Saipul ya. Oke. Ini di sini Milad Samudra Pasai Aceh Utara 800 tahun mengangkat tema Tak Jaga Adat Tak Bekong Syariat, Bang Saipul ya. Jadi sangat luar biasa sekali malam hari ini Bang Saipul ya.
3: Ya, di lokasi kita juga melihat ada tamu undangan, ada tamu spesial yaitu dari provinsi, yaitu ya, tidak lain adalah Ibu TPPKK Aceh, yaitu Ibu Marlina Usman yang telah hadir di tengah-tengah kita ataupun di tenda utama, panggung utama yang ada di lapangan upacara Alun Sukun.
2: Iya, ternyata setelah video pertama kita akan menyaksikan juga video yang kedua dengan Sang Utara. Di sini juga akan mencerita, kita akan lihat bagaimana video tersebut ya. Kita akan lihat ya beberapa kisah juga di sini ya, banyak ya cerita-cerita rakyat disediakan ya dalam versi visual ya, dan bisa kita lihat juga ya. Berarti di sini kita akan melihat juga nih Bang Saipul video yang kedua. Bagaimana yang dilakukan oleh Ayahwa selama ini juga, tapi dalam bentuk cerita.
3: Betul. Ini adalah sesuai dengan mutu, yaitu Aceh Utara Bangkit, yang mana Ayahwa bersama dengan Panyang ataupun Termdi Panyang yang akrab disapa Panyang itu juga sama-sama membangun Aceh Utara ke depan lebih baik dengan moto Aceh Utara Bangkit.
2: Benar, jadi memang motonya ya bangkit ya Aceh Utara ini. Memang saat beliau menjabat ya banyak cobaan yang dihadapi ya masa kepemimpinan beliau ya, tapi beliau tidak takut dan terus tegar ya agar Aceh Utara ini kembali pulih dan terus bangkit. Baiklah, kita akan saksikan video cerita kedua ya. Ini dia, kita akan lihat Sang Utara dengan judul video berikut ini. Baiklah pendengar, ini dia kita...

0: Dah.
1: Gimana?
0: Adik, orang raya jaga bupati bah.
1: Ya, alhamdulillah.

0: Nek. Munawir Bupati. Kau mana ya?
1: Mau main ke lapangan depan sana ya?
0: Aduh. Mau main atau mau jadi bupati?
1: Jadi bupati ya, ya.
0: Luar biasa. Jadi bupati ya. Hari ini Munawir jadi bupati, saya jadi ajudan.
1: Siap, ayah.
0: Baik, Pak Bupati, ayo kita lanjutkan agenda hari ini.

0: Jalannya apa jalan ya?
1: Siap segera Pak Bupati. InsyaAllah segala niat baik Allah mudahkan.
0: Izin
1: Pak Bupati melaporkan motto kita adalah Aceh Utara Bangkit. Dalam mencapai cita-cita Aceh Utara Bangkit, terjadilah bencana. Kemudian bencana kemarin 696 desa, 25 kecamatan. Kemudian juga menyangkut dengan cita-cita Aceh Utara Bangkit dan juga kita selesaikan yang pertama untuk generasi masa depan Aceh Utara, yaitu di tingkat SD tentang tafsir Quran. Artinya anak sekolah SD wajib hafal Quran 1 juz, kemudian SMP 2 juz. Kemudian kita memisahkan antara laki-laki dan perempuan di tingkat SMP. Kemudian Tuku Imam juga kita berikan Honda untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita merencanakan sekolah unggul Garuda di Aceh Utara. Kemudian juga di bidang pertanian, masyarakat Aceh Utara di Bendungan Kung Pasir yang selamanya kali mengkut masyarakat hanya tidak ulang. Limang pun masyarakat kaji. InsyaAllah berkerja keras. Hubungan ke pemerintah pusat, alhamdulillah tadi kita selesaikan. Tentang pelayanan kesehatan, selamanya masyarakat tanya biaya ubat berjam-jam menunggu obat di rumah sakit cukup dia. Alhamdulillah dari 3 jam kita buat menjadi 15 menit Pak Bupati. Kemudian tanya kata pegolong hubungan dengan pusat. Rencana tanya bangun support center untuk muda-mudi supaya anak muda nyonya kegiatan olahraga akan nanti support center. Kemudian tanya juga nah monumen Samudra Pasai, karena monumen Samudra Pasai adalah situs Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi monumennya kandri kandu bengkalai. Tinggi tanya juga ada namanya Hai Pasai. Kas tanya motif tersebut dari ornamen Samudra Pasai. Nah, maka saya ajak kepada semua pihak agar membudayakan khas Tanjung Aceh yaitu Hai Pasai.

0: Mudah titik sesuatu sama ayah.
1: Kamu tahu ya? Ayah, tolong hadiahkan kami masa depan yang lebih baik. Bertanda Bupati Munawir. Insya Allah, Munawir. Ayah usaha.
2: Ayah, ayah, ayah, jumpa polisi. Ayah, ayah, jumpa tentera.
3: Ayah, ayah, ayah, jumpa pemain bola.
4: Ayah, ayah, ayah, ayah, jumpa guru.
5: Ayah, ayah, ayah, jumpa pahlawan.
6: Ayah, ayah, ayah, jumpa pramugari.
1: Luar biasa.
6: Ayah, ayah. Es krim, Sabo.

0: Baik, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Tentunya Sang Utara dan saya yakin.
1: Ya, Sang Utara juga sudah kita dengarkan ya. Jadi banyak dalam video tadi kita sudah lihat ya, ternyata beliau ingin buat bangkit Aceh Utara ini ternyata ditimpa musibah, kemudian bangkit lagi. Dan di akhir video juga tadi kita lihat ya, akan membuat ini ya, sebuah sport center. Ini gagasan yang luar biasa Bang Saiful.
2: Dalam moto Aceh Utara bangkit ini bukan bangkit di sisi pendidikan juga, ada di semua sektor yang rencananya nanti ataupun insya Allah ke depan dalam 5 tahun ke depan Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa bersama Termedi Panjang juga akan membangkit semua sektor yang ada di Aceh Utara, termasuk sektor kesehatan yang utama dan sektor pendidikan.
1: Dan pendengar, sedikit kami informasikan, yang tadinya Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau dikenal Gus Ipul ya, ini gagal datang ke Aceh Utara, padahal ia dijadwalkan membuka acara resmi Milad ke-800 Samudra Pasai pada malam hari ini ya, 7 September 2026 ya, pada pukul 9 tepatnya, yaitu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sayangnya ya, ternyata ini ya, penerbangan maskapai di Bandara Soekarno-Hatta terkendala akibat dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, makanya tidak jadi berangkat ya malam hari ini ya. Baiklah, ternyata pada malam hari ini kita akan dengarkan sambutan panitia ya untuk membuka acara malam hari ini juga ya. Ini bukan acara seremoninya, sudah tadi pagi sudah juga upacaranya, malam hari ini adalah gelaran festivalnya ya. Seperti itu ya Bang Saiful ya.
2: Ya, kemudian untuk HUT 800 Samudra Pasai ini untuk ketua pelaksananya itu dipercayakan kepada Muhammad Joni SH, Bendahara Muslim Syamsuddin, kemudian Sekretaris Misbahul Mulir atau Rahul, demikian.
1: Ya, baik, kita langsung saja untuk mendengarkan laporan panitia.
3: Salatu wassalamun ala Rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba' Bapak Dumpujo, Saban Sari Diyopo kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana nibak malam yang sangat bersejarahnya Gutanyo Bandung, Bapak Ibu Gure, para alim ulama Bandung, ka dapat hadir bak tempat yang sangat bersejarahnya. Selawat miringi salam Saban sari dayopi ke Nabi itu yang paling raya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat-sahabat drone yang Bandung. Takzim mulia kita nyo, para alim ulama, abu, abi, abati, walid, dan juga Bandung gure-gure, pimpinan pasang tren yang kamu pemulia. Alhamdulillah, kami atas nama panitia pelaksana Milad Samudra Pasai ke-800 tahun Aceh Utara mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan tamu-tamu kehormatan kami. Sebuah kebanggaan bagi kami dengan kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang dari Jakarta, dari Banda Aceh, seakan-akan kelelahan kami seluruh masyarakat dan panitia pelaksana selama ini merasa terbayar dengan kehadirannya. Yang pertama, ibunda kami bersama Ibu Marlina, ibunda Bapak Gubernur Aceh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga kami sangat bangga dengan kehadiran Dr. Handes Imran mewakili Bapak Mendagri. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dan sebuah kebanggaan bagi kami di malam yang mulia ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak sudah datang ke Bumi Pasai di malam yang mulia ini. Dan juga kami sangat bersyukur dan terima kasih dengan hadirnya Ketua DPR Aceh, Bapak Zulfadli AMD beserta anggota DPR Aceh. Dan terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak sempat kami sebut satu persatu atas kehadiran ke Bumi Pasai yang mulianya. Yang kami muliakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Utara dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Utara, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara, para alim ulama, para abu-abu, dan juga ketua dan pengurus MUNA Kabupaten Aceh Utara, dan juga yang kami muliakan dan terima kasih kepada Panglima Wilayah Samudra Pasai, Panglima Muda Daerah Sa, Panglima Muda Daerah Dua, Panglima Muda Daerah Le, dan juga Majelis GAM Daerah Put. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Majelis GAM Wilayah Samudra Pasai. Dan juga yang kami muliakan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh sosial, tokoh ekonomi, dan tokoh pendidikan, para pimpinan OPD dan lembaga, perusahaan daerah dan swasta, Badan Gizi Nasional, awak media baik cetak dan elektronik, para donatur, seluruh panitia, serta seluruh masyarakat Aceh Utara yang kami banggakan. Hadirin yang kami muliakan, 800 tahun Samudra Pasai bukan sekedar sebuah angka. Ia adalah jejak kegemilangan sebuah peradaban yang pernah menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan perkembangan Islam di Nusantara. Karena itu, kita hadir hari ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk mengambil semangat para pendahulu dan menjadikan kekuatan membangun semangat para pendahulu dan menjadikan kekuatan membangun masa depan Aceh Utara. Bapak Bupati dan para Forkopimda yang kami muliakan, rangkaian milad 800 tahun Samudra Pasai dilaksanakan selama 7 hari 7 malam mulai tanggal 7 sampai tanggal 13 September 2026. Kegiatan diawali dengan meseraya gotong royong membersihkan dan merawat kompleks makam Ratu Nahrasyah. Kemudian ziarah, zikir, doa bersama ke makam Malikus Saleh, ke makam Sultan Malikus Saleh. Serta berbagai kegiatan keagamaan, sosial, sejarah, budaya, dan pameran, termasuk paripurna istimewa DPRK Aceh Utara. Tema Tajaga Adat, Tepukong Syariat menjadi pesan penting bagi kita semua. Kemajuan tidak boleh membuat kita kehilangan jati diri. Kita ingin Aceh Utara modern, tetapi tetap berkarakter adat, maju, tetapi berpegang pada syariat. serta terbuka terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai dan sejarah. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, OPD dan lembaga perusahaan daerah maupun swasta, Badan Gizi Nasional, para donatur, personal serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan moral, material, tenaga dan pikiran. Kegiatan ini dapat terlaksana karena semangat kebersamaan seluruh elemen Aceh Utara. Bapak Bupati dan para Forkopimda, seluruh masyarakat yang kami banggakan, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan dapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga segala bantuan dan pengorbanan seluruh pihak menjadi amal kebajikan dan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami banggakan, mari kita jadikan milad 800 tahun Samudra Pasai sebagai momentum kebangkitan. Mari kita bangkitkan ekonomi melalui semangat bedah besare, wujudkan kesejahteraan melalui makmu berata, bangun generasi melalui merena bersehat mesinaya, perkuat pembangunan melalui tapegat tapubut, jaga negeri melalui aso nangro, dan kokohkan agama melalui meagama. Dari tanah Samudra Pasai, mari kita tulis kembali sejarah kegemilangan, bukan dengan nostalgia tetapi dengan kerja nyata, persatuan dan keberanian untuk maju sejarah kita jaga. Adat pekong syariat kita tegakkan, persaudaraan kita perkuatkan, dan Aceh Utara kita bangkitkan. Hadirin yang kami muliakan, selamat milad 800 tahun Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara. Semoga menjadi momentum lahirnya Aceh Utara yang bangkit, maju, sejahtera, bermartabat dan berkemajuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!
1: Laporan Ketua Panitia yaitu Bapak M. Joni SH selaku Ketua Panitia. Baru saja kita dengarkan laporan beliau, 800 tahun Aceh Utara ini bukan merupakan waktu yang singkat ya untuk mempertahankan Aceh Utara, untuk terus menjadi yang paling baik ya dan diterima oleh masyarakat ya, bagaimana pembangunan-pembangunan yang akan terus dilakukan. Seperti itu Bang Saiful ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Dan nanti setelah kita dengarkan laporan Ketua Panitia, ini baru yang kita nantikan juga bersama, akan kita dengarkan juga sambutan Bupati Aceh Utara, yaitu Bapak Haji Ismail Ajalil SEMM yang akrab disapa Ayahwa ya. Apakah hari ini juga ya seperti yang kita utarakan ya tadi pagi, beliau membacakan sambutan dengan bahasa Aceh ya. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan juga, apakah hari ini juga beliau akan ini ya, jadi ini sebutannya Ule Nanggro ya, Ule Nanggro Bapak Bupati kita ya saat ini ya. Dan terlihat ini Bapak Bupati memakai baju perpaduan laka hitam selana hitam perpaduan juga songket berwarna merah ya, paduan emas juga, ada manik-manik dan beliau malam hari ini tidak memakai kupiah meketop ya, lebih seperti ini ya, seperti itu seperti Linto juga, iya ini ya, seperti ini ya. Oke, baiklah, kita akan dengarkan langsung ya sambutan Bupati Aceh Utara. Untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 malam hari ini, selamat mendengarkan.
4: Anda ada suruh ke? Tak tak ada suruh. Wah, nak urung?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih dapat hadir dalam rangka memperingati atau pembukaan ulang tahun ke-800 Aceh Utara Samudra Pasir. Kemudian selawat beserta salam sama pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang mulia para abu, abi, walid, alim ulama yang telah berhadir, terima kasih. Abun Arungan, Abu di Blangjrun, kemudian Abun di Paluh, Walid di Lapang, dan juga Abun Cunyak Din, dan juga Abun Abi Walid yang lain di Hana Mungkin Lung Subrut Sidro Kusidro. Kemudian yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Menko Polkam Republik Indonesia, kemudian Bapak Gubernur Aceh, Bapak Wakil Gubernur Aceh. Dalam hal tersebut, beliau-beliau semua seharusnya hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Akan tetapi, beliau mengitip salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Disebabkan terjadi musibah meletusnya anak gunung Krakatau sehingga pesawat tidak bisa terbang mulai kemarin. Kemudian tadi bandara semua ditutup. Jadi para bapak menteri yang ada beserta rombongan yang ada di Jakarta tidak bisa pergi ke Aceh Utara. Kemudian kebetulan pada malam yang sangat berbahagia ini hadir juga mewakili Mendagri, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Imran selaku Satgas PRR. Kebetulan beliau sudah duluan pergi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imran, terima kasih. Kemudian juga yang kami hormati Ketua DPPKK Provinsi Aceh, Ketua DPPKK Kabupaten Aceh Utara, kemudian juga yang terhormat Ketua DPR Aceh atau Abang Samalanga, terima kasih Abang, dan seluruh anggota DPR yang telah berhadir, ketua-ketua fraksi partai Aceh, ketua-ketua fraksi, kemudian ketua-ketua komisi yang telah berhadir, sahabat-sahabat lontuan. Kemudian Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh atau yang mewakili, Kajati Aceh atau yang mewakili. Kemudian para bupati, wali kota se-Aceh yang telah berhadir di Bumo Pasir. Dalam hal ini, yang pertama Bupati Pidi, Urung Sigdanyo, Bapak Sarjani, terima kasih. Kemudian Wakil Bupati Birun. Kemudian Wali Kota Banda Aceh, Ibu Elida, terima kasih Bu. Beliau hadir bersama wakil. Terima kasih banyak. Malam ini bukan hanya beliau hadir, tapi beliau juga ada menitip sesuatu, membawa bantuan atau sumbangan kepada masyarakat yang masih berada di Huntara. Terima kasih Bu. Kemudian Danrem 011 Lawangsa atau yang mewakili, Danlana Lusmawe dan Brigit 25 Siwah, Wakil Bupati Aceh Utara, Ketua dan anggota DPR. Kapolres Aceh Utara dan Kapolres Lusmawe, Kajari Aceh Utara, Ketua Pengadilan Negeri Lusukun, Ketua Mahkamah Syariah Lusukun, Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara. Kemudian Yang Mulia Panglima Wilayah Samudra Pasir, Panglima Daerah Sah, Daerah Dua, Daerah Leh dan Daerah Pet, dan seluruh jajaran yang telah berhadir. Kemudian Ketua MUNA Kabupaten Aceh Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekdakap Kabupaten Aceh Utara, para pimpinan instansi pretikal, para pimpinan BUMN dan BUMD dalam Kabupaten Aceh Utara, para pimpinan perbankan, para kabak, para camat dalam Kabupaten Aceh Utara, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, para rekan-rekan media, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin hadirat yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, 8 abad yang lalu, di tanah yang kita pijak hari ini, berdiri sebuah peradaban besar yang namanya dikenang dalam sejarah dunia, yaitu Samudra Pasai. Ia adalah bukti bahwa tanah Aceh Utara pernah menjadi pusat peradaban, peradaban perdagangan, ilmu pengetahuan dan penyebaran Islam disegani hingga berbagai penjuru dunia. Dari tanah inilah para pendahulu kita menunjukkan bahwa sebuah daerah tidak jadi besar hanya karena kekayaan alamnya, tetapi karena manusianya memiliki ilmu, memiliki iman, memiliki keberanian, memiliki persatuan, memiliki cita-cita yang besar. Karena itu pada usia Aceh Utara yang ke-800 ini, Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita hanya ingin mengenang kejayaan Samudra Pasai, atau kita ingin mewarisi semangatnya? Saya percaya kepada masyarakat Aceh Utara tidak ditakdirkan hanya untuk menjadi penonton sejarah. Kita adalah pewaris sejarah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beberapa waktu lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji kita dengan musibah bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh Utara. Air datang membawa kesedihan, rumah terdampak, aktivitas masyarakat terganggu, sebagian saudara-saudara kita kehilangan harta benda, dan kita semua merasakan luka yang sama. Namun bencana boleh merobohkan bangunan, tetapi jangan sampai merobohkan semangat kita. Banjir boleh meninggalkan lumpur di dalam rumah kita, tetapi jangan biarkan ia meninggalkan keputusasaan di dalam hati kita. Sebab masyarakat Aceh Utara telah mewarisi satu nilai, yaitu jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dihanyutkan oleh air. Semangat untuk bangkit. Dan malam ini, sesuai dengan slogan yang kita gaungkan bersama, yaitu Aceh Utara Bangkit, saya ngajak kepada seluruh masyarakat Aceh Utara untuk menjadikan momentum milad ke-800 ini sebagai titik balik kebangkitan kita. Mari kita bangkit, bangkit seperti Samudra Pasai pernah bangkit menjadi pusat peradaban, bangkit dengan ilmu, bangkit dengan kerja keras, bangkit dengan persatuan, bangkit dengan menjaga adat, bangkit dengan memperkuat syariat, bangkit dengan membangun daerah yang lebih maju, lebih sejahtera. Sejarah Samudra Pasai mengajarkan kepada kita satu hal penting, kejayaan tidak lahir dari keadaan yang selalu mudah. Kejayaan lahir dari kemampuan manusia untuk melihat peluang di tengah tantangan. Para pendahulu kita tidak memiliki teknologi seperti yang kita miliki hari ini. Tetapi mereka memiliki PC. Mereka tidak memiliki fasilitas seperti yang kita miliki sekarang ini. Tetapi mereka memiliki keberanian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah panggilan sejarah. Panggilan kepada pemerintah untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Panggilan kepada generasi muda untuk belajar dan berkarya. Panggilan kepada para ulama dan tokoh masyarakat untuk terus membimbing umat. Panggilan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan. Yang paling penting, panggilan kepada kita semua untuk meneruskan kembali kejayaan yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu kita. Kita tidak harus mengembalikan Samudra Pasai dalam bentuk yang sama, tetapi kita harus menghadirkan semangat Samudra Pasai dalam kehidupan Aceh Utara hari ini. Jika dahulu Pasai dikenal dengan sebagai pusat perdagangan, maka hari ini kita harus membangun ekonomi masyarakat yang kuat. Jika dulu Pasai dikenal dengan pusat ilmu dan peradaban, maka hari ini kita harus mencetak generasi Aceh Utara yang berilmu dan berdaya saing. Dan jika dahulu Pasai menjadi pusat peradaban Islam, maka hari ini kita harus menjadi syariat sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 800 tahun telah berlalu, generasi berganti, zaman berubah, tetapi tanah ini tetap menyimpan pesan dari para leluhur kita bahwa Aceh Utara pernah besar dan Aceh Utara harus berani untuk kembali besar. Mari kita jadikan Aceh mari kita jadikan 800 tahun bukan sebagai akhir dari sebuah perjalanan panjang, tetapi sebagai awal dari 800 tahun berikutnya yang lebih gemilang. Kita ingin satu hari nanti anak-anak Aceh Utara membaca sejarah dan berkata, dulu pada para pendahulu kami membangun Samudra Pasai, dan 800 tahun kemudian orang tua dan kakek-kakek kami membangkitkan kembali semangat itu untuk membangun Aceh Utara yang mulia. Inilah tekad kita, jaga adat, pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjaga warisan para pendahulu dan meneruskan perjuangan pembangunan Aceh Utara yang maju, sejahtera, berbudaya, bersyariat dan bermartabat, dan semoga menuju Aceh Utara. Enggak jelas. Sekali lagi, coba sama-sama. Aceh Utara,
6: bangkit, bangkit, bangkit.
5: Ya, terima kasih. Kemudian juga dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih juga terutama kepada ketua panitia beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dari pembukaan sampai dengan penutupan nantinya. Kemudian perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada malam yang sangat berbahagia ini tidak menggunakan anggaran APBD daerah. Coba tepuk tangan dulu. Tidak menggunakan anggaran APBD daerah serupiah pun. Inilah antusiasnya masyarakat Aceh Utara dengan sistem gotong royong sehingga terlaksananya acara 7 hari 7 malam untuk memperingati 800 tahun Samudra Pasai. Maka wajar sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur-donatur, seluruh pengusaha-pengusaha, seluruh masyarakat Aceh Utara yang telah menyumbang tenaga, pikiran, harta sehingga terlaksananya acara yang sangat mulia ini. Terima kasih. Kemudian akhirnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Insya Allah, dengar masyarakat. Insya Allah, Senin depan. Senin depan. Semua masyarakat Aceh Utara sudah bisa pergi ke pos ambil jah. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri sosial yang telah membantu masyarakat dari tahap pertama, tahap kedua, malah Senin ini semua desa yang ada di Aceh Utara yang terdampak bencana akan mendapatkan bantuan yang sama yang seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Jangan lagi waktu saya left tanya-tanya jadub ya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada semua para undangan yang telah berhadir, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, dan juga sekali lagi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh Utara, ayo kita terus kompak untuk membangun Aceh Utara yang kita cintai ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja pendengar kita dengarkan sambutan Bapak Bupati Aceh Utara, yaitu Ayahwa, dan di mana beliau malam hari ini dalam pakaiannya ya nampak motif Aceh Utara ya, yaitu pisang duamu. Luar biasa sekali ya, ternyata beliau juga tampil beda daripada ini ya tamu undangan lainnya yang sudah hadir malam hari ini. Dan untuk ininya juga biasanya ini pakaian Aceh dipadukan dengan kupiah meketop, ternyata beliau memakai tengkulu namanya ya. Jadi tengkulu berwarna merah hati dengan bordiran khas Aceh Utara ya, pisang duamu ya. Jadi baik, selanjutnya acara berikutnya pendengar, kita akan dengarkan sambutan ya. Setelah tadi sambutan Bupati Aceh Utara, berikut kita akan dengarkan Ketua DPRA Aceh, Bapak Jul Fadli.
7: Assalamualaikum AMD. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk memberikan kata sambutan.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Puji dan syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di sini untuk mengikuti acara Milad ke-800 Samudra Pasai Aceh Utara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat beriring salam sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapat syafaat dari beliau di kemudian hari. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua DPRA Abang Samalanga. Yang saya hormati, saya banggakan segenap unsur Forkopimda Provinsi Aceh. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Aceh Utara beserta Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Forkopimda Aceh Utara. Di sini juga hadir tentunya Pak Ketua DPRK Aceh Utara beserta seluruh fraksi, kemudian juga Abang Samalanga didampingi oleh Ketua Fraksi anggota DPRA yang juga mendampingi beliau pada malam hari ini. Yang saya hormati tentunya di sini orang tua kami, Abu, Abon, Walid, Kemudian juga yang saya hormati tentunya seluruh tokoh yang hadir pada malam hari ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan Ketua Panitia malam hari ini, Haji Joni, beserta seluruh panitia yang menggawangi acara pada malam hari ini, segenap Panglima yang hadir, dan tentunya yang saya banggakan seluruh warga masyarakat Aceh Utara, warga Pasai yang sangat membanggakan. Malam hari ini saya mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri hadir untuk mengucapkan selamat milad ke-800 kepada Aceh Utara sekaligus Samudra Pasai. Semoga dengan usia yang ke-800 ini Aceh Utara semakin matang dan bangkit lebih cepat dari peristiwa bencana yang baru kita alami beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini harapan besar yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai Kasatgas untuk memotivasi seluruh jajaran pemerintah Aceh Utara dan seluruh warga masyarakat Aceh Utara untuk segera bangkit, segera pulih, dan bisa membangun lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami banggakan, Samudra Pasai telah membuat sejarah yang begitu besar bagi Republik Indonesia ini. Dari sini, lambang negara kita terbentuk. Coba lihat itu bendera Samudra Pasai. Pasti ini lambang Garuda ada di situ. Dari sini, ya, muncul kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kita bisa tahu bagaimana Fathahila membangun Jayakarta. Kemudian keturunannya membangun Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten. Dari sini lahir itu yang namanya bahasa Melayu lingua franca, Melayu Pasai, yang menyumbang untuk berkembangnya bahasa Indonesia. Ya. Dari sini juga lahir ulama-ulama besar, ya, yang membangun Aceh sampai dengan hari ini. Saya berharap tentunya dengan peringatan ke-800 milad Samudra Pasai ini akan kembali membangkitkan semangat kita. Potensi Aceh Utara ini luar biasa. Aceh Utara ini punya pantai, punya daratan, punya gunung. Di atas kita punya lahan yang subur, di bawah kita punya tambang yang luar biasa. Saya berharap tentunya kepada pemerintah

asal kata Sumatera itu dari Bandar Samudra. Tolong itu nanti bisa dibaca itu sejarah Samudra Pasai lebih baik lagi. Kebanggaan-kebanggaan ini saya harap bisa menjadi pemotivasi kita semuanya untuk membangun Aceh Utara dan Aceh yang lebih baik lagi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, karena kita sudah menjelang tengah malam, nanti Pak Bupati ngerahkan WH nanti untuk kita nertibkan itu nanti kan. Jadi kita akhiri sampai di sini, karena sebentar lagi juga Bangsa Malanga juga mau memberikan sambutan. Saya akhiri sambutan singkat ini. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita dapat menggapai cita-cita kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yaitu Dr. Imran. Beliau juga pernah menjabat sebagai PJ Wali Kota Lhokseumawe tahun 2024 ya. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan, yaitu sambutan dan arahan Ketua DPRA Aceh Utara, yaitu Bapak Jul Fadli AMD. Baiklah, ini dia, kita akan dengarkan langsung ya. Di sini juga terlihat ya, di mana Bapak Jul Fadli AMD memakai motif ya, dengan motif Aceh ini ya, tapi tidak ada perpaduan songket ya, celana hitam, dan juga memakai yang ya tungkuluk juga ya, emang luar biasa malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar, kita akan dengarkan sambutan beliau.

Lon malamnya pasir apa? Kepiah lagi juga Sabah. Ayo kita yang lewat lapang dan Panglima Joni. Gata lahir Dun Padum. Lon lahir 72. Berarti gata pasir malamnya kepiah. Empat walid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati para abu, abi, walid alim ulama dan pimpinan dayah yang berhadir. Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili. Gubernur Aceh atau yang mewakili. Ketua TP PKK Provinsi Ibu Marlina Muzakir. Bupati Aceh Utara beserta Ibu. Wakil Bupati Aceh Utara beserta Ibu. Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kejati Aceh, Ketua Praksi DPR Aceh, dan anggota DPR Aceh, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Irfansyah, anggota DPR Aceh yang berhadir khususnya Dapil 5, Bupati Wali Kota Aceh. Di sini turut hadir ada Bang Serjani, Wakil Bupati Biren dan Bu Wali dan wakilnya Bu Eli. Dan Rem 011 Lilawangsa dan Lanal Losmawe dan Brigif 25 Siwa.

0: Nah, sampai saya lupa, perwakilan Kemendagri, Dr. Andes Imran, Amiran, Ketua dan anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara, Dandim 0103 Aceh Utara, Kapolres Aceh Utara dan Losmame, Kajari Aceh Utara, Ketua Pengadilan Negeri Losukun, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Utara, Ketua MPU Aceh Utara, Ketua KPA Wilayah Samudra Pasir, Panglima Wilayah 1, 2, 3, dan 4 Wilayah Samudra Pasir, serta jajaran, Ketua MUNA Aceh Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, para staf ahli dan asisten Sekdakap, serta para kepala perangkat daerah Pemkab Aceh Utara. Para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Aceh Utara, para pimpinan BUMN dan BUMD Aceh serta Aceh Utara, para pimpinan perbankan dan dunia usaha, para kabak dan para camat dalam jajaran Pemkab Aceh Utara, para rekan-rekan media cetak dan elektronik, teristimewa kepada panitia pelaksana hari ulang tahun ke-800 Aceh Utara, dan hadirin yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kita berkumpul bukan sekedar untuk merayakan sebuah ulang tahun. Kita berkumpul untuk mengenang sebuah perjalanan panjang yang telah melewati zaman. 800 tahun pase bukan sekedar angka. 800 tahun pase adalah jejak sejarah, identitas, marwah, dan persaudaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hadirin yang berbahagia, pase bukan sekedar tempat kita berasal. Pase adalah bagian dari jati diri kita. Di tanah pase ini, kita menemukan sejarah. Di tanah pase, kita mengenal adat dan budaya. Dan di tanah pase pula, kita belajar bahwa persaudaraan adalah kekuatan yang tidak boleh hilang di telan zaman. Karena itu, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan hanya bangga menjadi orang pase. Jadilah orang pase yang membanggakan pase. Hari ini kita boleh bangga dengan kejayaan masa lalu. Tetapi tugas kita bukan hanya mengenang sejarah. Tugas kita adalah memastikan sejarah itu mempunyai masa depan. Kalau sejarah adalah akar, maka generasi muda pase adalah pohon yang akan menentukan buahnya. Karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar pase, khususnya generasi muda, mari kita jaga persaudaraan. Mari kita rawat adat dan budaya. Mari kita hormati sejarah. Dan mari kita jadikan semangat pase sebagai energi untuk membangun Aceh. Hadirin yang saya muliakan, kita mungkin berbeda tempat tinggal, berbeda profesi, bahkan mungkin berbeda pandangan. Tetapi ketika nama pase disebut, hati kita menemukan jalan untuk pulang. Itulah kekuatan sebuah identitas. Dan malam ini saya ingin menyampaikan satu kalimat. Pase mempunyai sejarah yang panjang, tetapi masa depan pase harus lebih panjang daripada sejarahnya. Saya juga ingin menyampaikan salam dari Gubernur Aceh yang pada malam ini berhalangan hadir karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai putra Pasir, beliau menitipkan salam dan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Pasir. Beliau berharap momentum 800 tahun ini tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga warisan sejarah dan budaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Aceh. Hadirin yang saya hormati, mari kita wariskan kepada anak cucu kita bukan hanya cerita tentang kejayaan Pasir, tetapi kita wariskan semangat, persaudaraan, adat dan kebanggaan menjadi bagian dari Pasir. Sebab pada akhirnya, sejarah Pasir adalah warisan kita. Persaudaraan Pasir adalah kekuatan kita. Dan masa depan Pasir adalah tanggung jawab kita bersama. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, saya mengucapkan selamat milad ke-800 tahun Aceh Utara. Semoga Pasir semakin kuat, semakin solid, semakin bermanfaat dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Pasir serta memberikan kontribusi terbaik bagi Aceh. Tak jaga adat, tak pukang syariat. Pasir bangkit, Aceh Utara mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kami mohon untuk Bapak Zulfadli tetap berada di tempat.
2: Pendengar
1: untuk selanjutnya
3: ya, baru saja kita dengarkan ya sambutan dari
2: Ketua DPR Aceh yaitu Bapak Zulfadli AMD atau yang disebut atau sebaannya Abang Samalanga. Ya. Beliau dalam kata sambutannya menekankan yang bahwa untuk menjaga kompakan khususnya warga Pasir ini meskipun berbeda pandangan.
3: Ya, dan beliau juga mengajak ya generasi muda, khususnya putra Aceh Utara, di mana memiliki peran penting ya, adalah kunci utama dalam merawat dan melestarikan warisan budaya Indatu ya, sebagai identitas jati diri daerah. Jadi di sini beliau mengajak anak-anak muda untuk melestarikan budaya Aceh, di mana baik itu seni, bahasa, ya, bahkan juga saat ini kan sudah terkenal ya dengan ruang digital. Jadi tetap ya, ternyata budaya ini tetap harus dilestarikan terus ya. Dan di sini juga nanti sesaat lagi kita akan menyaksikan defile, ya. Tapi kita lihat di atas panggung. Sudah hadir ya, ada Wakil Gubernur Aceh Bapak Saifullah Yusuf, kemudian Bapak Bupati Aceh Utara ya, Bapak Haji Ismail Ajalil ya, Wakil Bupati juga hadir Aceh Utara ya, Bapak Wakil Bupati ada Bapak Tarmiji, Ketua DPRK Aceh Utara, Bapak Arafat, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, dan Ketua Panitia sendiri ada Bapak M. Joni. Jadi di sini juga nanti akan diselingi ya, selain kita lihat nanti defile ya, dengan pakaian Aceh lengkap ya, baik itu sudah sesaat lagi akan berjalan ya. Ternyata sini juga kita akan dengarkan Rapai Pase ya, ada piasan Rapai Pase ya, pertanda acara hari ulang tahun Milad Samudra Pasai Aceh Utara 800 tahun. Terjaga adat tapekeng ini ya, tapekeng syariat itu sudah dimulai pembukaannya malam hari ini. Jadi akan ada ya selama sepekan acara ini akan ini ya digelar di pelataran tepatnya di pelataran depan kantor Bupati Aceh Utara. Baik, untuk Rapai ini diiringi juga dengan serune kale ya. Ada kita lihat di sini juga penampilan Rapai Pase ini ya. ada dua tempat ya, baik di sisi kiri dan sisi kanan panggung utama, di mana masing-masing rapai tersebut berjumlah 25 orang, jadi totalnya ada 50 ya penabuh rapai ya. Kalau Bang Saiful lihat seperti apa ini persiapannya?
2: Iya. Ini merupakan rapai ini adalah salah satu tradisi orang Aceh untuk segala sesuatu kegiatan. Yang sebelumnya itu rapai ini atau disebut tambo itu ada di berada di menasah masing-masing atau surau. Namun seni budaya rapai ini sudah turun menurun dari beberapa ratusan tahun yang lalu silam maksud kami. Ini sudah dimulai acara pembukaan HUT ataupun Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 tahun dengan Tajaga Adat Tapukeng Syariat.
3: Iya, dan kita lihat juga sini ada pemukulan
4: beri tepuk tangannya
3: Bapak Rabana ya, sebagai tanda
4: hidup ulang yang mulia Bapak Ibu di berbahagia 800 sudah Samudra Pasai Aceh Utara terjaga adat Tapukeng Syariat di momentum begitu luar biasa ini. Tentunya ini menjadi sebuah langkah bagi kita menjaga warisan indah itu kita. Seperti dikatakan oleh Bapak Zulfanli, Samudra Pasai memiliki sejarah panjang, namun yang paling penting harus memiliki masa depan yang lebih panjang. Sekali lagi hidup ulang yang meriah. Kita lanjutkan untuk foto bersama sekali lagi. Kami silakan. Untuk panitia untuk mengabdi 800
2: tahun ini.
3: Dan masyarakat juga rela berdiri ya, sama halnya seperti kita.
2: Iya.
3: Bang Saiful juga dari tadi berdiri terus ya, ingin menyaksikan langsung ya acara pembukaan Milad Samudra Pasai Aceh Utara ini ya. Wah, iya. Luar biasa. Ini dia sudah dihitung, ya. Ya. Juga nih foto bersama dulu setelah tadi acara pembukaan Milad ini, ya. Dan kita juga akan melihat defile, ya. Sudah siap-siap ya. Diawasi juga dengan pihak keamanan Satpol PP ya untuk acara ini, ya. Saiful ya.
2: Nah, baik, dan kita menerima laporan yang bahwa kegiatan Milad Samudra Pasai yang puncak pada malam hari ini juga dikawal oleh ratusan aparat Polres Aceh Utara.
3: Ini yang pertama defile dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sudah lihat memakai baju Aceh ya, kupiah meketup. Rata-rata nih bajunya hitam semua, kompak hari ini ya, terlihat ya. Defile sudah berjalan ya. Ini kemudian dari Kecamatan Samudra saat ini masih dengan ya.
2: Ya,
3: ini ada ibu-ibunya juga hari ini.
2: Ya, dipimpin langsung oleh camat ya, camat setempat.
3: Ya, benar. Dan ada juga ya, ternyata Ustaz Gunawan juga pakai baju dengan warna lemon yang menarik sekali ya. Masih dengan defile. Ini BKAD Aceh Utara juga tampil malam hari ini untuk defile hari ini ya. Ternyata ada yang membawa istrinya ya untuk mengikuti defile ini ya. Ada yang ini membawa istrinya untuk memakai baju adat Aceh, Saiful.
2: Ya, kemudian ya. Diikuti oleh BKSDM juga dipimpin oleh kepala BKSDM sendiri.
3: Ya, ini langsung dipegang juga.
2: Kegiatan ini.
3: Sepertinya setiap pejabat juga membawa pasangannya masing-masing. Ini suami istri juga dengan melambaikan tangan, ya, melambaikan tangan, dada-dada, ya. Dan berikutnya adalah dari Sekretariat DPRK Aceh Utara juga lagi berjalan ya. Ini juga sepertinya ada perpanjangan. perpaduan ya, karyawan dan karyawati ya juga.
2: Iya, itu dari Sekretariat DPRK Jawa Utara.

0: partisipan juga ikut mewarnai the film malam hari ini. Ada siapa lagi?
1: Ya, kemudian disusul oleh Diaspora Par Aceh Utara. Juga mereka menggunakan seragam adat Aceh.
0: Langsung yang memegang ini adalah
1: Agam namun Aceh ini berbeda Utara. Mereka langsung, ya, juga dikawal oleh para Agam Aceh dan Inang Aceh.
0: Langsung banyak
1: Aceh Utara, maksud kami.
0: Ini Agam-Agam Aceh Utara dan Inang-Inang Aceh Utara juga, ya, perpaduan, ya. Sangat luar biasa sekali. Ternyata bapak-bapak ini ketika memakai baju Acehnya terlihat gagah, ya, nampak muda gitu, Saiful, ya. Ya, juga ada juga ini yang ikut, ya. Berikutnya
1: Didusul oleh Dispindak KOP dan UKM Kabupaten Aceh Utara.
0: Nah, ini dia. Ini kopaknya warna merah hari ini mereka, ya. Dan perpaduan baju laka hitam. Ini ada dinas sosial dan dinas sosial juga, ya, dan P3A. Sudah kita lihat juga pakaian Aceh hari ini sangat-sangat meriah sekali, ya. Ada juga yang membawa anaknya, ya. Wah. The Village ini 800 tahun Aceh Utara bangkit-bangkit, seruan yang begitu bergelora malam hari ini, Saiful, ya.
1: Ya, kemudian disusul oleh Kecamatan Napasir, Kabupaten Aceh Utara, ya. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Kecamatan Napasir, ya. Fadli. Dan selanjutnya disusul
0: Kecamatan. Hari ini juga, ya. Berarti dari 27 Kecamatan Aceh Utara hari ini tampil semua, ya, debilnya, ya. Ini dari Dinas LHK Aceh Utara. Langsung, ya. Oke, kita ini akan menyaksikan. Ini DLHK-nya juga turun langsung malam hari ini beserta dengan pasangannya masing-masing, ya, menggunakan juga dengan pakaian Aceh. Berikutnya, posko kesehatan. Dari dinas kesehatan juga memakai baju, ya. Simpel hari ini, pucuk rebung juga ada. Ya, pintu Aceh. Baju khas Aceh. Masih dari dinas kesehatan juga sepertinya ini, ya. Ya, dinas kesehatan. Oke, selanjutnya ini.
1: Ya, dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
0: Dinas Perumahan Rakyat, ya. Ada juga, ya, kita dengarkan. Wow, ya. Masih banyak ya, hati-hati, Pak. Jadi di sini juga hati-hati, kita juga ingatkan, ya, tadi ada sempat hampir jatuh, ya. Oke. Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut mengisi kegiatan malam hari ini, debilnya.

0: pembukaan malam hari ini ya. Kompaknya warna hitam hari ini Pak ya. Oke. Tetap ada ya. Baiklah, masih kita dengarkan ya. Lantunan iring-iringan Rapai ya. Selanjutnya
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh Utara juga sama seperti dinas-dinas yang lain juga memakai diwajibkan memakai pakaian adat Aceh.
0: Ya. Jadi hari ini MUA ini banyak yang borong karena ada disewa semua nih malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Memang Ayahwa ini bagus juga nih. Jadi bisa meningkatkan UMKM ini ya, kemudian dengan peringatan 800 tahun ini semua perekonomian

0: masyarakat itu langsung ya karnaval ya, ya kan? Tapi ini
1: ya baik, momen peringatan 800 tahun Samudra Pasai dan Aceh Utara ini memiliki tujuan penting, yakni sebagai media edukasi dan pewarisan nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani kejayaan para leluhur atau indatu sebelumnya. Di mana dalam hal keagamaan sebagai asal mula syiar Islam di Nusantara, peringatan ini juga menjadi tempat berkaca dari sejarah 800 tahun yang lalu untuk melangkah jauh ke depan.
0: Iya, jadi kejayaan Samudra Pasai

0: perdagangan ya, yang seperti kita ketahui, kemudian ada ilmu pengetahuan dan syiar Islam. Ini harus menjadi ini ya, harus ditegakkan selalu ini ya, harus dijaga istilahnya ya, Bang Saiful ya. Jadi untuk acara ini juga sangat meriah. Kalau kata Ayah Wah ya, dalam sambutannya tadi pagi, hidup kita ini ibarat seutas tali yang saling menyambung. Jadi apa yang kita terima dari Indah tuh harus kita teruskan kepada anak cucu, katanya seperti itu.
1: Iya, ini adalah momen yang sangat meriah di masa pimpinan Ayah Wah Panyang ataupun Haji Ismail Ajalil dan Tarmidi Panyang. Ini adalah momen yang meriah. Ini belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya. Ya.
0: Dan terlihat juga nanti ya, persiapan-persiapan ini kan selama sepekan. Kalau besok juga ada acara ini, acara kenduri kuah kari kameng. Nah, jadi ada kenduri juga, namanya kenduri pase. Jadi ternyata dari mulai tadi malam ya, makanya malam hari ini. Baiklah. Dalam acara ini juga turut hadir ulama-ulama karismatik dari Aceh Utara, juga turut hadir dalam acara pembukaan Milad Samudra Pasai Aceh Utara yang ke-800 ya, Tajaga Adat Tepekong Syariat ini ya. Jadi kita ingatkan juga buat masyarakat Aceh Utara dan sekitarnya yang ingin menyaksikan acara Milad Samudra Pasai ini, bisa langsung datang ke pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Jadi itu udah dimulai buka sorenya, malamnya, itu banyak rangkaian kegiatan ya.
1: Ya, baik, di lokasi lapangan ini juga ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada stand expo dan juga kuliner di depan kantor DPRK Aceh Utara, tidak jauh dari lokasi tempat acara F1 Expo ini, yang mana di sejumlah stand-stand yang ada di lapangan ini ada menawarkan beberapa produk kuliner dan juga kerajinan tangan dari masing-masing kecamatan yang ada di daerah masing-masing.
2: Ada Uyung Wan, Hendra Saputra, Taufik Hadi dan juga Zaki Monanda.
0: Sepertinya defile ini merupakan rangkaian akhir dalam pembukaan acara HUT Milad Aceh Utara yang ke-800 ini. Jadi dengan ada penampilan tadi, kita sudah menyaksikan betapa antusiasnya ya masyarakat menyaksikan malam hari ini. Ini berjalan tertib sekali ya, Mas Saiful ya. Sangat tertib sekali acara ini berjalan. Dan kalau kita lihat di samping kita melaporkan ini juga ada Ibu Wali Kota Banda Aceh juga datang malam hari ini. Yeah. Ya. Ini sedang berbincang dengan Bapak Tarmiji, Bapak Wakil Bupati kita saat ini, dan bersama Bupati Ayah
1: Wah. Ya, dan di dalam momentum ini, di hari momentum ini yang mana kita melihat para pengunjung sangat antusias menyaksikan kegiatan-kegiatan dimulai dari awal hingga hampir berakhir.
2: Ketua DPRK Aceh Utara Bapak Arafat SIMM. Kembali kami mengundang Sekretaris Daerah Aceh Utara Bapak Dayan Albar Esos MAP. Kemudian kembali kami mengundang Ketua Panitia Bapak Muhammad Joni SH, dan juga kembali kami mengundang Kadispora Parekraf Bapak Zulkifli SAG MPD. Baik Nia, kita bisa ke samping terlebih dahulu.
0: Baik, sapa-sapa kita. Untuk acara berikutnya kita akan dengarkan launching ATM Bank Aceh ya. Ini nanti kita akan dengarkan beberapa ini ya, untuk Aceh Utara bangkit ya. Bupati Aceh Utara, Direktur Bank Aceh juga sudah hadir. Wakil Bupati, Ketua DPRK Aceh Utara, Sekretaris Daerah Aceh Utara ya. Ini merupakan rangkaian akhir kita di mana ya, ada launching Bank Aceh. Baik, dengan edisi Aceh Utara Bangki. Kita lihat nih, langsung kita saksikan di layar monitor. Kita akan lihat launchingnya langsung.
2: Wakil Ulen Nagro Samudra Pasai, Bapak Pak Bijesi.
0: Selain ada Bapak Bupati Aceh Utara, ada Wakil Bupati Aceh Utara, Bapak Tarmiji ya.
1: Iya. Juga di atas panggung juga terlihat Direktur Bank Aceh Syariah atau yang mewakili untuk meluncurkan langsung ATM Bank Aceh dengan Aceh Utara Bangkit ini.
2: Di momentum 800 tahun Samora Pasai Aceh Utara.
0: Dan ini juga ikut ya.
2: Boleh baik. Sama-sama
0: ini juga kita sama-sama kita akan saksikan untuk acara launching ATM Bank Aceh edisi Aceh Utara Bangkit ya.
1: Iya.
0: Berarti ada 7 orang penting di Aceh Utara yang sudah tampil di depan ya, ya. Ternyata ya.
1: Mereka akan menengkarkan tombol masing-masing yang sudah disediakan oleh panitia kegiatan. Yang bahwa ditandanya ditekankan tombol tersebut maka akan di launching ATM Aceh Utara Bangkit ini.
2: Atau yang mewakili disilakan.
0: Baik, ini masih kita dalam acara launching. Sepertinya ini juga sudah hadir.
2: Kembali kami mewakili acara. Mewakili bisa hadir bersama untuk melakukan yang touch yaitu launching
3: Bank Aceh yang bekerja sama dengan Aceh Utara, launching ATM Bank Aceh edisi Aceh Utara Bangkit. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, launching ATM Bank Aceh edisi Aceh Utara Bangkit.
1: Ya, kita ya. Mendengarkan
3: meletakkan tangannya di handshake itu mengikuti gambar dalam hitungan
1: untuk 3, launching
3: 2,
1: Aceh Utara, 1 edisi Aceh Utara Bangkit.
0: Baiklah, itu dia tadi.
3: Iya, beri tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu hadirin berbahagia ya. Bahwa saya dengan melakukan handshake ini dan ataupun hand touch maka telah resmi dilakukan launching ATM Bank Aceh edisi Aceh Utara Bangkit.

0: dan juga Davila. Maka berakhir pula laporan langsung kita, langsung dari pelataran kantor Bupati Aceh Utara dalam hari ini, malam hari ini tepatnya, Senin tanggal 7 September 2026. Akhirnya saya bertugas, reporter RRI Lok Semawe Anita Diana dan
1: Sepulah Nurdin
0: mengucapkan selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
2: Dan hari ini, sebuah identitas baru kami persembahkan. Kartu ATM Aceh Utara Bangkit. Bukan sekedar

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup.

beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lhokseumawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: siraman rohani dalam program Mutiara Pagi. Dan untuk edisi Rabu 17 September 2025, Ustaz Mirza Gunawan yang akan menemani kita untuk hari ini dengan
1: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhok Semawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali bersama program Mutiara Pagi di RRI Lhok Semawe yang insya Allah selalu menampilkan topik dan tema-tema terbaru dan pastinya akan membuat kita selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu setiap hari. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang 5 makna yang terkandung dalam pelaksanaan sholat. Dan 5 makna pelaksanaan sholat ini akan kita bahas di program Mutiara Pagi yang pastinya sudah kita nantikan setiap hari. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lhok Semawe yang di

0: hati Allah. Hari ini sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu ternyata memiliki berbagai kegiatan, berbagai gerakan, berbagai aktivitas yang ada di dalam sholat itu sendiri yang bisa kita selami maknanya. Dalam sholat yang kita lakukan baru saja tadi kita lakukan sholat subuh. Sebentar lagi kita akan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 waktu sholat ada 5 gerakan yang selalu kita lakukan dan pastinya memiliki makna yang paling dalam. Filosofi inilah yang akan kita uraikan dalam kesempatan singkat ini. Agar kita selalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah sholat akan memperbaiki cita dan citra kita, berlaku diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 rangkaian kegiatan yang kita hayati pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya akan membuat kita mampu menjadi pribadi yang sempurna, bahkan paripurna. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gerakan pertama yang kita lakukan setelah kita berniat dalam hati dan kita iringi dengan perbuatan pertama yaitu takbiratul ihram. Salat adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Takbir artinya membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran. Membesarkan, telah membesarkan, akan membesarkan dan takbiran selaku pembesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah membaca takbir, maka kita berarti telah meyakini dan memproklamirkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbau keduniawian dan kita siap untuk menghadap Allah Sang Maha Besar. Dengan mengangkat tangan sebagai lambang dan simbol penyerahan diri kita secara sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang mukmin yang telah berdiri menuju gerakan sholat dimulai dengan takbir, dia telah menyerah untuk melakukan perbuatan buruk dan dia sudah berikrar, berkomitmen untuk melakukan hanya perbuatan kebaikan. Hari ini kita melihat kalau orang yang mau ditangkap oleh pihak berwajib, dia mengangkat tangan, artinya sudah menyerah. Tidak akan melakukan perlawanan apapun terhadap orang yang mau melakukan penangkapan kepadanya. Dengan adanya pengangkatan tangan di takbiratul ihram, membuat kita sadar, ternyata kita sudah menyerahkan diri dan fokus kepada ibadah kita, fokus dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Sungguh kami telah jadikan kalian di atas syariat yang engkau harus ikuti dan janganlah kamu ikuti syariat yang kamu tidak ketahui. Syariat Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana kita bertekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita melakukannya dengan mulai dari takbiratul ihram, dengan membesarkan Allah dan mengharamkan segala sesuatu selain Allah untuk masuknya. Takbiratul ihram adalah mengharamkan sesuatu yang di luar kegiatan sholat untuk kita lakukan dalam kegiatan sholat. Dalam sholat kita tidak boleh makan minum. Dalam sholat kita bahkan tidak boleh buang angin. Dalam sholat kita harus menjaga kesucian diri, pakaian, dan juga tempat sholat kita. Takbiratul ihram mencerminkan bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah. Saat kita berkata, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah pemilik alam semesta. Kita telah serahkan diri kita kepada Allah. Kita tidak lagi takut, kita tidak lagi galau dengan berbagai masalah yang ada di kehidupan. Karena kita telah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Inilah prinsip daripada takbiratul ihram yang kita ikuti dengan berbagai bacaan di saat kita berdiri.
1: Kita baca Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Artinya kita tidak mengharapkan pertolongan orang dalam lainnya. Kita tidak perlu kepada backing-backing lainnya. Karena hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Inilah prinsip pertama dari takbiratul ihram yang kita lakukan. Kita hanya membesarkan Allah dan tiada lain selain Allah yang besar di hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal kedua yang kita lakukan dalam sholat yaitu ruku. Ruku adalah lambang kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengharapkan perlindungan Allah, disitulah orang yang sholat mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia. Karena saat ruku Allah memuji kita dan juga kita memuji Allah Maha Agung dan Maha Tinggi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Orang yang melakukan ruku akan memperoleh kekuatan spiritual yang luar biasa karena dia menunjukkan, menundukkan diri kepada Allah. Dengan ketundukan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah, ini akan membuat dia memiliki segala sesuatu karena dia sudah dijamin oleh Allah. Orang yang tunduk dan patuh akan dijamin oleh Allah untuk kehidupannya ke depan karena dia patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat kata Allah di Al-Baqarah ayat 43. Wa atuz zakah dan bayarlah zakat, warka'u dan ruku'lah kamu. Seakan-akan ruku' menjadi bagian ibadah yang terpisah dari salat. Tapi artinya kita bertunduk kepada Allah, kita hanya patuh kepada Allah, warka'u ma'ar raki'in. Dan ruku'lah kamu berserta orang-orang yang ruku'. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan hanya ruku' terus sampai kiamat tiba. Ini artinya mereka menunjukkan simbol kepatuhan, simbol menunduk kepada Allah dan tidak lakukan kepada orang lain. Saat kita menghormati orang lain, kita tunduk pun menganggukkan kepala, tidak boleh sampai batas kita ruku'. Karena ruku' hanya boleh lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada Allah tidak akan mengakui ada yang lebih besar dan lebih kuat dari Allah. Karena aku hanya tunduk kepadamu ya Allah. Manakala seorang muslim sudah ruku', maka seharusnya dia bisa menindaklanjutinya sesudah sholat dengan melakukan berbagai kebaikan. Karena dia tunduk kepada Allah yang menciptakannya dan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Di surat Al-Hajj ayat 77, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman agar ruku. Dan setelah ruku dia melakukan kebaikan, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Kalau kamu sudah mengakui kelemahan dirimu, kamu sudah tunduk kepadaku dengan rukumu, kata Allah, maka waf'alul khair la'allakum tuflihun. Maka lakukanlah kebaikan, bertebaranlah di muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Karena kamu akan tuflihun, la'allakum tuflihun. Kamu akan menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses dengan kebaikan yang kamu miliki. Ruku adalah rangkaian ibadah sholat yang memiliki makna yang dalam. Dengan ruku, kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada zat yang kita tunduk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Ibadah ketiga yang berada dalam sholat secara rangkaian adalah i'tidal. I'tidal adalah sebuah gerakan bangkit dari ruku dengan membaca suatu bacaan yaitu Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Di sinilah suatu gerakan yang mencerminkan konsistensi atau tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memuji Allah. Kita bangun dan bangkit, kita sadar. Hari ini kita bisa membangkitkan, menegakkan tulang belakang kita, tulang punggung kita, karena Allah memberikan kita kesehatan. Lalu kita memuji Allah dan Allah mendengar orang-orang yang mau memujinya. Kita sadar segala sesuatu yang tercipta di dunia ini, di langit, di bumi, dan di tempat kita berada, semua adalah ciptaan Allah. Dan ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau kita merasa bersyukur atas hal tersebut, kita memuji Allah dan Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Allah mendengar pujian dari hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi.
0: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur tsummalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah kita puji karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya terang benderang. Dengan cahaya hidayahnya hari ini, kita bisa tergerak memutar channel radio kita, membuka aplikasi di Play Store kita untuk mendownload RRI Playgo, memutar RRI Usmai dan mendengarkan program Mutiara Pagi dari live YouTube-nya RRI. Hari ini program ini disiarkan dan kita mendengar kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Dari situlah kita memuji Allah. Tadi ketika kita bangun pagi, karena kita sudah tertidur semalam yang seperti mati, kita sudah siap untuk mati kita tertidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku siap hidup dan aku siap mati. Lalu kita terbangun setelah Allah titipkan kembali roh kita. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami, wa ilaihi nusyur. Kepadamu ya Allah kami kembali. Pujian kepadamu ya Allah akan engkau selalu dengar. Sami Allahu liman hamidah. Engkaulah yang mendengar pujian dari kami di seluruh antero bumi, yang pastinya memuji kepada engkau ya Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi kepada kami untuk kami isi dengan berbagai kebaikan selama hidup kami. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Keempat dalam rangkaian sholat adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat adalah gerakan berupa duduk. Artinya tetap baik duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir adalah harapan kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan puji-pujian, melakukan doa kepada Allah, memperbarui lagi kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid dan rasul kita perbarui dalam sholat kita. Dan ini adalah kesiapan kita untuk mengabdi kepada Allah. Dalam bingkai ketakwaan, dalam bingkai amal saleh. Saat itu seorang muslim harus terus berdoa. Kalau kita mau duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat akhir, bahkan kita duduk antara dua sujud, kita lantunkan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah. Kalau tadi gerakan takbiratul ihram adalah gerakan berdiri, gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan menunduk kita kepada Allah, gerakan iktidal adalah gerakan kita memuji Allah, sedangkan gerakan duduk adalah gerakan kita untuk berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Rabbighfirli ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Warhamni, sayangilah kami, sayangilah aku ya Allah. Wajburni, tutupilah kesalahanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Maafkan aku. Kita meminta segala permohonan kita kepada Allah. Dengan duduknya kita kepada Allah. Kita berselawat kepada Rasulullah dalam tahiyat kita. Kita berselawat kepada keluarga Rasulullah. Kita perbaharui syahadat kita. Kita berdoa kepada Allah. Dan ini merupakan makna daripada ibadah kita, yaitu duduk dalam sholat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir dari rangkaian sholat, setelah tadi kita berdiri yang pertama, yang kedua kita lakukan gerakan rukuk dan juga sujud, yaitu sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Yang ketiga kita melakukan iktidal sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Kita duduk sebagai bentuk doa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu salam. Salam adalah bagian daripada hubungan kita secara vertikal kepada seluruh umat Islam. Salam adalah sebuah salam kesejahteraan. Salam bermakna kesejahteraan dan keselamatan yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Saat kita menoleh ke kiri dan ke kanan, bukan hanya seperti lagu yang kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki banyak kekurangan. Dan kita santuni mereka, kita dekati mereka, karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita. Fid dunia wal akhirah. Seorang muslim harus menunjukkan kedamaian dan keselamatan dalam setiap tingkah lakunya. Kalau seorang muslim melaksanakan sholat, dan dalam sholat ada gerakan salam, maka seharusnya dia juga harus menyebarkan salam sebagai bentuk keselamatan dan kedamaian di dalam kehidupannya setelah sholat. Kalau kamu telah selesai sholat menghadapku, kata Allah, maka kamu juga harus memiliki perhatian kepada orang-orang sekitar. Kamu tidaklah hidup sendirian. Tapi kita
1: butuhkan keselamatan dan butuhkan kedamaian dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dengan salam yang kita berikan, dengan kedamaian yang kita sebarkan, maka salam yang kita berikan akan memberikan dampak dan efek bagi orang-orang di sekitar kita. Dan salam inilah yang harus kita sebarkan, kedamaian dan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, bila kita telah mengaku, kita berhubungan baik kepada Allah, sekarang saatnya kita membuktikan bahwa kita juga bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluknya. Bahkan mungkin bukan hanya manusia, kita juga berbuat baik kepada hewan, bahkan tumbuhan. Kita tidak merusak mereka, karena kita juga menyebarkan salam dan kedamaian kepada seluruh antero bumi. Bagaimana Rasulullah dilahirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan rahmat ini, kasih sayang ini kita sebarkan oleh salam kita, oleh keselamatan. Saat kita berjumpa dengan orang lainnya, kita sebarkan salam kita dengan menyebarkan salam assalamualaikum. Keselamatan di atas kamu, dan dibalas dengan doa yang sama, keselamatan juga di atas kita. Maka salam yang kita tebarkan akan membuat kita merasakan kebaikan hidup di dunia, karena kita punya hubungan, bukan hanya hubungan yang baik kepada Allah secara vertikal, tapi juga hubungan baik dengan sesama secara horizontal. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan terjadi banyak keburukan, kata Allah di surat Ali Imran 112, kecuali mereka berpegang teguh kepada hablin, tali kepada Allah, hablim minallah wa hablim minannas, dan tali kepada manusia. Oleh karena itu, sudah wajarlah bila orang yang sudah melakukan sholat, dia punya hubungan silaturahmi yang baik. Orang yang sudah memaknai gerakan sholat dengan salam ini, dia punya hubungan yang harmonis dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, temannya, andai taulannya, circle-nya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Karena kedamaian akan selalu berada bersama orang-orang yang sholat. Itu cermin dari kegiatan yang kita lakukan dalam sholat. Kalau kita menyebarkan salam, maka berarti kita menyebarkan kedamaian. Para pendengar Mutiara Pagi RRI di program RRI Losmoy hari ini. Inilah 5 makna gerakan sholat yang kita lakukan. Kalau kita sudah pahami hari ini, sholat yang kita lakukan bukan hanya menghadirkan jasmani kita, tapi rohani kita dan pembersih segala kotoran jiwa kita. Sholat yang kita lakukan memiliki makna yang begitu dalam. Sholat yang kita lakukan setiap hari bukan hanya penggugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Azan berkumandang, kita hadir, kita lakukan 5 gerakan. Gerakan takbiratul ihram dan berdiri. Gerakan rukuk dan sujud untuk menunduk kepada Allah. Gerakan i'tidal untuk memuji kepada Allah. Gerakan duduk untuk berdoa kepada Allah. Dan gerakan salam untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. 5 gerakan ini akan selalu memberikan kontribusi nyata bagi kita. Saat kita berdiri mengesakan Allah, membesarkan Allah, kita tahu bahwa kita hidup hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta pun hanya kepada Allah. Tidak ada lagi galau dalam hati, tidak lagi susah dalam diri. Karena kita tahu kita hanya berkiblat kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, dan kita tidak kecewa kepada para manusia. Dengan prinsip takbiratul ihram yang kita jalani, kita akan gampang menjalani kehidupan. Karena kita punya makna takbiratul ihram dan berdiri dalam sholat. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu bahwa diri kita hanya berserah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kita rukuk dan sujud, menundukkan diri kita kepada Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada manusia. Karena kita hanya meminta kepada Allah, pastinya kita hanya tunduk kepada Allah. Kita i'tidal memuji kepada Allah, kita tidak perlu memuji manusia, karena semua segala sesuatu kejadian terjadi atas izin Allah. Lalu kita duduk dan berdoa, bersalawat kepada Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat dan kebaikan di dunia dan akhirat. Terpenuhi segala hajat kita dengan doa-doa kita yang kita lantunkan. Dan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru terakhir kita tutup dengan salam sebagai sebuah ibadah yang mencerminkan bagaimana kita memberikan kedamaian kepada seluruh umat muslim yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah sholat yang kita berikan hari ini memberikan makna kedamaian bagi orang sekitar kita. Dan pastinya sholat kita hari ini akan berubah karena kita telah selami 5 makna yang ada dalam sholat. Dan akan membentuk karakter dan pribadi kita menjadi muslim yang bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga bermanfaat kepada sesama. Inilah kesimpulan dari program Mutiara Pagi di RRI Losmoy pada hari ini. Semoga memberikan motivasi dan merubah sholat kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ustadz Gunawan undur diri hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RLX Mai, baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa, tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Fokus Pagi.
3: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

kan anak santri di Kota Lumajang ini tahu keluar teman tugas berat pak, berat sekali memang tugas berat pak, karena di samping kita pencegahan yang sudah ada sekarang di negara selatan ini, kita kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak saking baru apabila nggak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, yatim dan penantin gitu kan, itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya gizi.

0: Tim redaksi RRI Loksmaya telah merangkum hasil liputan di antaranya. HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan hingga gelaran event hiburan dan budaya Piasan Pasai. Praktik membuka lahan baru dengan cara membakar masih arah terjadi dan hal itu bisa dikenakan hukum. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan hingga gelaran event hiburan dan budaya Piasan Pasai. Berikut laporannya disampaikan oleh Saipullah Nurdin.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-800 Samudra Pasai dan Kabupaten Aceh Utara resmi digelar melalui berbagai ajang kegiatan, mulai dari ziarah ke makam para leluhur, sidang paripurna di DPRK, pengibaran bendera hingga pergelaran event hiburan dan budaya atau Piasan Pasai. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara, Landing Kecamatan Lok Sukun yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 13 September 2026. Ketua Panitia HUT ke-800 Samudra Pasai dan Aceh Utara M. Joni menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah dirancang dengan matang dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 September mendatang. Ia mengungkapkan momen peringatan 800 tahun ini memiliki tujuan penting, yakni sebagai media edukasi dan pewarisan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda agar dapat meneladani kejayaan para leluhur atau indatu di masa lampau, terutama dalam hal keagamaan sebagai asal mula syiar Islam di Nusantara. Kegiatan ini menjadi tempat berkaca dari sejarah 800 tahun, yang lalu untuk melangkah jauh ke depan.
2: Semua rangkaian acara semua sudah siap. Dari mulai kemarin ziarah ke makam para leluhur kita dan juga diteruskan dengan sidang di DPR paripurna untuk acara hari ini, dan juga hari ini sudah kita laksanakan upacara pengibaran bendera wilayah Pasai dan Aceh Utara, dan nanti malam untuk pembukaan event bermacam Piasan Pasai. Kita juga dalam hal ini atas nama panitia memohon dukungan semua pihak di segi keamanan di semua sektor. Yang pertama, keamanan di bidang syariat Islam. Maka ini perlu kita semua harus saling menjaga.
1: Dalam kesempatan tersebut, Enjoni juga menghimbau dan memohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama jalannya rangkaian acara, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, sehingga acara yang mulia ini tidak tercemar oleh hal-hal yang tercela. Demikian Saipullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun Kabupaten Aceh Utara menjadi momentum penting untuk kembali menggali sejarah kejayaan Samudra Pasai yang telah berusia 800 tahun. Salah satu yang menjadi ujung tombak dalam upaya mengenalkan kembali sejarah tersebut adalah kehadiran Museum Sejarah Samudra Pasai, dan museum ini nantinya diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai sejarah Melikus Saleh, dasar penetapan 800 tahun Samudra Pasai, hingga perkembangan Islam yang pertama kali hadir di wilayah tersebut. Demikian disampaikan Bendahara Panitia Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun Samudra Pasai kepada RRI.
3: Salah satu yang menjadi ujung tombak adalah ada museum sejarah yang di situ akan menerangkan apa itu Malikus Saleh, kenapa 800 tahun, dan dari mana dasarnya Islam yang bagaimana yang hadir pertama di Samudra Pasai. Jadi sehingga ini adalah tonggak sejarah baru yang mudah-mudahan generasi ke depan ini dapat menjadi acuan dalam mengingat, karena bangsa yang mengingat sejarah adalah bangsa yang kir kemajuan di masa depan.
0: Museum sejarah tersebut tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai perjalanan Samudra Pasai sebagai salah satu kerajaan Islam penting di kawasan Asia Tenggara. Melalui museum ini, masyarakat nantinya dapat mengetahui apa yang terjadi. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah terkait gelaran Samudra Pasai dalam menjaga budaya Aceh bersama salah seorang budayawan Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Yunus. Silakan, rekan Nasrullah.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan gelaran Samudra Pasai dalam menuju atau menjaga budaya Aceh. Di ujung telepon ada Bapak Yunus, salah seorang budayawan Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Yunus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak Yunus, Kabupaten Aceh Utara dari tanggal 7 selama satu minggu menggelar ulang tahun ke-800. Ya, mungkin dari amatan kita sebagai budayawan seperti apa melihat gelaran ini, Pak?
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, alhamdulillah mungkin sedikit bisa kami memberikan ulasan tentang apa yang digelar dalam rangka menyambut hari jadi Aceh Utara yang ke-800 ini. Mungkin tidak terlepas dengan hari jadi tersebut, di mana kami dari Panitia Kabupaten Aceh Utara itu dan khususnya Majelis Adat Aceh yang dipercayakan oleh Bapak Bupati sebagai panitia mengadakan beberapa item budaya Aceh, yaitu seperti Rapai Pase, Ale Tunjang, maupun pagelaran seni lainnya. Ini adalah untuk membangkitkan kembali, menarik gairah masyarakat bahwa kita masih ada budaya-budaya Aceh yang peninggalan indatu kita yang sekarang masih kita pelihara untuk dikenal oleh para generasi muda baik sekarang maupun ke depan. Oleh karenanya kita ini dalam rangka melestarikan kembali seni budaya Aceh yang masih ada di Aceh Utara ini. Kita adakanlah pertunjukan ini untuk dapat disaksikan oleh masyarakat Aceh Utara khususnya dan para umumnya Kota Lusmawi. Dan inilah tujuan kami untuk membangkitkan, menggairah kembali bahwa kita ada seni budaya yang masih kita pelakukan, masih kita pelihara, masih kita lestarikan dalam masyarakat Aceh Utara ini. Terima kasih, Pak.
4: Ya, mungkin dengan momen ini, Pak, apa harapan Bapak sendiri sebagai budayawan kepada generasi kita, Pak?
5: Kita harapkan kepada generasi ke depan ini supaya para generasi ini dapat memelihara ini yang sudah ada, di samping menggali yang budaya-budaya baru yang tidak terlepas dengan kaitannya dengan budaya asli kita Aceh. Ya, melestarikan misalnya. Ini yang kita harapkan pada para generasi ke depan. Jadi jangan terlalu latah kita menerima budaya luar sehingga kita menghilangkan budaya kita asli sendiri. Ini tujuan dari kami, Pak. Terima kasih.
4: Iya. Baik Pak Yunus, terima kasih bincang-bincang dengan RRI. Mudah-mudahan acaranya sukses dan masyarakat juga antusias untuk menyaksikan dan bisa melihat, Pak. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk generasi muda ke depannya, Pak.
5: Terima kasih, Pak. Inilah sebagai harapan kami. Mudah-mudahan Republik ini mudah-mudahan dapat sambutan yang baik kepada kami mungkin dari masyarakat Aceh Utara ini. Terima kasih, Pak.
4: Iya. Baik Pak Yunus, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Yunus, salah seorang budayawan Kabupaten Aceh Utara yang telah memberikan pandangan beliau terkait dengan gelaran Samudra Pasai dalam menjaga budaya Aceh. Demikian, kembali ke penyiar.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Puskesmas Tanah Jambu Aye terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput guna mencegah stunting. Penguatan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak sejak dini secara berkala. Kepala Puskesmas Tanah Jambu Aye Yusriadi mengatakan bahwa pihaknya secara rutin menurunkan tim tenaga kesehatan ke kampung-kampung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap balita mendapatkan pemantauan berat serta tinggi badan yang akurat melalui kegiatan posyandu bulanan. Saat menjadi narasumber dialog Loksmawe Pro 1 pagi ini di RL Loksmawe, Yusriadi menyoroti pentingnya peran kader posyandu dan orang tua di lapangan. Menurutnya, deteksi dini terhadap gejala tengkas menjadi kunci utama agar tindakan penanganan medis dapat diberikan secara mungkin. Kami ulangi secepat mungkin. Selain pemantauan fisik, Puskesmas Tanah Jambu Aye juga aktif mengedukasi para ibu hamil dan orang tua muda terkait pola asuh serta stimulasi mental anak. Edukasi pemanfaatan bahan pangan lokal ya dan kaya protein hewani juga harus terus didorong sebagai solusi nutrisi yang terjangkau bagi keluarga. Yusriadi menghimbau seluruh masyarakat di wilayah Tanah Jambu Ayu untuk tidak ragu membawa anak-anak mereka ke posyandu secara teratur. Kesadaran orang tua dalam memeriksakan tumbuh kembang anak menjadi langkah awal penting demi melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini memberikan dua sisi yang berbeda bagi generasi muda Indonesia. Di satu sisi, teknologi menjadi wadah untuk menggelorakan semangat sumpah pemuda, namun di sisi lain menurunkan minat baca generasi muda. Berikut laporan disampaikan oleh Albara Maulana.
7: Praktik membuka lahan dengan cara membakar masih

0: Kembangan teknologi saat ini memberikan dua sisi yang berbeda bagi generasi muda Indonesia. Di satu sisi, teknologi menjadi wadah untuk mengeluarkan semangat sumpah pemuda melalui berbagai inovasi digital, mulai dari desain kreatif, karya teknologi, hingga konten inspiratif yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah menurunnya minat baca di kalangan anak muda. Demikian disampaikan Rizky, Ketua LSM Wadah Pembaca Bernalar Wacana. Menurutnya, banyak generasi muda yang kini lebih sibuk dengan gawai dan media sosial dibandingkan meluangkan waktu untuk membaca buku dan memperluas wawasan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Sebab semangat sumpah pemuda yang lahir dari tekad belajar dan semangat kebersamaan kini perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan dengan era digital.
1: Untuk teknologi di satu sisi kita bisa menggelorakan yaitu tentang dari sumpah muda dengan teknologi, dengan desain, dengan apapun itu. Tapi di satu sisi itu juga menjadi problematika masyarakat kita, anak muda tentunya yang semakin hari bisa kita katakan mungkin sangat jarang ada anak muda yang suka membaca. Nah, itu juga menjadi problem kita sekarang.
0: Momentum peringatan Sumpah Pemuda menjadi saat yang tepat untuk mengingatkan kembali pentingnya keseimbangan dalam memanfaatkan teknologi. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi yang bermanfaat bagi bangsa. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk berkarya, belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, tanpa melupakan budaya membaca dan semangat belajar yang menjadi jati diri generasi penerus bangsa. Demikian, Alvaro Maulana melaporkan.
2: Pendengar, praktik membuka lahan dengan cara membakar masih saja marak terjadi di beberapa wilayah Aceh, terutama saat musim kemarau. Padahal tindakan ini jelas melanggar hukum. Berikut Alvaro Maulana kembali melaporkan.
3: Praktik membuka lahan dengan cara membakar masih saja marak terjadi di beberapa wilayah Aceh, termasuk Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe, terutama saat musim kemarau. Padahal tindakan ini jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Pemerintah dan aparat penegak hukum kembali mengingatkan masyarakat, terutama para petani dan pemilik lahan, bahwa membakar hutan atau lahan demi kepentingan pertanian merupakan tindak pidana yang serius. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Demikian disampaikan PLH Kabid Damkar BPBD Aceh Utara Mulyadi.
4: Unsur-unsur pemerintah dan tidak, mungkin itu di luar daripada kajian wewenang dari BPBD kita. Ini melihat dengan kejadian kebakarannya saja ya, dalam konteks itu kita jawab. Nah, hal ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk membakar hal itu yang paling poin pertama. Ada kejadian-kejadian di lapangan, itu kalau nanti itu terbukti bahwa ada mengandung unsur kesengajaan membakar, itu tetap akan berhadapan dengan hukum.
3: Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu, pelaku pembakaran lahan bisa dijerat dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Selain itu, korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat dicabut izinnya dan dikenai tuntutan.
2: Baik, pendengar, dengan berakhirnya terkait dengan pembukaan lahan mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar, Anda dapat mengakses berbagai informasi mulai dari aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, dan juga di @RRI Lok Sumawe, informasi di rri.co.id. Saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Lok Sumawe.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api.